0: Que le guía la niña con el libro de Moisés y toma el libro profético. Pero como le da que ven el burro de bay, la diga ben a luma uma le a nigo bay grigi a liton ferry de wow, tu leburiti, cabaro que le guía ni, anisarago hanya belurutin a lida gin, ahinti ben a luma uma le a nigo bay grigi a liton y bagari le macumucha de ti, burro de linha, murugua, mi betina a dari rutin. Gonigi huma hawe profeta gu jeti, hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li, wewe le uribati, uribati li, wewe le buiti, sinyati uriba lan li, wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti li chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubei ti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu, nabureme luhe belur bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu chi bungi le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni, saragu banyarinyo gitianu, wabureme, apurichi hotiwa meha ti luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse romanoi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri go fuan andati. Le adigo bai luba ligibo go dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuro duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama luma madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon, aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hani grigia laule la rufuda ha bai, la diga laula ubafu la rufuda ha, Mama kei arufuda hati leluru do Moisés.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinha gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinima.
1: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
1: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesus luun.
0: Maniga baitia nikaun, nyudur guba rufu da guabungu lu fadri. Rubei meidebe se le guagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu areida guadi gula.
1: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron, aba la yumra gulun itara.
0: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
0: Nabureme, madinat nalu bebelu runubion, anihin gugubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labugenye na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladigu furme gwe katei adiga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larin gubai gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
0: Ninari hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinha hare hon luago sarago haba la nyubi tiyan luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arui hanile siya lubei. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba baugudi. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melakiri hahari le lueri hagarigu.
1: Aba larinha gu Jesus lu guma da ligia.
0: Bei babu bion, la de ruba le wagu bei bafin era bom.
1: Aba larei da gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladari runo lima de Fedro ron lou abirua. Aba laguru luago tuhobo, aba lagidaru abirua tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun hasandi bai. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
4: Barulu ki wasandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesus luagu saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lau bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
5: Maestro, busiat na fala ni bulenye ilu muti bide.
1: Aba launa bu ni Jesusu, larinya galu.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti, madari tina ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
5: Nabure me, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba launa buni Jesusu, larinya ga lun.
0: Falaba na gweto, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
5: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba launa buni larinya gahon.
0: Kasa wau hanuhu deda. Logu watafinya hugia le.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba harinyagu.
6: Kata isawu grile, agamba lubalin garaba li luma barana?
1: Dale la chileru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara haharinyaga.
7: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru gungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
1: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Harinyaga lu.
8: Aha, basagara. Ikira balu beluru hatung biru ha.
9: Aha, bure me fulasai bawa.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hong.
0: Hei ba ti hadong.
1: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hada u buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bali ya buiru. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
10: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferun wati bifigo o di saraba baibu naru da liti hun lagu ga bafuna aule wuguri kara wurguti lu ferun na na figo
1: aba lari ego lu sandi tiligia
0: saraba uta bom bubarari baiba bubion
1: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi du hanigi aba hichu uweri guni lubungi luago lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesus unyengi ya. Aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia. Dale lasi giribe Jesus unyengi. Aba larihinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru aba nafalaruni. Lari gina, yu liya Jesusu eiga, saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
11: Idalinya salegri bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
0: Amagati nye banya, memegi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile uwagu bilarinye go bungi yu tida lereru. Pusente nye lugu deme habu huma. Mama luon hadagara gudunga nima lugu no. Mama niyabi alu hanya harichago banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tia luon hasansi runi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulugu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misra hova tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyi. Lachiluruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Tinha te tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinho ragun to deregiru bon, aba me ta heiri da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame te laweri don heiri ti. Sinha te ginha te seruno diwe in toi sergiru li don guero le binado hale. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi u guero dame le tinhuru diwe. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwe. Ligia lunti lubei te seruno diwe in seri li don guero iseri. Itara luba le servi do biango bai.
1: Danyenye in lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
13: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu rigu.
14: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Areida gua di bula duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba la rinya gu hon.
0: Urihu mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chogu luago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
1: Dan lebeluru be Jesusu munadon, aba hachiluru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon.
0: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
1: Aba harinha gun.
12: Aha, afinha tua, wabureme.
8: Aha, labureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesus hago, aba larinha guhon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligie la agara ni habai hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesus lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinya gun.
6: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Harinya gati fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gari ti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulu, ladiga nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Sara guhanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi itinye lun haluba ha.
2: San Mateo Capítulo 12.
1: Logo aba we yule mera guagle, eibu go ine lien Jesusu hama lani disipulu go labad na guanade. Aba halama chulani disipulu go, aba hatu halile we trigo, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo go kate ile, aba harinya go lu Jesusu.
11: Anya hati abani disipulu go adiga wadagma no le mon lumuti la digan lida luwe yure mera aguni.
1: Aba larinya go hon,
0: Mali hangidun san lagu leme hala dhubi David lagu apa dan. Dan le lalama chubai, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo, aba leigi tida ke finto sa greu buntu mon lubon yebe leigi nu. Ni ligi ya, ni ha uwar banya luma, fadiri gurugunya nu lun heigi nu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la dhubi David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agidu tida liliru du Moisesi lwagu na dagi miha mafadri gu tida luba bungi yu lida luweiru emera gu ni animama figo. Na nihane hun lwagu anihi la aba weiru gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bungi yu tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwaru gutil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Yenye aba wugiri hilali aba luhobu, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
10: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luwe remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu buiti lidan luwe remera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Danle la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
6: Aniha, mibuen lena nua dirubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungiu. Nichi gu bainari sifi nilua. Aba melarufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli.
4: magain da gube maguara gu marain chubai umada gudeme ha bubai hon girigi ha gudeme banya ke siaba maburu le baru wali luma hon ha debili banyalida hafinye ke siaba lampu le nyegu meme itara meme lupa darime adiga lali larume hale ura guabe aba me hichiguri necha nigu hemeni di luago
1: aba tila nguni wa aba ugiri lu hesusu mari hilia madimure ha loye aba sifiri uriba aba la sagaru ni hesusu sifiri uriba tiligia lidagi aba larihi adimure haligia aba taweri duhanigi sun hayemba ya aba hariyagu
5: ani hafuna sala diga wagu bai dawidi
1: dale hagambu bali fariseo gu kate ile aba hariyagu
16: ugiri le la ulubafu beli sebu Le mafia, le habu tigu sifiri uriba tiye la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
0: Kurumi gwari garuwa hani le afani raguti luha genda gu hama kwa, lagunye che guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyo no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafia mafia lila di, ligia kwa nari gafani ragubay, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinga gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguriba tiyo. Ahin itara linya lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma. Au, lau lubafu lani bungiyo sifiri na saga ha sifiri guguriba tiyo. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungiyo humo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa ba gurige lubi nwa ba uguri heriti lun la nugu ni lila gu ahin maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sinyabi ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuagu au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati adumini hakati buiti, uribatunga, kate le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kate buiti lerinye gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kate uribati lerinye gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nari yang hul, luagu dame la la chilurun luweyu ya guseruni, sun gurige ge febanya luagu sun timuri malati le harinya gubay. Ladiga luagu ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma ge la bungyu biabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia, ani magunfli rutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon luidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urua weyu, urua ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garuwarguti, lida anumua ha urua weyu, urua ari bu. Hami haga nubanya ninive, haasa aruba lida luweiri aguserunni, dame laguser aguduni uagurige halani na danle. Aba mehichi gun hadunu ladiga sansi kwati hagabri niniwe na dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba metichi gun haduru. Ladiga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa halemera agun. damadari lani abalanya gulungu rugu na girbu da tido noba tonyengi lubai nafurida dale la girbu do abaladari ro ne gurige bugaligi kaisi aba muna to malato abuita howaro aranseru abati lidi abalia bi house do sifir guri batin segolau aba rebelo ro sun hagi yaga na gwali da gurige ligi uri batin mahaliti legada bali segolau me hafurumi itara luba ginyeti la susere do hongrigi ha uriba tin halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri en hongrigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larien wagunu alun Jesusu,
6: anu han buguchu, hama ba mule no ya bogudi, busen tiye ha dumri ha buma.
1: Aba larien gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanugu chubon, kana mule nyubanya
1: abalarufu dun hawago lani disipulo go abalarinya go
0: anyaha nugu chubanya hagiya ginya na mule nubanya la diga furume warig le diga tilugunda nugu chile sielo bay liga na mule bay nito nugu chu.
2: San Mateo capítulo 13.
1: Weyu ligia abalafri du Jesus umuna degia abalanyuru laru duna kai hagibe da gugrije lenye in lubai aba ladino tido aba ugune aba lanyuro aba herede rusungrije la ruduna aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulo aba lariago
0: nyenye aba abuna guti illa aba lafru do abuna go ida afru hayna lani lila nade aba labru han lida gen luagun uma aba hayabi dunuro aba heginye Libri aba labur halabad nago dugle nyi lumuti uala sarago mo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uara lume, aba lafarone. Nyenye lida gen, abur hati lida omu abuiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagarige iruguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesusu.
5: Kasa wago badimune ha, hongrige lao hempu?
1: Aba larinya go hong.
0: Huguya, subuti go dalali bungi son kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk di ragu dun lumuti. Legamati, li cegu balaun lun. Darime lagi bedun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederun kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederun uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bai hon kala lila bai le harihubai. Ladiga dele ruha nige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubai. Ulaisi watun ladiga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungiyo, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abru habilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abru habilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biruni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihadan. Dati le lechilu no dan lun hausha wagun luma haiba hon luweginer uganu ligia, abahachugeragu. Ila le abru habilidon hiyo, Itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano. Gama lumu, weiri tumati hafudu luagu kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi, lun lalubo hon hata giriki hagi. Kamalumo, ilo le abro belido mua buiti, itra linha kai giri ke ha gambu bali ugan, abakufona da hamani, abahichugon abaluba ho ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba, hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
17: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga?
0: Itra linha ruwa ni le lani na sielu, ke aba ugiri le abu na gubai ilo buiti li shariru. Dale anyaha lube sonha nye banyarumuga, aba lebeluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadina kwa turigo, aba lidi. Dale laweno mudube turigo aba legelewe ha, aba ginye lachula agon hidu uriba te, aba haudi muso, aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahimpuiti lube ilo le babu na gube bumo anruko, alia ginye sala salira hidu uriba te le, aba larinye guyubu diri hon, Ladiga aba aga nile, abati hayengu musu lon, usenti bulu wahula hani hidru uribati le, abaline gu hon, uwa, ladiga dame hahula hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubei hume lun lawina mudun uwara darime li dania luba hani. Abame narine gu hon, nadagi mitinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagura gu ni lun lagu duniwa, larigieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
17: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinha ga?
0: Itara linha arui hani lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumo, da labochu, ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
17: Rulu mutigie hempulu le hon,
0: Itara linha arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
17: Lou hempulu larinha ga Jesusu sun kate le hon gridia, marinha guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinha gupe meha bungi li umulu uge profeta.
18: Na tindri haba lau hempulu hu. Na fura guagu dubi kate leburi meha aramuta guaba in hu.
17: Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinha gulun.
19: Furangu agudabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
17: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeliku. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalagurun watu rugunlu lagudun. Itra lubagia lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedigba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninyi meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluru ni sun le luma bai, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udraga. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Hayabi banya li gulu hafani runia ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
17: Aba ti lalaga dunia Jesusu, larinha gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
17: Aba harinha go?
20: Aha, wabure me.
17: Aba ti larinha go hon?
0: Daniela aba ruda ti lilulu do Moisés luku furan talani luago ter aruja ni lelani na cielo. Itra linha ke aba tabure me muna, le rei da hale ani lida gele le rei do bai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
17: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairo, aba lagume seru arufu do hatida haligili si hurio, to lida abon fulasu ligia, aba laweri do hanigi grigia, aba hariago.
12: Haliasa la furendere ugrile, sun lichu aule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
14: Diraga sarafa angile, Maria lugu shubon. Libugunya Jacob, José, Simón lo mojudasi. Yaguinha hagana wala mule no hamalik no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
17: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesus uhon.
0: Unda tinha son gurigi alau ama profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenyi habai otila na lahaba.
17: Madugu tisarago milagru nyei ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
17: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu hon haluma baya.
21: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
17: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha huan lu erodos luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati erodos gasi lau. Businha ti ebeti erodos lafore ni huan hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te luago profeta lan huan. Danti le efeduhani luago lagunfuliru erodos irumo. Aba meha tiabi tira erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba meh larinha gotun lou finyun. Logo lichigu baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
20: Aba tamure ha ni luma ita.
17: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai arinha galali la lo fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndei na lilubwe, aba haria gulani Jesusu disipulu gulo.
5: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya ha, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
17: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
17: Aba haria gulo.
19: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
17: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baru humo nunya hon.
17: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein hama biema udre hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larinha. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sengi ya no milu ugurinha egitia, bogu di hawei urinha ama iranhanyo. Aba launa hanyi Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin rogun lubafu rogun sun aniha lan onahin grigia agoyo. lasuru launa hania, aba lamudeiro labu gua luago ubu afurei de lubungio, dale lagunye dubai, yenye in Jesusu labu gua, sun anuguru ta ugune lamida aduna, aba lafara ha lugudi barana tuago gune, ladiga tubara wenye la garabali, aba leabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga in ligibu aguduna, dan harihi bali lani discipulu eibuga in ligibu aguduna, aba hanuf de dago, aba hagura gulo anufu de.
3: Ufio!
17: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinya gu hon.
7: Gavura su huma oi! Au le, manute tu huma oi!
17: Aba la rinya gu fedro lo.
3: Abure me! Ahim buku ye lubay! Ey buka gadabana ginya ligibu gu duna chilila nyibu bay!
17: Aba la rinya gu Jesusu lo.
7: Higabu ti!
17: Aba la rairu fedro ti da geogune. Aba lagumesteru ei bugale nyehi lubei Jesusu ligibu abuduna. Dale la sandiru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumesteru abuluche. Aba laguara gu lariaga.
3: Se, fubana na bureme.
17: Aba larga duni Jesusu luhabu aba lariago lu.
7: Logo tiginye bafinye. Kawa ula logo adumbi bafinye.
17: Dan hadi nubei tida ugune. Aba lagalo madu garabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinyago.
19: Inari ni luago lirau ba bungiu.
17: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubay lida na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chagwago deni lida sun fulasu ligia. Aba hanigania sun sandi tielenye hin lubay, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, haguru taru ladagrago. Suha aguru baru arei daguati.
2: San Mateo capítulo 16.
17: Aba hodi fariseu go hamasadu seu go aria he Jesusu do habre go duni ti do sadara. Aba haria go lu larufu do aba seni le sielu geti hon. Afia hamamo ga luago luma ge la bungi leabi. Aba laria go hon rombo weyo aria gatu.
7: Buido beida la duga funati sielu. Bina fin arinya gaton, ulibo paida ugunya ladiga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi ti luago ligabri da hon, ani bidi ti hon luago chuluha lila lidani ya salbaro ni. Gurigi ya uriba tiya, muwara tiya ha, amuri hatiya saini luha fiyan luago awla anugu baya salbaro ni hon gurigi ya. Gamalumo, marufu dubai amu saini hon luwe li saini honas.
17: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinya gu Jesusu hon.
7: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
17: Aba hagumesaru disipulu gu arinya gu hama gua.
5: Ladete manigu oma fin, larinya gu baitara.
17: Aba lasubudiruni Jesusu haritago, aba larinya gu hon.
7: Kau wago hadihiru daluago ua ta fin huma, logu atiginya hafinye. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani hebon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniya tau igira gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani hebon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniya tau igira gutu. Idaliaga me fein hubei luagu mama la tuagu fein na dumareha, dale nenea gubei hon, luma haunigiru gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
17: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu sesaria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
7: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
17: Aba harinya gu.
19: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremia si ba, o amu la profeta.
17: Aba tilarinya guhon.
7: Ati huguya, kata natilida harita gon.
17: Aba larinya gu Simon Fedro lo.
3: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
17: Aba larinya gu Jesusu lo.
7: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latika mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La subdirag dun nugu chibungi le sielu baibun. Narinya harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. ani ni ibini owe ni mabafu baituawu. Ni chigubi ligele aruwe hanile lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubogo gu, lagura wakuba kinya sielu. Le bafara gadun ya ubogo gu, lafara guduba sielu.
17: Abati lariengu Jesus hon lani disipulu gu, lumariengu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arienga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurien weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habutigu hafadiru niigu hurio. Ama rufud hatele lurudu Moises. Arienga tigien hon luago la faruba la hilagu bai, gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha golun tousun lanigi.
6: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la susera ducate lei bu.
17: Aba lagarara go Jesus, aba larinha golu Pedro.
7: Disse ba noi mafia, babusera unha beredero ni ladugunu wa lugunda bungi, masam naruto bukei bungi, basam narukei ugur.
17: Aba te larinha go Jesus hon lani discípulo go,
7: Le busenti la fala runina, gule le kate nye la, awanda le son luwuye re sufri runi le nubi liabi lu nwe gine, ke isi la nungu ni aba wuguri luguru wan, falalan. Lazaga le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feri dirube I bagri le magumu chadike. Ahin le anhabi le feri diru ni li bagri yao ubo gu nwe gine, di bihu bai I bagri le magumu chadike siyelo. Kage hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubo le, Le feri dire me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru haulu wagwanyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigoti.
2: San Mateo, capítulo 17.
17: Si si veyo larigia, aba la nigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei veyo, aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segeha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
6: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
17: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia
9: ani hani re le hisi benu le aube ome bulanu hunda atude humile lubai wei
17: da hagambu bali disipulu go aba habulu shagu lo hagibu muwara go le luweri hanufude aba liabi Jesusu hawago aba laguru hawago aba laringu hon
7: sarahuma manufude da huma
17: dale harihi bei Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
7: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridun.
17: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
19: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
17: Aba laringu Jesusu hon.
7: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
17: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larinya gu lu.
8: Mabure me, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru,
13: aninda hego ti waturugu, aninda dunargu. Barano mutinyaho, hong bani disipulugu, sen hamu teri da guaguda.
17: Aba lão na bu Jesus o larinhaga.
7: Ligue ma finha ti, gurigue o uriba ti. Atribai sa dalo na rede rohoma lubaga yara la hafinha ronuago. E também sa lagumu cha mafinha ni lehinda bai. Barano mei irahu ligue a nyaho.
17: Aba ti ladenha Jesus o lun sifiri uriba ti ligia. Aba la saga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida bu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesus o habu bu. Aba halig duni harinha galun.
5: Kasa wau siya wabani sifiri uriba ti ligia sagar.
17: Aba larinha gu Jesus o hon.
7: Ladiga li logo hafinha. Ninaru hau luago ahin la ibiha hubai afia ni ibi ni nyuraru la kei aba tagu mausutasa. Aniye gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabu ni kata hasien ron ahin ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
17: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinha gu Jesus o hon luago le derege rua balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa ru balan lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Da latilere bai Jesus o kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalém bolumo Pedro aba harinha golum
12: ma foi hati sa humestru ti senso na templo
17: aba lona bu Pedro aba larinha golum afai hati dante le beluru Pedro munado aba lalgo duni Jesus Pedro lobara ge gayara la la dimreha larinha golum
7: dele bani hilun le Simon kata ya kubra banyo ruwe go halani no bole hasa lile na fulaso odi haterencha.
17: Aba larinha gu Pedro lun,
5: haterencha.
17: Aba larinha gu Jesus lun,
7: hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha, au le lirau bungi yu, mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wama ni aba, baiba, aba me bachuru nu burungu reduna rugon, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udru ligia, Bidir gubay lun bafayin ha wawaw guwa, barubay abame bafayiruni.
2: San Mateo, Capítulo 18.
17: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halig duni harinya galun.
19: Kata isan wairi gutimabay lida larue habungi?
17: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichigu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gun.
7: Naru hau, luagang la mia bilun hitara don keirang hiye, me belu batun lidon laru in habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungua, nyubu in ligia lun itara bai la, kei aba irahu, ligia wiri ti mabai lida aru in hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gututi aba hadagin hai seri ginyabanya lida hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau anihin laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gama lumu mfugiabu wuguri le lebu na bai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai fuibai disha buwari wa. Buiti mati lube belu nun sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Maniga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nanihan hani hon luago hariya gunyin la hani angel gu ligibu nugu chin le sielo bai sonwa da. La diga salbari le feri di halibu niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hani hii lu. Ahi anyahi lu bai samudu lu maba uguri te feri di raba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira
0: choro ti luago gunda bela tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linha guia ti, ma busa ruti hugu si bungi le selo belu le feri deru niaba hada gie una bugutinha ha. Ahinha diga biduhe uribu ni mbunga, bayano halua mahabu warugu.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Yego Jesus ho.
1: Igre huma lun hayabi iranhinya no. Mama hara huma. La dega ha haruma banya afinya ke iranhinya. Agya lela na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichu guni luho buhawagu iranhinya hagia. Lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
2: Maestro buit. Kasa kata ibiti lube na dugni. Luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba riginya buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
2: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimu haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiri gubon ke ibinsi gubongo.
0: Aba larengu nibure gili ligielu.
2: Gufuli numuti sunle luma ge jiru ngina. Kagi yamu na mege irupe.
0: Aba larengu Jesusu lun.
1: Ahi busen bubay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
1: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido maruwi hani le sielubay. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla u lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielubay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinyaga.
3: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kata yaduga.
0: Aba tilariyago Pedro lun.
3: Wabure me. Wagia, igira omali sungle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigo, o hamua nuwegie, eresi biruba sao wei asulawo, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furume tinyaba nya weto, hagia bagumo honi, sarago ha gumo honi banya weto, hagia bafurumie.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Itar linya aruwi hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu ha nadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinya lo la fayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi me licharu rugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru amu wuguri ya mafistu tinya magi durugu. Aba larinya gu hon. Hei bagiye nadagi me nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lanyi gu hon. Kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi umariga. Aba haninya gu lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lanyi gu hon. Hei bagiye nadagi me nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lari ginya, dal la chiru bay hardani ha atatiru banya furumi. Aba harita gu luagu gibeti mabay lan hibihi. Aba gen hibihini kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Da leheresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haninya go, hanyumbi banyagumo honi abar gin yoro hawadi gmare aba labu bafairu ni yake wagiya wagele awandu bane wadag mane luma lisu ga sun weyu aba luna bon labure me chari aba larinya gulu aba hadagi nomada mama na dunya ni murusu marisha hu mafu na gelu agu fayi te luagu weyu hadaga dara dunuma baru me hisenso heiba na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi ke na fayiru no ladaga itarani ala na busenro Marisha tinafunagi ya luna na dugu ni lena bose rubi launi senso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya haagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye hafurumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. La duga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwarahama. Aba larinya gu hon.
1: Ke lubai harihini, amuda reina wanya Jerusalem le nyemba lubai na deregeruwa au le uguri garuwarguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinyo liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nome. Aba mehe deregurunina hon hamama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehada ragunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oveni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buse rumbay.
0: Aba tarinya gulun.
5: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yaga talidan baruweha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Gayara te zaha wandu ni lueri aga igari gule lubay na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
6: Gayara wabay.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubay na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishuguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba hagayendu hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
1: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiye nyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu hariyaga.
7: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadain ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
7: Wabure me. La dunga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
1: Kahabuse robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
8: Wapure me, buseti wa warihi.
9: Aha wapure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bey, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumurati hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya la.
0: La sustere duba ilira lulagumfuli rulemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
10: Ariela fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lo aba lirandu buri. Animalu anahati ila.
0: Aba hodi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Yesusu hon. Aba hanigu nu buri gitugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadiga gu hawagu. Aba lawari ru Yesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadere go umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubare ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
11: Uweri guni.
12: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi.
11: Bini wate.
12: Uweri guni.
11: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunhanya imbanya. Aba harinya gu sarago.
13: Kata isa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
14: Jesusu le. Le Nazaren. Fulasu le li da bui Galile. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya. Hama agayin hetinya hanya imbanya. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula. Ha asansi he banya sen sunye. Luma hala ha alugure ha banya unhu. Aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marii tiye hama danima te lumo Jesus sunye in tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugo.
16: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba hagan yidu. Aba harinya gu lu Jesusu.
17: Agambu bunta le harinya gu bai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Aha, agamba no muta. Maliha humagi nisantia da lerenu bungi u lenye lubai halarinya wagu wa lu bungi yu. Chiluti buwairi gu yagunu meme loi sielo. Ani irahan yu nyubu riginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
15: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Ida liyasa tasagribe itidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gulu wubu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba melasusere ton. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahenya finye hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempulu rugun, da anihan lubei arufu dahanyen. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinye gu lun.
17: Arinye gabay won, kalabiriche bay luba dagani kate le. Kai ichi gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
15: Nal gudandagin aba kate. Ahin hauna ba aba menaniya gu hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo o di wugurinya.
0: Aba hagumeseru adimure hama gu aba harinya gu.
17: Ah, wariya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu hon kala wagu mafinya bailu. Lagu hona hala wugurinya, hauseru gu badi wagrige wuribala daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginyati larinya gu hon.
15: Marinya gu nubai ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Na bakuda gua aba akate hon. Harinya gu himen nu idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirau baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gine, aba la science regularita gu aba lidi na dagime. Lari gine, abali di uchileri hile aba arinya ga inale ile meme lerinya go baybuga lon le furumyati lon abalona bunle larinya ga aha nidiba kamalumu midite arinya go maiti no kage hada ge biango bayadugo balile labusen robe uchile
0: aba harinya go
8: le furumyati
0: aba tilarinya go hesusu ho
15: ninaru hau Lago shorti mala rebelo no agubra hatinha licença na gomati rama horo lidon laru em rabungi sugu hau. Da diga nyimbi ti huan le abati se rebeia arufu da hahon e da lubala ligabri rabagaridon. Mafinha no tun lon. Ahanha ti ha agubra rabanha licença na gomati rama horo afinha ti lon. Huia lao sun ariga romani sun lira masan siragonte rigabri lon hafinha ro lon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ili chari ruko. Aba ladiga ubari ya rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harig duniya na dag mitinya musu hagiya ulese heme aba afar home aba hilagubai chamugu wa hagiya dubu lwagule aba aba elona halabure mechari gibeti matinya sugu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dag mitinya hon lagum hon aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebe benira hon tale harinya bali na dag mitinya lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bire alaga Wafara li hilagubay, rede wa mamu galaw alaga. Aba te harigudu ni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagubay.
0: Aba laligudaha Jesusu larinya ga?
15: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulun?
8: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagubay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiyan, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
15: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nerinya gu behon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gu belida hafinye huriyo. Aba melishi gunu wa hongri geha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warigle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri geha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempuli burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia. Ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
15: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati ya amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya ka kuma hon amisra hotien luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugu ti ya amisra hotien gasu. Aba lidin aba hadagin lichari rugu, nyudin aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harig duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe sarago, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, aniya misra houtiya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtiya. abalarin hin aba wogure le masan sirgote kei luba aba mari yenye abalarin golo nomada idali nyagi abebelu rube nyaho masan sirgote kei luba aba mari abalarin go uruwe hon ha eteni ruba nyalo dabula goragwa humu ilugu de loma lohob foi humu ilidon luburiga le bogu dibai le nyemba lubai la yahu waha akuni hamelari
18: abalarin go Jesus hon ha agambu bale
15: Gibetinha agora rotinha lo rebelo ro lido la ruin habungio. Gamalumon, mi betinha anua de rotinha.
0: Aba hodi fariseogo. Aba hoare do aria cabala gayara la hadug. Lo haniaga gaduni, Jesus cate le wagoti gayara la hadari ro liduro. Aba tihonaha, hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aringa lu Jesuso.
19: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni labaringo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de ugani ka wei. Ladiga ni kata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
0: Aria gu linya Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
15: Bian gu tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nu lun. Dan larihi balin, aba lali gudunia.
15: Kaya wale lau bai sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulun.
19: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaro ni lida ge oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
6: Maestro, harinye gati meha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha tisedu gamule guatinya jawada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubwa itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Gulei guatan, ladiga le bidinye toagu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya loya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya loya habagari don, malinya humagili sanle larinya gu bai bungi uwanaru gu hon, larinya hare, au lubungi te bai avramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinya guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragun. Yenying aba hada gele rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
8: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele bia malida weri guni le negele, Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Bia gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
15: Kasa harita gu beilibugiri Cristo le lanua dirubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
19: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Ida linya ti lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba loige nowere dari nichigo ne abaga ni labu gyo bugode idalo bati ladiga wagula David Kristo ahi walu bali David wanare Kristo na bureme
0: uwati ni aba luna guni aba dimure luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi alga dagwe
4: San Mateo capítulo 23
0: Abati lariego Jesus o honlane discípulo go hama hibri grige hanyen baya
15: Gabafutia aruta tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés agamba humanya lubaiti adiga humai me sunle hanyen go benhon gamalumo mafala ra humai le hadugbe la diga nia gatia abakate hadiga am roha mutigo madi hongrige kaisa nagune huruti le sinya bela nagune wa ain hagaya Madag tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichigu bai hawago. Hadagani son kate lo harihinia gurigia. Hinseti hon lo hichigu tirahanyi gafu lao lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lo hadagragun dawo to dururutu. Usente haragudane lupui doaga yubaru leda egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lo habusragun gurigia hon lao sarago inebesei umada. Lugi lagu waruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migre humalu lania wagunu wa hon maestrugo. Ladiga son huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maestrugo, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguwaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migre huguya melon lania wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga leanangu tilungu wa weiri luna budagwagu dawaba. Ahi leanangu tilungu wa unabu la weiri dagudawaba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Hugiabu gu hugu ya aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungi. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luwaigi. Ugiabu guhugui ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahumuti umua, afa ya hahumai barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunde hatia marinhi tia. Arinha gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimure. Ahi afino toagu templo mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linha hao marinhi kagia weri guti mabai. Golo odi templo todugu bon lun sagrau bai la golo. Arinha gatun ginye luagu ahi la ichi gurigi ya dimure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gamalumo ahi la afino lagu kate le adagara gudua boi luagu latara anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao, marihi kage weri guti mabai, kate le luagu boi latara o di latara le adigo boi kate ligia lun sagrao boi la. Le afino boi luagu latara, mamara ginyo luagu latara lafinron, lafino ya ginyo luagu sun le ligibo boi latara. Le ginyo afino boi toagu templo, mamara ginyo ginyo toagu templo lafinron. Lafino nyagien luagu bungi le aganobe tida. Legien afino be luagu sielo. Lafino nyagien luagu lala bungi. Luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligia. Pugiabu guhugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungi. Ani mebere sinatun lau arufu tani le weri kutemabe li dan liluru do bungi. Keiburi. Richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugani. Minkinu ka humei me ihadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitia hugi ele. Asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lo harita gungurigia luagu buidu la higaburi. Itara hinya kei uweru luma asia dole hachibu bei bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti. Guin hinya lauburi iveruni luma igaduo, fariseo gu marihi tia. Haruma guda humei weru luma siya do loragiru gugin furumie, aba meginya laruma du bogu digien libiti. Hugiabugu Yarubu Datia Lirudo Moises Hama Fariseo, Piango Tigibu. Itrahina Kayo Moho Lea find the hotel Lau Haruti, Bogudig and Libiti. When the Tilarin Hin, Ahin Luragi Rugin, Buinli and Lau Habu Hilanya Luma Sun Luiri Ivie. Itrahina Bogudig and Hibiti, Malubidu Hari Hino Hakibugi Gurigia, Ahimuna de Gibiti, Buinhin and Lau Marasu or Lugo Luma Figo. Fugiabugu Huia Rufuta Hatia Lirudo Moises Hama Fariseo. Biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwagole iluago hamua ha profeta go. Wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu mwenye. Aba tiharinya go. Luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha go. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le. Arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetego. Hama hachuba ya au hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida son fulaso. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le avirubai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Shigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu kia taruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariengu Jesusu.
15: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni bure iginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri dun lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma li don marie. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hadagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinya amu gasi luile li dan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu din lau gasi baugu din luile li dan bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hagu sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Hei bagu bai lenyinu bai lalura hoa agayin hahumamu gahonguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi lige liabi adari hati aranse banya abahebelu ruluma lido marie abaladorunu wabena larigien lige hashilu no hibri uriya niburi inginya hagia abaharinya gon wabureme wabureme daraba ibena waba abalarinya gon hon ninarun hao ibidye tunno
18: abati larinya gu Jesusu hon
15: agago duanyo homa. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la ora na giri buda. Awle wuguri garo warigote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa rohon lumusu niya. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keiburi bia milu lun aba. Keiburi milu lun aba. La fani hani hon kei habafu lo hawadiga maridu ni, abati lidi luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, aba lagiri budun iubu diri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere goroni lonli yugu diri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwago. Aba larinya gulu ni yugu diri sengu nye milu fiyadru bichu gunu aniha sengu milu naganyi rubay ligi buwago. Aba larinya gun I yugu diri lon buiti aba musu buiti ani uwara wati bukoye. Ke uwara wabu bai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda bukoye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Aba larinya gulu ni yugu diri biyan yin milu fiyadru bichu gunu aniha biyan milu naganyi rubay ligi buwago. Aba larinya gun li yugu diri lon buiti aba musu buiti ani gunfliti bukoye. Ke gunfli bu bai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labu guyon bariya ha. Kaimon gunda ba uwara noma. Ligali abi le resi birubay milu fiyadru. Aba larinya gulu li yugu diri ni yugu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbay aba nidi aramu de bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun I yugu diri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya gita hume sensu le luma bay luay ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibwiti lau le luma bay lichugu ba lau lun abame ligira gun lun ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay lagi daruwa ba luay musu ti mouniti le Fui huma ilidon luburi galel baugi di bay, le nyemba lubay la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gara uargati uba wagon. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gunaw. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara guduni ya sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me nafani na guni ya hawari uaguwa kei lafani na guni ya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Narinya ga me honha loege banyan nowere. Igo ugu, uge lebi nila libi nuguchi. Resibi humai aruweha ni learanse lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama chubai, ruto eigi ni no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi luduguti, ruto umuna no. Dagati madagra guni nuagu, rutun dargu nu. Dale nasandiru bay, nyututu arihana. Dale nadagru bay, nyututu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya nu. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bu. Ida bugagiya wariha bu lau magrabu, aba vichin wa duna bu. Ida bugagiya wariha bu kaichiludiguti, aba vichin wa muna bu. O madagra kuga, aba vichin wa dargu bu. Ida buwagia warihabu lau sandi o furisirugo aba odi nyarihabu. Aba meti nariya guhon, ni naru hau, furime gwariga kate leha dugubay lun aba hada gya namule no, ka lan luna bumbay no ginye hadugay. Nariya ga meti hon haan luwege mbanyan nubona. Dise huma nwey, ugiya le lunbay hasufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, Michutun egini no, nale na magra gu nubay michutun duna no. Ebu gati na kechiludu guti michutun tun muna no. Megeti na dawgu michutun no. Sangiti na dawa au midiutun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilawmo o magra bu kechiludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisiru gu lumidira gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hau. Lagu furumi warig na kate le madugun hubay hongurigia, ka la luna bubay, madugun humuti ginye no. Aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufriru nye lun sundan. Ha meti rishagwa banyi legibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gundaru nye lun sundan.
4: San Mateo, Capítulo 27.
0: Da laruga dubay. Aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugriye wairi gu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia, aba larinya gu hon.
20: Afigo hadin, lau medere gu aba ugri maduru ti lulonwe.
0: Aba harinya gu lon.
17: Kami agele wam, bugelu barihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durgun, aba lidi atigregu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadirigu sensu ligia, aba hariagu.
17: Fianti vichugu ni sensu leti don gafu, tolaga ili sensu nabungi. La diga la begi oweni.
0: Aba hawaradu, lula ganyen hon lufula so aba ugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililumu udan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
10: Baruga mutidarandi mursu fulata ligia. Ebegi legichikwe Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagayu hani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
0: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
19: Buguya sa harue tabai horiu.
0: Aba larinha go Jesusulun.
15: Buguya guanarigu arinha gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama ugurinha weirigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
19: Magabu bumuti sa le harinha go ibuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweiridu lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
19: Kahabusa rube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Kristo.
0: Liri du bali gia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha luma riyariya galun.
21: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guati le. La diga gavena du tinabuga aba uwene du uribati ariye bubuga la diga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugriya weiru gutia hadon gridiya lu hamuriya ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridiya hagia. Aba lariya gu hon.
19: Kahata ge biyangu be hakusara gu nigira gu duhu.
0: Aba hariya gu.
22: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariya gu pilato hon.
19: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
0: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
23: Dago bai lua guguruwa.
24: Aha, dago bai, dago bai wa guwa, dago bai.
0: Aba larinya gu pilato hon.
19: Kati uribati na diga bai.
0: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
23: Dago bai lua guguruwa.
24: Aha, dago bai lua guguruwa.
0: Dale larihi bali pilato luago sian lan la duga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge grigia aria gena
19: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
0: aba haria gusu grigia
25: wagi hama warahi wanegu bafrumi rugwari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gye, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro goli gibuge, aba hehera halau, aba haria golu.
20: Kabaga ila harua ite huri.
0: Aba gie hasu ere goli, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gian hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu lue, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara wagunua luago gurua. Dale afuri dena haya lube, aba hadura guluma aba wugiri sirenana, giri tistimo, aba hofosuru ni lu hanugani lugurua hesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyei hichika diwei, migi sinyo, lo kate gifiti lu Hesusu lulato. Ocho rigilumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Hesusu luagu gurua, aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la dere guhadago. Itere lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
10: Agure da tinha o bom rumi, o rani cava la rada, ere de la cau na dala.
0: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lube laringa kala lidurube, hitere lia aburi honi ligia.
25: Jesus le haruo ite huri.
0: Dawa guati agie, biama hiwari te luagu gurua uara luma. Aba luege longere, aba luege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aria gina.
25: Gugie le ganyara bi bagulu no templu, aba ye barara magudunu li da urwa weyu, salba go babungua, ahen li rilbu bai bungiu, la riba loige guru.
0: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiru gu hama rufida tele luru do Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telau. Aba haharia guhama gua.
6: Salva ti amo. Ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina. Rarila loegie gurua. Afinye mamamu galuagu. Rula li lafinye luagu bungi. Salva leiti bungi gueto. Ahen inao ni lubei luagu hinsie lalu. Kei ania galali lubei won luagu lirau la bungi.
0: Anaba hamuti gia hiwaru te ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Hesusu here, lariaga.
15: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariagun.
25: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
24: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias isalbari.
11: Wariha hinyumbi.
0: Aba ya ladigu Hesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulu, lida biyam rusu, inyu gian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labowu handubu. Aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Hesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Hesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
17: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yen yenu sarago uriya ariye guadise gya, Ha afala rubali Hesusu luma ge Galilea gya idara guhamwe, nyenyong Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gye ha afala rubali Hesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugubu Hesusu luma. Aba tilariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba loburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Lari ge la dauru ni umuha, lau aba dibu wari te luagu lubenari, aba lidi, yen yong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba luweiru emera agoni, aba haudi habu tigu fadiri gu hama fariseu gu lumu pilato, aba harinya gu lumu.
17: Wabuti, aritago omuti luagu arinya gala meha ye tilgira, dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aribu, iweru hei lugubu, abame harine guhon grigia, lagu sara lila. Wedi ti mahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo pilatu hon.
1: Baruhu mafiu sudara, heba choro humai umuohu le lubui duage huaratsi.
0: Aba ti houdi, aba hachoro ni dubu le luagu bai umuohu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
0: Dan le lasu gribe luweyu remera agoni ani arugo de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuohu. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuohu, aba lagidaru ni dubu le obu ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladairagu ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
10: Manufude da buma. Subu se fitu luagu ala yena Jesus sulegi, aga luagu ubi luagu gurua, ua tuya, sarali ke laria guni, igo u marihi flasu legini, nuto ilitu gugu, ama me hiti furese, aba me taria gugu lana disiplu gugu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakua galileo, nyei batarifu, aniha abu daugadu le lungu ilitu guni.
0: Aba hodi uriya hagia, Ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba haudi eipa gwena ariengen hau disipulugu. Sunti anyaha laan luagu uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadu lung. Aba hahudrogu lung, aba hauguru ni lugudi, aba lariengu hon.
15: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulung haudi gali leon, lagu nyemba la harihana.
0: Dale haudi ya lubai uriya, ligia haudi hada ya sudara haonigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugurinya wairigu telida hafinya hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sengsu hon sudara, aba hariyangu hon.
25: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumu gariabu, Aba la haya bilani Jesusu disiplugu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, lougwati hafinya luwago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
15: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowaku, heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luagu anahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
17: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
1: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu
2: Brewa nyo linya ti dan li liribu profeta Isaías.
10: Nona hanyi nona gile kubaragi. Lularan se gani uma lupa biyabi. Agambuo ti aga umala li linda flasu mageta bati larinya da. Aran se guma uma lupa ababureme. Daraku ma uma suruti lupa.
2: An itara linya liyambi bainhuan li don flasu magaira wati. Apurichi ahon.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ಗುವನರಿಗು ಲೂಯರಿಸಾಂದಿ ಸಗಲಿಗಿಯ ಸರಗು ಸೀಫಿರಿಗು ಉರಿಬತಿಯ ಹವೈ ಗ್ರೀಗಿ ಮೀಗಿರುಂತಿ ಮೆಹತಿ ಲೂ ಹದಿಮುರ ಸೀಫಿರಿಗು ಆಗಿಯ ಲದುಗ ಸುಬುದಿ ಹಮನಿ ಕಾತೆಯಿಲ ಲುಬಾ ಲರುಗ ದ ಬುರಿ ಗಾಲಿ ಅಬ ಲಾಸಾರು ಹೆಸುಸು ಅಬ ಲಾಫುರಿದು ಬರುಗು ದಿ ಲೋಯ್ ಉಬುರುಗು ಲಿದು ಅಬ ಫುಲಸು ಲೆ ಮಗ ಇರವತಿ ಲೂ ಲಫುರಿ ಎದು ಲೂ ಬುಂಗಿ ಅಬ ಲಿದಿ ಸಿಮೋ ಹಮ ಲಿಬಿರಿಗು ಆ ಲೋಹೆ ದಾನ್ಲೆ ಹದರಿರು ಬಾಲಿ ಅಬ ಹರಿಯಗು ಲೂ
1: ಅಂಯಾ ಇಂತ ಸರಗು ಗಿರಿಗಿ ಆ ಲೋಹಬು
0: ಅಬ ಲರಿಯಗು ಹೌ
2: ಕೈಮು ಲಿದು ಬುರಿ ಫುಲ್ಲಾಸು ಲೆ ಜರಾಫಬೆ ಅಪುರಿಚಿ ಹನಾಮುಗಿ ಎಂಜೆ ಲದಗ ಲೂ ಲೀರ ನಿಯಾಬಿ ಇಬ್ಬೋವಗು
0: ಇತರ ಲಿಯ ಲುಬೋಯಿತಿ ಐಬುಗ ಲುಮುತಿ ಹೆಸು ಸುಸುಂಗಾರಿ ಲೇಲೆಯ ಅಪುರಿಚಿ ಹೈನ ಲೀದಾ ಬುರಿ ಹಲಿಗಿಲಿಸಿ ಹುರಿಯು ಲೀದಾ ಸುಂ ಫುಲಾಸ್ ಅಸಗ ಹೈನ ಲಿಗಿಯ ಸೀಫಿರಿ ಉರಿ ಬತಿಯ ಹವೈ ಗುರಿಗಿ ಆಬ ಲಿಯ ಬುಯಿಂಗ್ ಆಬ ಗುರಿಗೆ ಸಾಂದಿತಿ ಲಾವ್ ಲೆ ಪುರ ಆಬ ಲಾಹುದುರಗು ಲಿಗಿಬುಗೆ ಹೆಸುಸು ಆಬ ಲಯುಮುರಗು ಲೂ ಲರಿಯಗ
3: ಗಯಾರತಿ ಬರೀ ದುಗಾಗಿದ್ನ ಆಹಬು ಬುಸೆ
0: ಆಬ ಲಗುದ ಮೆದಾಗು ಲೂ ಹೆಸುಸು ಆಬ ಲಗೂರು ನಿ ಲಾವ್ ಲೂ ಹಬು ಆಬ ಲರಿಯಗು
2: ಬುಸೆತಿನ ಅರೆ ದಗೋಬ
0: ಕೈ ಲರಿಯಗು ಈತರ ಆಬ ಲರೈ ದಗು ಸಾಂದಿತಿ ಲಿಗಿ ಆಬ ತಿ ಲೌ ನಹನಿ ಹೆಸುಸು ನಿಂಗಿ ಲಾರಿ ಗಿಯೆಗುವ ಅರಿಯಗೈನ ಲೂ
2: ಮಬಹು ದಗೋ ಬೈತಿಯ ನಿ ಕಾವು ನ್ಯೂದುರಿಗು ಬಾರುಹು ದಗುವ ಬೋಂಗು ಲೂ ಹಫಾದ್ರಿ ಹುರಿಯು ಅಬ ಮೆ ಬೀಚಿಗು ನಿ ಬದಾಗರಗ ದು ಲಾಗು ಬರುಮದು ಕೈಸಿ ಲರಿಯಗುನು ಲಿಲುರು ದು ಮೊಯ್ಸೆಸ್ ಈತರ ಲೂಬ ಹರಿ ನಿ ಗುರಿಗೆ ಲಾಗು ಅರಿ ದಗುಹಾತಿ ಬುಲ್ಲ
0: ಆಬಾರುಗು ಲೀದಿ ಆಬ ಲಬಹು ದಗು ನಿ ಸುಂ ಲೇ ಅಸುಸೆರೆ ದುಬೈ ಲೂ ಹೌ ಸುಂ ಗ್ರಿಗಿ ಲಿಗಿಯ ಲೇ ಬುಬೈ ಲಾಸಿಯರು ಲಾ ಲೆರೆ ದೆರು ಹೆಸುಸು ಫುರಾಂಗು ಲೀದ ನಿ ಆಬ ಫ್ಲಾಸ್ ಆಬ ಲೆರೆ ದೆರು ಲೇ ನಿ ಲುಮುತಿ ಊ ಹಮ ಗ್ರಿಗಿ ಲೌ ಸುಂ ಲೀರ ನ್ಯೂ ಬುಯ್ ಮೇಮೆ ತಿಯ ಲೀದಾಗೆ ಸುಂ ಫ್ಲಾಸು ಅರಿ ಹೈ
4: San Marcos, capítulo 2.
0: Atirebe yulariye aba ya lagiribudun Jesús uburugu Cafarnaumu aba hagambu grige luego giribu halila aba hontara go saragu grigia darilu mabaranya lani benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagieti buingiu hon aba ti hayabu ingadiru ugurinya ಬರುನ ಹಗಿಯ ಆಬ ಉಗುರಿ ಲೆ ದೆರೆಗುದಾಲಿ ಲುಗುಬು ಕೈತಿ ಸಿಯ ಲುಬೈ ಹಚ್ಚುಲುರು ಲೆಯಿ ಲುಬೈ ಹೆಸುಸು ಲದಗ ಹಿಬೆ ಗುರಿಗಿಯೆ ಆಬ ಹಗಿದರು ಮುರುಸು ಲೋಯ್ಗೆ ತಾಬ್ಲುಗು ಮೂನ ಲೌಗಿಯೆ ಲೆಯಿ ಲುಬೈ ಹೆಸುಸು ಆಬ ಹರೈರ ಗುದುನಿ ಸಾಂದಿತಿ ಯೇಂಗಿಯೆ ತೀದ ಲುಬಾರಾರೆ ದಾಲೆ ಲರಿಹಿ ಬಾಲಿ ಹೆಸುಸು ಹಫಿಯೆ ಆಬ ಲರಿಯ ಗುಂಲೂ ಲೆ ಸಾಂದಿ ಬೈ
2: ನಿನಾವ್ ಫೆರುದ್ ನವಾಲಿ ಬಿಫಿಗೋ
0: ಯೇನು ಹಾದಾಗಿ ಅರುಫುದ ಹತಿಯ ಲಿಲಿರುದು ಮೊಯ್ಸೆಸಿ ಹಾ ನ್ಯೂ ಬಯ ಯೇ ಆಬ ಹಸಾಮಿನರು
5: ಕಸ ವಾಗು ಲದಿಮುರ ಹೇತರ ಲನಾಬಗು ಯೇಗ ಲೆ ಬುಂಗಿಯು ಲದಿಗ ಊವತಿ ನಿ ಆಬ ಗಯಾರಾತಿ ಫೆರುದ ನ ಲಾಫಿಗೋ ಲೋಯ್ದಿಗೆ ಬುಂಗಿಯು
0: ಸುಬುದಿ ಲುಮುತಿ ಹೆಸುಸು ಲೆ ಹಸಾಮಿನರು ಬೈ ಆಬ ಲರಿಯಗು ಹೋಂ
2: ಕಸ ವಾಗು ಹಸಾಮಿನರ ಹೇತರ ಕಾತೆತಿ ಮಾಸ ಮೇನೆ ಗುಬಿ ಲರಿಯ ಗುಣ ಲು ಸಾಂದಿ ತಿಲೆ ಫೆರುದ್ ನವಾಲ್ ಬಿಫಿಗೋ ಓ ಲರಿಯ ಗುಣ ಲು ಸರಾಬ ಬುದಾಬು ಬುಬಾರರಿ ಬೈಬ ನರುದ ಲಿತಿ ಹೂ ಲೌ ಗಬ್ಬಾಫು ನಾ ಔಲೆ ಉಗುರಿ ಗರುವರುಗತಿ ಲು ಫೆರುದ್ ನಾ ಫಿಗೋ
0: ಅಬ ಲರಿಯ ಗುಣ ಲು ಸಾಂದಿ
2: ಸರಾಬ ಬುದಾಬು ಬುಬಾರರಿ ಬೈಬ ಬುಬಿಯು
0: ಅಬ ಲಾಸಾರು ಸಾಂದಿ ತಿ ಲಿದಾ ಔರ ಲಿಗಿಯ ಅಬ ಲಬುದು ನು ಲುಬಾರರಿ ಅಬ ಲಾಫ್ರಿ ದುಯಿ ಅರಿಯಗು ಸೂ ಹಾ ಯೈ ಬಯ ಲೂ ವೈರಿ ತು ಹನಿಗಿ ಹಾ ಯೈ ಬಯ ಲೌ ಕಾತೈಲೆ ಅಬ ಹೀಚುಗು ವೈರಿಗುನಿ ಲೂ ಬುಂಗಿಯು ಅರಿಯಗೈ
6: ಮನಿಹಿ ಯ ಹಾಗಿ ಇದಿವ ಕಾತೆ ಈತರ ಬುರಿತು ಕೈಲೆ
0: ಯೇಂಗಿಯೆ ಅಬ ಲಿದಿ ಹೆಸುಸು ಲಾರು ದೂನ ದಾನ್ಲೆ ಹಯರಫ ದೂ ಬೈ ಸರಗು ಗುರಿಗಿಯ ಲುಬಾದು ಅಬ ಲರುಫು ದಹ ಹೋಂ ಲಾಸುರು ಲರುಫು ದಹ ಹೋಂ ಅಬ ಲಸಿಗಿರು ನಿ ಲೈಬುಗು ಅಬ ಲರಿಹಿ ನಿ ಲೆಬಿ ಲೇಲಿರ ಅಲಿ ಫೇವ್ Nyun linya lenye ilubaye la gubura hoa lisen su gumadi. Aba larinya gulun.
2: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenyin hesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisen su na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyun luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
7: Idalinya san legu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo ntinya.
0: Dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, haba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide hesusu harinya galungu.
5: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Haba launa bunia Jesus.
2: Gayera tifunage hayuna ro amisro hutin lidon aba Maria dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye sinyati hayuna ro luti haygi. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gye ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafa da hutu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga lemme metife gamisa to iseri girubon. Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri tati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binadu hali la diga tabousha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinyo Jesusu, au lani disipulugu labad na gwanadi aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru aba harinya gufari seugu lun Jesus.
8: Ariha ba hombani gu kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
0: aba larinya gu hon
2: malei hagidu luagu leme hala dugubi David luagu aba dan dan le lalama chumbei ligi ya hau son libi gu. Aba le belu no lubi un bungio dan le avi atare lan fadiru e le inyo timabai. Aba leigi no fein to sagrobon, to maha wabon reigi no amu gurigi hawedigia fadiru go, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bai luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara uwarguti, luagu luwe yuri emera guni.
4: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili si huriyo. Nyenye ti aba wugiri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba lalugu duninya ha hibiri larinyaga on.
2: Kalumbi la dugun walina luwiri emera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariyagunia Jesusu lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi aba lariyangu lun wugiri ligi
2: tulebe ibuhabu
0: aba latuleruni aba lariidagu aba tihafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. dan le lagan bu boy logo onwe bu buri katari le la dig boy aba hayabu ingo grigi yehudi egin Jerusalem egin idu me egin lobo afuru guginye duna hordan tiru ginye luma sidon ginye lun harihini ligia larinya gu boy Jesus hon lani disipulu gu lun aran senyo hama aba uguni luba luwe hamur daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadagin harinya
9: lirau pungi puguya
0: aba leveri du niña Jesusu lumariña gun hamani katiñi la lari giñe aba lamuderun Jesusu logo aba wubu ñi luboye laguara honha umbaña labuse danle ondara laña aba lanua dirun du su hadagi lun luma baña lan su anda luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su wugurinya hagi Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao Juan le lamule ha lerahnyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lerahnyun wayuhuru Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba Meja Wuguri Le Afaguati Lun Hawanser Hurio, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Balin Jesus. Lari Ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidung Aba Muna, Aba Yahondarago Sarago Grigeny, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga harinya gugurigi ya luagu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem ginye. Aba harinya gu.
5: Gugurile le anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati laguwarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba alariyagun.
2: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo. Fulmi aguar garu iha ni le afani ragute lu aganda guhama gua laguni chagupa. Ani sinya begin ha dunaru idu henyo keisi du henyo aha ya afani nagu. Ahi ha mugati afani nagu wa mafia laganda gua me luma gua sinya be la durano lagumu chaguagu le rugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi maguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesusu aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu aba harinya gulun.
3: Anuhati abugu shu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
0: Aba larinya gun, hawa gun hanyuba nyege yegu lao, aba larinya gun.
2: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadigu tilugunda abungi yu, hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu shubon.
4: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun sarago grigi le nyi luboi. Ke gibe nya luboi grigi nyi. Aba latinu Jesusu tidon aba uguni to nyi bu dunaru. Aba la nyuru tida aba heredirun sun grigi laru duna. abati larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur halida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabat naguan dubu lenye lumuti uwa la saragu mua. Aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabat naguan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nadligi ane intelita gien abura te lido mu abuiti abala bocho abala weino mudu malu buido alu ba utilita gien ane lida gien isi guti darandi in luago kara aba ilo libri ruti uru wein libri sa
0: abati larinya gun hon
2: hagari ge rugu banya lu hagambo agamba hama
0: lari gien dan le lere de rube jesus labugwa Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gu hon.
2: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lodame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichiku bai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo, nuferudu na wala hafigon.
0: Aba, larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Anyaya ngurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiyo, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luwegi lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kate le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migru titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni. Aluba ho tikate buiti hada gien, ke ilila nadu le ichi gubei darandi agu luago aba ilo o uruwa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubeiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agarige ruguba ya luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichukuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Aniya gatiginye Jesus.
2: Itaralinya lului habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labuncho ila we lau ilo, dati le funale lila nadu, Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi laruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabayi ubogo. Gama lumon, dale labu nu, aba la weiridun Ligi aweri te ma beti da ge son hidro gaigo atu to li da bon ichare. Oi na muti lilimo dari lo ga yara la hemera gu donuro labu gen la muño ga le li chigubai.
0: Itara li yaha la rufu da Jesus logo la ruin ha buingio. Hon la usarago hempulo. Libe le dari le nyi lumuti ga yara la gu furanda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin ha buingio mayusru ga hempulo. Aba la fura ngwagu du ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani ngu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Keimo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwar hama. Aba lafura gu aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido uguni dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
9: Maisturu, meberese kutu pusala uatipire kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagun.
2: Manibu, derega de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali aba darangi ilala sunkate. Aba atilarinyo gunhon lani disipulu.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu anufude aba halugidagun hamagu.
10: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana adiga hamutu le lubai bai.
4: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu inaba grigia kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu. Lau gringri. Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugu aryabu vejuagu agwara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligi lungwa lau dibu dale larihi balin grigi ligi Jesus disegi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligi bugi aba laguara gu lung
9: kosa wagu bemetera wamu Jesus lira bungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bung luago liri bungyo, lung masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galung.
2: Sifre uribat, igre bay gurigi ale.
0: Aba lali guduni Jesus.
2: Kabir.
0: Aba lona bung larinya ga.
9: Lehio ninya, ladiga kibetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
9: Una bawa hado buiruhu hara, rubo umawo luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu ima hon, aba hafri dun lua igrigia ligia, aba hebeluru hado buiruhu. Yeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gu buiru huhagia hongu aluegi mwibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyarata gu. Aba ati hanufude dagu ha aunigiru bali ya buiru huhagia. Aba haiba agu. Aba hudagwe le asusele dubai uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusele dubai. Dale hachiliru mboi le nyilu bai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyo. Tau nyinginye la dahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura guluga susu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai esusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribati ya lung, lung, lidi lung. Mahati ya susu, harinyo gareguti lung.
2: bai babu bi un hamon bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu bi babu re me bungi u bua gu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba hu da guni sun le la dugu bi Jesus logo lida sun fula su de ka polisi aba ta wairi dun hani gi sun gu bai dan le la giri bu du bi Jesus ti na uguni lo ba furu gu gi du na aba haya bu igwa duru bu nu giri gi le nyi nyi lu bai aba le re de ru nyi la ru du na aba ti lia bu aba ha da gi ta bu ti hali gi li si huri yo giri ti hai dan le la ri ba li bu giri le Jesus aba la hu du ra gu lu ba du lu gu di aba la yu mu ra gu lu la ri nyaga
11: anu he ni ra to be kemo bi shi ga bu ha bu to go ari gi do go ta mu ga ani ga ba gi tu gu ye me
0: aba li di Jesus lu ma Saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga age hada saragu grigi aba tagunru nu la dairu la diga tarinya gutun gwarugu
12: la urugu me na guru nu la dairu la reita guba
0: lida ora ligia aba le rede nu lesa hito tuoi aba ta sandira gutun gwa logo areido gwa ula aba ti la sandiru Jesus logo areido gwa dalila grigi la ulubafu aba la gara ragu hawagu grigi ha la naga gien banya aba lali gida ha larinya
2: ka guru bi tawo na dora go
0: aba harinya gu lani disiplu gu nu
10: hariya gu pin te lu ki be gri ge ya alba gu mu lu hanya la al gu da hagi di kala a guru bi wa
0: aba lariya gu Jesus ge ye gu lao alu akala a guru bi lu aba ya bi uri tuya adada garena lao anufu subugiyun te ile asu sere du baitu aba tahu du rogun ligi bugi aba tarinya guni su inaru ni lu aba larinya gun Jesus tu
2: nira ari da guadi bula duga bafie bai ba lau da ranglo ari da gun yulida ge bisandi
0: nyengil Jesus adi mureha ligi haya bu inlubi ge wugri le buga nyu bu boy ogai logo tisandi lero aba hariya gun lu tu guji ira hu tu goya
6: Hilatia bira, igira gube be maestro lungu agwento.
0: Agamba lumuti Jesus le hariyangu be. Aba lariyangu lungu giri ligia.
2: Manufu de daba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon ugiri ligia. Aba larihini chakagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru, aba lariyangu on
2: kasa wago harencha ayau aburi hukui ya itara mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere halao aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boe nyingi aba lanugu ni tuguji irahutu matuguchu hama haa nyundu banyaluma aba lebeluru le nyingi tuboe irahu aba larugudu ni tuhabu aba lariyaguntu
2: talita kumi
0: Mini la lira, bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oheru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyinbany. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da la chilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligi lisi huri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
3: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luye rilichua ule luagubai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Sara fangai galle tire Maria le libu ganya Santiago Jose Judas y Luma Simón ani wama yanu gien litun
0: aba hichugun aba duni luago aba larinho com Jesus o hon
2: gunta tinha sunguri que lau aba profeta mama regali ligia lida que hageira o hadu hela o tila na la haba
0: ligia la sianu baila duga amu milagro nye loid que lichugun luha bu hawago biaro sanditi aba larei da guagudani wairi tuti lanigi lau mafinye hama lari gen aba leibuguni lera hunflaso arufu da haina Aba launa ha hawago du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan bian bian aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu, maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati genye hon.
2: Namele rebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Rumanya inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi dui Roma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui Rumanya ingia, aba me hafuri duni kaliti lue gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igi de Rumanya kei hadari lagu hongua, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun laguse lagu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chinha hongri gya logu lunti la hasan siru ni ikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai gri gya. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gya la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
13: Saraya huwa le abati sebei lida ge oweni, lige lueni belubafu.
0: Ibiri arinyaga.
3: Elias ileme profeta le.
0: Ibiri arinyaga.
14: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali Herodes sun le, aba larinyagu.
13: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida ge oweni.
0: Le meha susera dubai, ouna halimeha Herodes adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luon Herodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Sinyatumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio ugalunga aba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi. Dale lagufuli rumboi Herodesi irumu. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutin ha galileba. Aba tebelu runtiro Herodesi nyingi, lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi, ama sunha nyingbanya aiga luma, lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
13: Amuri ha bai lebabuse runuma, nichukuku.
0: Rulumu tilereru untun luagu lichugu bailan furumi egueru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tuguchu.
15: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
15: Amuri ha bai lichugu huan le bati se ha bai luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lubai uruwe aba tarinyagu lum.
15: Busena lu bicho unilichu huale abadi se habai nu lida abasiet guele guele.
0: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure lu lanuguni lichu huan lu. Abaliki sudara ligia furisu lu. Abaladiru ni lichu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige agiri budun lani Jesus apostoli gulida ge hapuri chha aba hondara guluma aba habah da guni sunle hadig bailumale harufu da bailu aba larie gun Jesus hon
2: igogo kemo wemera walida mafula sole darangilati
0: larie go bali lira ladiga nyinyu nula saragu grigia ibiri nyundu ibiri nyumbu darilu madani la Jesus hamalani discipulu nilu egin aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba flasu magairawati kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asugu diruti aba ti hayabu ingwalida gesun liran hu flasu aibugaina aba hachiluru lubarage lachilu Jesus haulani disipu dale larairu mbe Jesus tida ge ugune aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun la tega itara hanya la kaimu bun amuni aba laguna serun arufu da saragu kate hin dan le taru hali aba hayagu lani disipulu aba harinya gu nu
14: tar hali tia eni woti ya ga no tieli da flasule ona habanya grigi halu pau di lido buri lirahi flasule ya rafa bi lu hagai ha fen la tega uwa kinikata ya lu pei
0: aba la linya gu Jesusu
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lun.
6: Gayara tifunagi ya wodi ya gaya hapei hon. Usea wa tehamuga, lebegi dinya asawe yu wadagi manu, luta gaya hon fei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lun.
7: Sengu fei hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san kaisi larinya gun hon aba la nigni Jesusu sengu fein to luha burugubon ama bia udru ha aba larigu sielu aba la tengu ni buingi utuagu aba la guba chagunu larige aba la muru sonu lu litu gunu hon lani disipli luha farin hanu hadan grigi hagi farin gua hamanya ginye bia udru hagi hadan sungu bai houtien sun hagi akimule Larigien, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udure igiragut. Sengenya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama iranganyo. Aba tiladina guduninya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachilurun betsaido. Suaniha lan ayorogo hongrigia, dale nyudun hanya, Aban lidin logun wibu afriye da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha ale la hon lun, ehe ha, ladiga, abaro nye la garabali. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina ngibu wakutuna. Lasu gura yebe hao. Da le harihi bali aibuga ligibu wakutuna. Aba, Harita gun logo ufin yon lan. Aba haguara gu. Ladiga sun hagia ariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba larinya gu.
2: Ganigu huma ey. Manute da huma. Aule.
0: Aba ladinu idun ugune in hamon. Aba lagalu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gili lan kufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufein. Logo gabafula lu sun kate. Tererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun hena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubudiruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolido usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagamba luago ni la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiya umet. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi tiya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu guhama hada agarufu da tien liluru du Moisesi. Ah, nyubu ibanya Jerusalén gie logo Jesús. Abaharini logo añengi la hada ge discípulo go magufuli ruti alao echu ni lelani na aruma duni ligibu gie bungi. Outi ya machibu go hamai haha. Falaha muti fariseo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu go hamai haha. Ani himburi ginye sarago luyeri echu ni hafalaru kaiburi lachibuni oweru saudi yoru baulu asie abati hali kuduni fariseo guhama arufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus harinyaga lu
7: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahap
0: aba launa bunia Jesus
2: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu larinya hare grigi haa hayumaro rugunye hichi gai nebe seino ahon tu haniki tise to noi mala te hau duragun no la dega leane gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
16: aba larinya gun Jesus
2: igre humale luguma di bungi yo lu hafala ro ne binadu hakabari binadu grigi la sibunu wa saudi ero wero lumakate libe ina lera maestro gugunye buiti huguye Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anabagu tiyo lagubri gu hilala. Ahinti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chiyo to lugu chiyo, sinyati nedara gu nibo, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi gu aregu la le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidara gu niya lagubri gu. Laulira, Mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ya haa nyimbanya aba larinye gu hon.
2: Agamba humana sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe itidange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia aba lebelu rumuna don aba haligu duni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gu hon
2: uati sa kufura da homa uati sa kufura da homani luago son lale ebelu rubo e bogu digi en li don grigia si ala la vie da guduni ligibu gen bungi la diga me belu titi don lanige loraga irugu lebelu ra nyenge aba ya lafru don lidangi
0: laulira larinya gu nyologo haruma lan sun aigini ligibu gen bungi Arinya gatiginye.
2: Anati le afri dobe lida ga gurigia. Viye da gu da lumuti ligibu ga bungiyo. La diga lida gya gurigia. O tida gya haniki lafri da la gubri samino. Agabara hani. Salufri afara hani. Iberu hani. Igadu wo. Iyere habuni. Iyeni. Maricha ragun la yibagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au. Sumburi kate uribati le. Tida gya haniki gurigia liabi. Ligia te avia da gudubalinha.
0: Aba lido Jesus o nyengen lobo agun tiro luma sidon. Aba lebelo run tidon aba muna animabuse run tia belun la subduruni ni aba. Gama lumo siyente la ramudagu. Frese frese aba tagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabu aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya mama huriyo siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati le tuei tiru. Aba larinya gu Jesus utun.
2: Nuti nedara gu niya no muti ha huri furumia. Mabuidi uti lutagida runu wa fein hawei isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinya.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha. Labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguabon isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
2: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi daginya birag
0: tale tachini rumbai muna da abatadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi dagi Aba lafri do Jesus logo ginye tiro. Aba lasi grun si don ginye. luma lidan ke buri flasu lani na Decapolis abala chidu nu logun lagunu Galilee ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu litu ni lu habu logu lu la reida guagdu aba ladinyu Jesus ngi lau hawai bridi aba ladaru bia lirahunyu lu habu larigeri ngi aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi sielo aba laguaragun aba lariyo
2: efata
0: mini la lira daraba aba ladararun larigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye mula dimure habuidu aba lariyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikau tatma lariyo gu hulu mabahuda gu hamani nigia tuma habahuda guni aba tiburi tawaidu haniki saragu aba hariyo
3: Adega lumu di sungkat di buidu. Dari lu, lagamba gedenia, magamba ditinya. Adimure gedalanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia, ani uati ni, kata hama lu, aigi. Aba lagoru Jesus hong lani disciplu gu, aba larinho gun hong.
2: Gudeme tinha grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
7: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulu.
2: Sedu.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba la guba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serung asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri ha gerugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tu bela milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
6: Ladate mandugo mafen lariye go baitara
0: aba la subu diruni Jesus harita gu aba lariye gu hu
2: kawa go hariye go lagu manugo hama fen uwa gali gu funa da huma me fen huguya itra linha santi dere hanigi mari hitun sa lau hago maga mutun sa lau hari gei ruko marita gu hama lisa dale na fari ha baron sengu fen hada sengu milu uguri atrinyon faninha tauti fen habudun
0: aba hariye gu
7: Duhus.
2: Alguém dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinhagu.
7: Sedu.
0: Aba larinhagu hon.
2: Ua meme gilisa agufuna da huma.
0: Lari yginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihinti lun Jesus. Aba layurmarago lun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichu ni luha bu luago. Aba lalugu dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
3: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
0: Aba lichu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi grigi ligia, lau, koniki. Aba larai dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu agu yu, harinye gaina lu.
2: Nebelu rabati uburu gu, Maria com bem meluni abanhe.
0: Larigue, abalidi Jesus o haulani discípulo o lido um boi, lero inflas o lego e o boi lá o uburugo Cesareia ne Filipo. Duma da, abalali o duninha lani discípulo o larinha gahom.
2: Kata na saharinha com gorege.
0: Aba hou na bom, harinha ga lu.
7: Anyahin harinha gutinha logo kuan lale abadi sei habai buguye. Kibi harinha ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gin harinha gutinha luago amula profeta buguye.
0: Aba larinha gun hon.
2: Ante huguye, katana ti lida harita gon.
0: Aba larinha gun fedru lu.
14: Buguye Cristo bai.
0: Aba te larinha gun Jesus hon, lu marinha gun hamani ni kaun. Abalago me serum Jesus warufu da hon, larinha.
2: Lonte na sofrer um sarago, aule o guri garou o arugute. O iri bai hichi com o guri, o iri gutinha lida hafinha huri o me beresen e nao. Itra lubaguinha, houseru nina habuti go fadri go hama arufu da hatinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bai, gama lumo, na saru balida gen owe ni luago luru a weyo.
0: Furango ti larinha gunile hon. Abati lanugu ni feduru Jesus nyingi. Abalago me serum aden halum. Abalagara ragun Jesusu, abalarin hawagun lani disipulu. Abalebe tu ni Fedro, abalarin egun lu.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi, basami na ronkei ugani.
0: Abati laguaru Jesusu hon lani disipulu, hama hibir grigia, lu hayara fadun lu, abalarin egun hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate ni la, barule iluguruwa falalana. La diga le abusen rote le sefuron ni le bagare le feriti rubai. Ainti le e feriti rote le bagare ya ubo gon nuege luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lun kurige la ganyiro ni sun ubo le feriti rome luane. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefuron luane. Le anego ti busiga na nuago luman luago nerero hagibu gen kurige ya muwara tia anika figo tia ha. Na nego baginha busiga no lao ao leu gori garo ergete, da mele nia bisielo gen lao lueiro gon nuguchi, hao angele go hasando banha.
4: San Marcos, capítulo 9.
0: Arinha gatiguinha Jesus o hon.
2: Ninaran hao, lao anha hela hata ge haya banha gwen to, mão e banha dari hari ni la chilo no la rua em habung yo lao ubafo.
0: Sisi veio lariguinha, aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma Juan logo aba wibu inyut aba lamu ye dagu lari hinye agibuki aba tamiri du ladagra gu wairi titi harun dari lun uwa hama agrige ubo wogu gayara ti hachibu ngamisa lun taharu du ita aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus aba larinha gu Fedro lun Jesusu
14: maestro lidada avahala ya adiga ama irwa di basen Ababu, Abalu Moisés, Abalu Elias.
0: Larinha gubali lira la diga hanufu de discípulo gu, anibidia tilu Fedro kala larinha gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala li lida geduro iligia le arinha gubai.
17: Alihangiru le isi eboine, adiga humoine nuboi bai.
0: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei lwe Jesus. Na le arere ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le haribi ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alg daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halugu dini Jesusu harinya galun.
7: Kasa wago harinha garufu da hatinha liluru do Moisés, logo lunte laliabi Elias e furuminha, lubara ge liabi le Cristo bai?
0: Aba louna bunia, larinha ga hon.
2: Inaru ni le harinha gubi logo Elias e bala nyubi furuminha ane laranse rubi lan son kate. Kagia tarinha gubi lerenu bungi nuago ao le uguri garou erguti. Arinha gatu lago na sufri ruba lan sarago ane mabahu duma badina lan. Narinha hane hon, logo nyubi halila Elias Aba hadiga nigrige son le habu sen robe lao, kei tarinha go nilerero bungi yu luago itara luba la la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru do Moisesi, asike ne hamu. Dale harini bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lau harini ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninyya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lona bun, aba hadagen ha.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: La diga, hoshua basung bela watu gemet, buiti salu, gamalumon, angeleferdira lubaswa, kabage hula, memegera la lubaiti salu hida, gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
1: San Marcos, capítulo 10.
2: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libiti, duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya lenyi luboi. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, luogu Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahi mariba luboi lun, iligira gungugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gi larinya gu bai Moisesi hon.
2: Aba harinya gu lun.
3: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba nge grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba reganya. Lige amon lubai lafane yin aguni uguri le laundo rubai bungi.
2: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahi gie tigi ro uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyen ginye.
2: Aba hana ha grigi irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha anaha balin. Dale larinya ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga hayitara manya, kei iranhinyo, hagiya lila na banya alaroen habungiyo. Ninarun hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lido laroen habungiyo.
2: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
4: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumo chadit.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kawagu barinya ganu buit, aba rinya buit, ungi. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
2: Aba larinya gu wuguri ligi.
4: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyira gidina.
2: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lun.
0: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
2: Dale lagambu bali wuguri ligi kati ile, aba liru damu. Aba lidin lao iruni la diga gibeti buga lirisi. Aba larinhi Jesusu hawagu nsungu bwe. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habungiyo.
2: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu bwe. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahin, lene gu sa lebelu runu lidon laruwe habungiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigu lau lebelu run aba risiti lidon laruwe habungi.
2: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamagu.
5: Kaba tia salva.
2: Aba ti lariya gu niya Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinya tia salva run gurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera ti la salva run niya ladiga uwa ti ni kata lasin ru bungiyo.
2: Aba ti larinya gun Feduru.
6: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bai luba falarunibu.
2: Aba larinya gun Jesusu.
0: Ni narin hau, lagu furmi e warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba sa weyasu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligia me ibagari magumu cha ditisielo. sarago hanya ha furumi etinya banya weto agia bagumo honi ane sarago hanya ha gumo honi banya agia ba furumi etinya
2: luago nyanu uma lu Jerusalem Jesus haba haba lani discípulo lao nyanu toeri anigi ani hibiri grige ha fala rubalinya lao nyanu anufuti aba eti ladinyuru Jesus au lani duu discípulo awe hibiri grige aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
0: ke lao be hari hei wa moderi en lo Jerusalem le nyemba lo be ne dere gerowa au le gugur gero wergutia hon habute go hafadir kuri yo lo mahon aruda tin ale lur du Moises a lo be hasia dormina lo nome aba me hetere gerunina hon ha mama be huri yo lo hehera han nau apoi chubadina asura go badina aba me hafaron na hilago boy lago me luru abeyu aba me nasaron lida gen oveni
2: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
7: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
2: aba ti larinye gun hon
0: kagi habu senro be luna digun ni hon
2: aba harinye gun lun
7: lun dame la barueha lausun bueirigun Lun banyura gudniwa aba luegen bombere aba luegen bubona
2: aba lania gu Jesus hon
0: evite ti hon kala hamuri habe gayara be funa ge hatuni uni engi vitere no be natuni odi habati se iron lau badi se len lobe ni behini
2: aba hauna bun harinyag
7: gayara wabe
2: aba lania gu hon
0: lon ti hatuni uni engi vitere lobe natuni badi se wahugi me lau badi se len lobe ni behini Ahen luhanyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubabanya, laransare bongeyo.
2: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba lariyegun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanyahada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo wariguti, luna servi duni wa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni nibagari lebegi me hasalbarun sarago gurigia.
2: Aba ti hachilurun heriko dale afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago grigia nye aba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dale lagambu boi luago jarafa lila Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariak
8: Jesusu ledega wago Davidi gudeme nabun
2: Sarago hanya adain hatian lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
8: Ledega wagu David, gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
0: Wahuma lun liyabi no.
2: Aba haguaru lun marihinti ligia, aba hariyangu lun.
9: Rege bagurasu, saraba, lagu ahaya bu.
2: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalig dini Jesusu larinya galun.
0: Kaba bu sarube na dugo bon.
2: Aba lona bu marinhi tiligia larinya.
8: Moisturu, agyo wagida boi narinhi no.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, la duga finya dibu noago.
2: Leda ora ligia, aba gayara lan larinhi marinhi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
1: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba lariya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audule wagibugine bay. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, Aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hadugu ile. Haria gamé logo busé lá em Jesus. Logo logo de godobe lá foresa.
2: Aba houdi, aba hadari runi, buri gligi agranyu lubado aba ambena. Bau gudi lui Aba hafara gaduni. Aba harinha gun, ada ge hanyi banya darugu hom.
7: Ka hadig bai, ka me hafara gadai buri gle.
2: Aba houna bunia, kailarinha gu Jesus hom. Aba higirunia lu houdi lau. Aba hanuguni burigu lun Jesus. Aba hichugunu hada logo burigu ligi. Aba lawairuni Jesus. Saragunhanya atulerutu hada uma derugu. Hibiri. Aba hachu hantilimu wewe. Aba hachakahani logo uma luba lasugun Jesus ligi bogugi. Haubaru banya hamaha arigi banya. Aba hagume serung aguara.
10: Uwerigunu lubungiu. Biniwati wuguru lenyumbi bili daliri wabure mebungiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lidalinyo wage isielu.
2: Lari gine, aba le beluru Jesusu Jerusalem, belulugira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, umama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
0: Maginda digi ya ba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gurung grigia tenkulu ugugia lau anugu. Aba larinya gung lida larufu dha hong.
0: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu datinya luwai. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha la lumagin tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere dubai aba larinya gun lun Jesus.
6: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
0: Afinya huma logu bungiyo. Ninaren hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubai itara loba. Ligia narinya gubai hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubai lagu resibi humali la itara loba. Tame le hafuri idunya la ahi anihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubai. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferud na lani hugu chi bungyo le siyalo bai hifigong.
2: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugay na luboy Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wugirin ha wairigu tinya lita hafinye huriyo. Aba halgiduni arinya galun.
8: Ka ubafu badagwa isun le. O ka ichugwa ubafu bulu badagini.
2: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nenegu behun kala au ubafu na duga iburikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
2: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
10: Aha waniyaga, lagu bungi la auna habali, larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
2: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulung Jesus.
10: Ibidi ya tiwong.
2: abati gien la niña go Jesús un hon
0: mania go no be gien hon kala augo pafo na dege katele.
1: San Marcos capítulo 12.
2: Abate la gume son Jesús a dimre ha hon grige ha ni baña la un himpulo abalarin go hon
0: nyenye me ha ba wo gori abone go titidi bu bebe le chari rogo abala yara go lao adega ligia aba age dino lulari bicha wa kontire bebe lidon toma aba muna lo onigi hete abala ha yani li chari hona dagmi tinya aba lidi ga weyaso dale la chilu rubi dalo aluba hani abalona ha aba lumuso amuri helufara hamagi na dagmi tinya abar ga harg dini musuligia aba habole seroni aba hona hani lari gon mi chutia ni katalon aba yelona ha labure me chari aba nya musu aba hachamuro gon dubu luago bogo hamai lichigo anaba hamai aba yelona ha labure me ichari aba ya aba hafaru ni hilago bai lari gen aba lona ha sarago ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bai ani watibu ga aba lulona hani aba lira hinsete lon lagomo hon ora aba lona hani aba larita gon luago inebe bela hon la dega lira la aba harinya gon adag me tinha hamagua ani halen lube libini alaga wa fara li hilagu bai wagi alamu ga labuni sun kate aba ti harg duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
2: aba ti lalg da ha Jesus
0: kabati la dega labure me chari li abiba aba me la faragonia na dagi me tinha hilagu bai aba me lichi guni ichari hon amu malinha humagilisa letarin ubelereno bungio dubuleme ya auboi mebere sen hama abu na gutinya legia lidibu letima timati abure me adegu bali katele ani weri tu wanigi lao
2: aba habu seru yebe hadaru ni hesusu ladug hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro hemplu le kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu lun harinya gu guduni somu kate le gayara di hitu gu liduru ulao aba hayabu aba harinya gu lun
3: maestro subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na onima buidu
2: Subudi ilmute Yesusu logo binyago la hagipo. Aba larinye gunhon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
2: Aba hanudu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luago bai.
2: Aba harinye gun lun.
3: Liyawa luma liri uruwe romani.
2: Aba larinye gun on.
0: Ruhu maiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
2: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
7: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagum hon ora abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guatun la duga le bidye tauti le renu bungi hon. Ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gu cielo. Ahinti luago saraha mahilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru do Moisese luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larinha ere lun, au lubungyu te boya Abrahamu, lubungyu te Isaku, lubungyu te Jacobo. Ani mama habungyu te hilawa nyobungyu, habungyu te mima agine, yetara niya lubaiti huguya weiriti habule idagu.
2: Nyenye aba hada angiarufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya ga lung.
11: Kata isalinda ke liluru du bugi weiri gutimabai.
2: Aba larinya gu Jesus lung.
0: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelin, wabureme bungiu ligeri ginyin abureme. Hinsi ya la lubaiti babureme le bubungi tebun tausumba nigi, tausumbuani, lausumbisamina, lausumbere. Ligia kumadi le weirigu timabwe, anilele bia malida weirigu ni le nege le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa tiamo kumadi weirigu ti lwei biyama le.
2: Aba larinya gu arufu dahati ligia alun.
11: Buit barinya gu ni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, aniluti hisi ya la bungi umu tausumwa nigi, lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa were. Luginye hisi ya hama wabiri guwongu, kaisi mishi ya guwongu. Gebeki tisunlira ligibu gebungi u, sigi lausum wadagara gudu, luma sum kata ile agudubai lagu latara.
2: Dati lagambu Jesusu lonabu lau lichu au, aba larinya gulu.
0: Madisi ya dibuluwe lila na baa la ruwe habungiyo.
2: Aba manigi henya laa luu haligu daha. Larufu da hayati Jesusu templu gu larinyaku.
0: Italiasa harinyaku bayarufu tahtinya liluru don Moisesi luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanarigu lau lubafu sifiri sando harinyagati itara. Larinya hare bungiyo luna bureme, nyuruba luwege nowere, dari nichi gu niyabaga niyulabu yonbugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Aba haga abahani buribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatita haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
2: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to lagay sensu, ariyego hicha hagrigi sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bin aba fikia buhuri to hilaru umari, aba tichu kubia gawa nutido ngafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
0: Ninaren hau, lagu gibe timala tichu guhuri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sunha gia, lidagele igre gu beihama hichiga, ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisunle tumabailuye betavimadon.
1: San Marcos, capítulo 13.
2: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
7: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua, malanani me buri.
2: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gun hiya san lun tanari me templu to, merede beitia ni aba dubuligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
2: Aba tihoudi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun liya luboy Jesusu nyei, aba liyabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinyengu lun hagie guarugu.
6: Businti wa lubariyengu nivon, idame la la susre da sun le tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kate ile.
2: Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Goni gihuma, meyeda gwalon ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiyan harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligi lisni hurio. Anugu balun hakuse ragutuni wa hakibu nge gumadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana ki lagumu chumubou la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere garuni wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ore ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. Hederege rubanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me haguburigo hasanigo. Hagara bagu bai sanigo hawagun haguburigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere gudu balun sun ubau nuweginye. Le hafa aguti dari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai mola lun nye la le alihe bai. Kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grige ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugu mewurinya hadagayna telidon wei ligia hama hagarahi nyitinya hagaraginya. Amuri hauma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungiyo obou. Masusere nudu digi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungiyo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura agu bai luagu linsi ya buhon laniko haanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehe ti ania ga hawogo lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha ye anime. Ha diga basai ni luma milagro lun heye dagu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi nyi huma, ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida aduweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna da humi hemplu le togu titidibu igu. Da le nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen hume gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le uguti le asubu direi. Lun ti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ya ti hon ida me la la chilure oure ligie. Itra luba ke aba uguri len nyudu bay luagu aba wei asu disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiru. Agago duwa nyo huma lubayti, la daga bidi ya ti hun kaba lan awra nagiru buda. Ahi ngunyo ba lubay lumon ari buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi yudugu niya sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bayi hun ariya ga numuti hun sungu bayi, agago duwa nyo huma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubayi taigua feinto magana bolebin. Aba ti halu hahabu ti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni luhafaru ni hilago bayi. Aba harinyagu.
12: Marigda umay lida fedu loihafudu girigi.
2: Betania en Jesús lubien Simón le meja gawago bei lepra. Dati le ñu liña lubo e logo dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin, buin lao ibin le emet, le seruti, abatadara uni budin, aba teser uni ibin labulu gun Jesús. Aba haganyo dun hadanya, anyi banya, aba harinya gun hamago.
3: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu la luguru luagu saragu sinsu, lu hidera ogugu demetin.
2: Aba hebetuni, aba larinya gu Jesús.
0: Igre Romão, kawa u hanyawa li hatun. Aba kate buite leta digo bai nu. Sua da nyemba ya lagu demetin homa lu hidera gunia da le abuseron. Ahin au, mama ba sua da humana. Adiga tali uri toleti yarabai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni nari hau luagu lida la furumi ya gwari kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
2: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba harinyagun, lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru huda si aluha ida luba lan le dere geruni Jesusu hon. Efrumi eti weyu lida, fedu le nyin luba iteigwa feinto magana to lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
6: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa, Luwegi ne egini le lani na luwegi de asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu nota bure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luwegi de asefuruni hau lani disipulu gu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gine wamuna to aranse nyutinye. Aba mete haranseru ni egini waba nyen.
2: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na lueyi ru esefuru ni nyen. Da le lagunye du bai, aba lachini run Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga, aba larinya gu hon.
0: Ni naru hau, luagu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bai noma.
2: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
6: Au funa san.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agye duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo urgu ti, laule tenye kubilere rubungi yinu awu. Gama lomu, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu wagiri ligia, lumagre honi waguba ila.
2: Tanle, anyaha luba iga, aba lanugunu Jesusu feyin luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu, arinya gai.
0: Houhuma, nugu bule.
2: Larigen abalanuga abaveru tau diwen luhaburu. Larigen leteni guni buingi tuago abalichu gunu hon. Aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legen au iruwa bai hawago sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen. Darime weile lube natu no isere tuwuyeri diwen lida laruwe ha bungi yu siyelo.
2: Lasuru heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ariye bule, ladiga tariya harelere rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oweni, niti ba Galilea hubaragi.
2: Aba ati larinya gu feduru lun.
6: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari ebu meme le, lubarga la yugur hagayu tiya weya so uru wali me weya so beyete gunao
11: abalariyangu
6: ni ahin lulu bay no me buma me ye dagumba dina bau
11: ligie meme ginye hariyanga sungu bay abate hachilurun lidon aba flasu giriti hetu samani abalariyangu Jesus hon lani disipulu
0: nuru humaya neibuga afuri de lubongi
11: Aba la nugu niya Feduru Santiago Luma Juan Luma Gua Aba la dijeru du la nita gu Sarago Sandiligia Aba igarigu Weiriti tida la nigi Aba la niyegu
0: Sanditi na Aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani Reide ihuma ya Ani gagagu duwa ni huma
11: Aba tilidin Jesusu Luboru ogun memeru Aba labulu chagumuwaru gu Aba la muri haluma buingio ahin gayara lubwe masufri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba la rinyagu lida la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bu muti sun kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
11: Aba lidi, aba la dari runia disipulu gu arumo. Aba larinha gun lum fedu.
0: Simon, barumo gunhaça. Se a ti sabuga beredero ni aba ou a gago do anho. A gago do anho huma. A furi de huguia me loi reigua do lidon ou chawaguni. Inaru ni luago aransen yunia la sefere. Ahi ugupo. Debi lidi.
11: Aba ya lidi a furi da lubu ingio. Arinha gaina meme lei di mure le larinha gubai furumi. Danya lagiri budum. Aba ya ladarionia arumuga ladiga luari litabu hagu ibidi ati hon gabala au na bagalelun aba lidi liru awiyasu aba larien gun hon
0: arumugu nyameme sa emera wahuguya buidirugali shuluhali ora luna deregerun wa aule wugur garo wargati aha burgun ka figo tin sarahuma kemon anite lele lube le deregerunin
11: nyengil hesisu adimureha Ligia la chile runhuda si le aba hada agen duus disipulu gu. Li abu iha u sarago grigia tau efen luma veve. Hau na hahabu ti gufadri gu arufuda atien li lulu du Moisesi. Hama amu gugurien weiri gutia li da hafunye huria. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
9: Le uguri le na churu ligia. Aba mehari gu duni aba mehanidri.
11: Ita la linya lubayiti dan le la chile rubayi. Aba la yara fadun huda si lu hususu. Aba larinha gulu.
9: Maestro.
11: Aba la churu ni. Aba harigu duni Jesusu. Aba hanigu ni adoro. Kama lumo. Aba lalu gujunu aba hada age. Anyeibu elefente. Aba libu guni aba larigu yi. Lumusu fadri le inyu kumabu. Aba tilarinha gu Jesusu hongurigi ya hage.
0: Kau wabu hiabi tau efen. Luma webe lunga nugu ni adoro. Kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu rugarufu da hahon. Madal hamotina, kamalumo, la suserdu bele luta gunflirun lereru bongi.
11: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Kamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moises. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gu luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua laruduru gu watu. Halu hati habuti gufadri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumon madari tiya liduru. Saragu haya yebe adimur hatiya yeni. Luagu. Mura du tiya laule harinyaku bay. Nyenye nujeye tiyo asaru tiya harinyaku.
9: Agamba tuwa larinyaku. Nagiri chagumo templu to. To hadigu mo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadigu ugari.
11: Ni itara. Mura du tiya laule harinyaku bay. Aba ati lasa arumfadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinye gu lun Jesus.
8: Muna butibusa ni ikata? Idali asa len harinye gu baibuagu.
2: Aba lerede no Jesus uma ninho, mão na buga ni cata. Aba el algo de ni fadire inho tomate.
8: Bugi é sa Cristo bile lire bungiu? Le lubo ile salbaro ni agrigue li da gehafigo?
2: Aba larinha com Jesus o lum.
0: Aha, au. Ani huguya, ariho badna aule wuguri garo warugote. Nyo luwege longwe ne sonti kabafo, ariha humeme ni abili na dueri sielu gine.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyo tumati la dagrago, le liganyo, aba larinha gu.
8: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanaba guni bungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu la farunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, atogura gualau ligibu, abule serewe, harinya kati.
12: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
2: Aba aburi hagayo waha sudara ligibu wago. Nye inye ifeduru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabe. La letarihi bali abachara gwa watu, abatariye guni. Abatariye gulu.
13: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazareto na.
2: Aba leye edagun Fedro larinya.
6: Ibidi ya tigrigi ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
2: Aba ladire erun lida ange flasu le nye lubwe. La bachara gwa lun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on anyeimba.
13: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun anyeimba nyalun fedru.
14: Inaru ni. Duwe aba hada gen. Ladiga gali lena na buguya. Itara linye badimure hake hagia.
2: Aba lagume serun fedru. Inyaragua luma afinyura.
6: Ibidi ya tigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida oura ligia. Aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
0: Lubara gine la yuguru hagayo bia weyaso. Beyeda gubanao urwa weyaso.
6: Danti le larita gunloagun. Aba la yahu.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba hondarago habu tikufadiri kuhama arufu tatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hangi liluru do. Ariha gaba la hadiga lun hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lali kutini Pilato Jesusu larinya galun.
15: Kukuya saharu etapai huriyo.
2: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uye kwana rugarinya kubali.
2: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya kuhulun.
15: Mwona butiku sanikata. Riha batu nila biduru ichu kuti.
2: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira kuda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagrige hadage adawiruti. Nyinyi iti aba adawiruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luwa gungumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu Pilato lun ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
15: Usea tisa lunigira gudini haru ite huriyu.
2: Larinya gubali Pilato lira ladugu subudi lani luwa ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigi ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya harinya gahon. Nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gwa Pilato.
15: Pati habu sarube na tugu laule wagu bae harinya gwa haruwe tehuri.
2: Aba haguwa ragu.
14: Tagu wa bailu wagu guru.
8: Tagu wa bailu wagu guru. Tagu wa bailu wagu guru. Tagu wa bailu.
2: Aba larinya gwa Pilato hon.
15: Kati huri batu la tugu tu.
2: Aba ya haguwa ragu.
14: Tagu wa bailu wagu guru.
2: Kaiti pusinga la Pilato lerede rumpuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi. Lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadira guagutini tau aba dugu funatu. aba hatu na ba ridi lau kidi aba hitu ni labulu aba hakume seru aguara halu hariya
14: gapagari la haru te huriu
2: aba hagayo ha labulu gu lau aba wewe aba haswera guni aba hahu duragu abusura nu lari gi heher halau itara aba haraga junu dago funa duto adauru bon luago aba hadauru nu ladauru gu luago aba hasagaruni nu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lumarufu yebunya arabu gi tanle las guru binyigi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu gi Jesus le don aba flasu giri ti golgota mini la lira lubara labu ugubu aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu kama lumu matun lumutu aba tihadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira ladawiru nefu binafu hadara guni Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unye
4: haruwe ite huriyu
2: dago tiengi biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma aba luige lowere aba luige ubagunu dan leburi ti hasugurin grigia aba hahi hani hachugu lao aba anabuni harinya
3: bugelerinya gubi logu fui bongme la templu aba yalame barara magdunu lida uruwa veyu sefu guba bongwa rariba luige guruwa
2: aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dundi duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu
7: sefu tuyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu Aruwe te Israelina, luegye guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguwa ragu Jesusu lariyaka.
16: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambu ti aba harinyegu.
17: Agamba huma, laguwa helu profeta Elias.
2: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu larinyegati.
14: Igira uwa mengueto, waria ahi nyubi Eliasi, Areire gudei.
2: Abati la dugun Jesusu aba aguwa rago mihereti aba longwe. Abata hari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa rago. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
18: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyeye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Niño María Magdalena, Salomé, Tumba María, todo lugo chu Santiago, le riñiru Tumba Gilibo, lugo chu guiñe José. Urián ha falamu ti Jesusu, al ítere guamuti tamé ale Galileña Lubay. Niño lo guiñe sarago amu uriña, a ñungu ibaña Jerusalén que uara luma Jesusu. Lubare guiñe lale dunveyo, aba liabu y José, aba uguri, inepe wati hada guiñe, liño haga ilurudu, le agura babali lagume serun larun y hapuingi u tausun lanigi. Lila na fulasu le giri bai ari metea. Kaiti luweyi rulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri hai lugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesusu.
1: San Marcos Capítulo 16.
2: Dan le las gribo y luego emera aguni. Aba hagañe hija María Magdalena, María Tolugu Chu Santiago, Tuma Salomé,
9: y bien lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu di maso, lafuna di laruga aba houdi logo lumua. Aba di harinya gun amagua.
13: Kaba sangi dere dubu leke lubene ri umua.
9: Da harinya be ua lila ume bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebelu lu lidon umua. Aba harinya aba wuguri ni burengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu, aba larinya gun hon.
4: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichu gua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logu anigira la, luagu ima lugale leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hun.
9: Aba houdi burinya hagia aiba gwe na nyenye la diga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye tie ni kata ni ka un la diga anufu de. Lari ginye Lazaro Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne ha aibu banyameha luma. Dan le tadari rubalinya hayahu hanya ladiga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumeluma. Houdinya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulu gu hagie dale nyu hama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
16: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye logo batise hagie me ha salbaruba. Ha mafinye tinya hasia diruba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Aha ya arigita hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madigu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sandi tia aba me harai dagon.
9: Lari igye ladimure ya hon aba linyurunu wa Jesusu sielu. Aba layunru luwe gen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara kwa lumuti nya, ani chauru kudalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adugubai.
1: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luwagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigu bai. Gibenya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la digu bai bungi wagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubai bai. Luguma di abureme. Masani gutinya la diga sinya la tagaru di Isabeli ani derebu guganya ginye biyangu bai. Logaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi halwagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si. Rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia. aba ta wairi du lanigi aba la nufu de dun aba la riyagu angele ligye lun
4: manufu de daba sakariyas ladiga agamba lani kwenji bayumarugu tagani daba kumare aba irahi aba mabichu kuhuwa lirime tabwinchu babanigi lau unda ni wago ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ladiga wairi kubibi.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sundan le, hanya hati buka giri ke bongudi agora bahisa kariasi. Wiriti hani ke luago li lusan duari rubu. Dan le lafuri duboi, sinyal la di mure hahon. Abati hasubu diru ni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rubu. La di mure hati hon lau seni, la dega maria gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seri bidun sakariasi templu rubu. Abali di lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du isaveli to lumari, Aba mafri du la tau lubiengen luago sengu hati, tariengati ti tungu rugu.
2: La digunye ibungi u lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
1: Sisi hati larigen, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uri tuguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
3: Flase watibu Maria, alihi abore mebu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai, abatalu gudagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
3: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luabu. Wairi gubay, lere bubunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudubay wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sunda, ani magumo chati bay larue ha.
1: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lubaya la susare dukate le. Mama rigi dinagu?
1: Abatilaria gu angeli ligia tun.
3: Ya di pasifri santo kuago. Aba me lobo raguni bulpapa punyu le inyo utmabe. Ligia santo bai lupa inira hale lobo ipagada utini. Nira punyu lupa laguaro. Ya di bitu heto isabele. Dagai narugi lao su wayarula. Itara linya lupa iti. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagari utini. Anihe isisi haki tagai le ituago, laduga uot ni kata lasa rubungi.
1: Abati tariengu Maria.
4: Lidamu nabure mebungi unugui, aduga leile baniengu beinau.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abatebeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
2: Binila adibubungi usugu hausun hinyarui, binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abati tarinya gu Maria.
4: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwe le, harinya guba sungri igi luagu fulesi iwadi na ba. Naduga duga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage haweirigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idara galumuti ya Israeli na halu buingu. Ularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun laduga wagu lusundan.
1: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu.

0: dan le hagamu bali tu besi nagu hamati du hanyu luagu lubui du kate le la dega bai bong yutun aba hagun daragu uara tuma luagu livi du veju aba le resi biru ni sei ni tuagu lousterun buseti ye beti hichu gu sakaria si luagu ke liri luguchin aba tarinya gu luguchun
1: ua ua baleri
0: aba larinya gutun
2: kagi ewagu ua tini aba hadage bidu hanyu giri tihuan
0: aba halig dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubu lichugu luagu aba lamuri ha aba murusun fulansu aba laburu ha luagu huan liri bai aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile didameme ora ligia aba ganyara halila ladimuri ha sakariasi aba lichugu uweri guni lubungiu aba taweri duhanigi besinagu laukate ile aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halug dagu hamagwa harinyaga.
2: Kata ibei funasa irahu le, ladiga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
0: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagumeseru harinyaga.
3: Alawa wamei wabureme le habungi te israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagiele lanigo ani salba ladio laduga ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadange laduga wagun david le meha lubue itralia meha frama selani bungio hadange lanigo profeta lumage meha binaduda luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yon itralia gude meha bula bungio hon wagachago Arufu da lei luagu mabuli e dagun la luei lidara dun le sandu bai. Aniha ale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gonyu wagia wongwa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la nibungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugay hon lanigo, luago ferudu na lani hafigo, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bay wabungi ute lileiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagdu, hau halida bay luburi galuma, hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
4: San Lucas, capítulo 2
0: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gu duni nyi lida flasu le hege gu le ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hu tida haba chiludu gu tinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bungiu angeli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun luerigu bungiu hau. Aba hanufu de dagun. Aba la riengu angeli ligia hon.
5: Manufu de dahuma. La duga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye. La deira Dawidi. Kristu le hapure me. Kei lisegni le la riengu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur aku tidak lagi. Rom lida hai kedelai bian ni.
0: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bu furumi ti angheli, abahichugu uwerigu nilu bongi u harinyaga.
6: Uwerigu nilu bongi u idali wa misiyan. Darangi lukumaru hu hata kriki ha ibihi bali ukule.
0: Danti lehagiri budubai angeli guharigun sielu, abaharinyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
0: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma hose, luma irahu, ronli da rega gle ibinyanigu. Da leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinha gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinha, weri tu hanigi lau leharinha gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu irimemele liridu bai angeli tu Maria lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi. Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida liliru dubungiu.
8: Sun wangiri irahu le, igira manu diruba lua dureme.
0: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
9: Nabureme gayara halibigiru ni nalu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubai nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
9: Irahu le, lebu na baya shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le lariengu beliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweirideina ligia irahu le, eredeina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Haritago yebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, Madari Hamuti, Abati Hagiri Budu Uburugu Jerusalei Aluohei, Uruaveyu Luegia, Ligue Hadeiro ni Templo Rugu, Nyunhada Arufu da Hatinha Liluru do Muisesi, Agamba Hanya Luma Ali do Guanya, Suntiha Agambu Bali, Weriti Hanigi Lago Lichu Lau, Luma Lago Burilou na Bagule, Dan Leharihi Bali, Laguburigu, Abata Weri do Hanigi Aba Tarinha Gulugu Chulum.
1: Kame sabadu e kata in lewo nira. Lugia lumo bugu chi walu hanyadi buti alau i diheri.
0: Abati lariye gu Jesusu hon.
10: Kagi e wogu halo han. Ibidi e tisa hon. Luagu lun ti lana teni lulu kata ele lani nugu chi.
0: Wati gumfaranda hamani le lariye gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasa redan. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati britareidu ni lugu chusun kata ele tida tanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lira sakariasi lida fulasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le hordan. Arinyegi na hungurigia, lagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi larinyega.
11: Agambu wati aba umalani. Agora ali da flasso mageira wat. Aranse uma no baba bureme. Taraku ma uma suruti luba. La buincha wagudba, sun flasso vayate. Sun rubu, larari da wagudba. Uma brile segebe, lasura wagudba. Uma brile muara guti, luara wagwagudba. La rigi pa isunu boa salva runi, le lona habai bungi wono.
0: Dan le hayabi serago grigie luhuan lu labadi seruninya abaha larinye gun hon.
12: Arasan hewe huguye le ka arinye gubay hun kayara la hesefurun loe laner me bay chuni le yarafa li bay igira humay binadi gaburi. Abagari da huma luhun kayara la larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao logu kayara la ladiga buingiu ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa lutachu guni tidi buwewe luma gin lilagun sun idi bule mabui duntili lachu guba aba me lagu dun
0: abati harin gu grige hagi lun
13: kata iti lumbe wadigni
0: abalarin gu huan hon
12: le bian bai simisi lunti lichu gu aba lun le uwa bunia ba lum le gayi bai luti la fare guni luma le mai gin bai
0: nyimbiti gin agubur hatin lisensu na gumadi luhabadi serun abaharinha gulun
14: maestro kate lube wadegani
0: la niega huan hon
12: magubara huma loge le lumbe hagubara hani
0: arinha gatinha ginha fio sudara gulun
7: agia wagi kagia lube wadegani
0: la niega hon
12: magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaya iruaha
0: hanya hati grigia medera guagudu ha Aito goluma alug da go hongwa ahin huan lubai Kristu bai. Abalarinha go huan hon.
12: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu bai. Gabafu timati nuoi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumo laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, Adegar galginya abakate uribati la dauru ni huan furisurugun. Lubarage bai la dauru ni huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalari hini walarari rusifiri sandu luago kama hamuga aba uhu abalagambuni walariengu aba umalali sielugi
11: ukuya niraldu le hisi evinu le aubi nagunda
0: kebiridarandi irumu lau jesusu dan le lagume seruba li luadi mari arita uguwa ti luago lirau la jose jose lirau eli ani anyaha lagucha gubanya jose eli matatu levi Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
4: São Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiribu du loubo waguguinha du na Jordã. Abalanangan isi firisandu lidon flasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogoi. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
15: Ahindiregu bai bongiu. Saligua gdabai debu le feime.
0: Lariga Jesusu lun.
2: Tarin harelerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Abagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
0: Larigi abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
15: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Ani gayarat nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
2: Disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo babungio le babure me bahu drogua ani lurugo baguinha peseri vida
0: larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém aba la waire gudini tablugu templo aba larinha gulun
15: ahin lirugo bai bungio chugo babungo ya ge lunguna bu la de gatarinha harelenero bungio lona bai bungio la ni anhen ligu lunhuni giruni anugo bati buhaha burugu Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
2: Tarinha haneguinha lerenu bungio. Maucha guabai abure mei lebu bungio te.
0: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasungrige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai laweirida abalabeluru tidon haligili sihuriu lida luweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyin lubai lariega itara.
2: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sun hanyibanya ariyagwe, abala gume seru adimureha lariyaga.
16: gunful heli timurile igibugin ugunye
0: adimure hetiati sungu boy boy duluago jesusu weriti hanigi luago luboy du buri dumurile lariye guboy halug dago buriti hamagwa
3: mama sale lire josele
0: aba lariye gu jesusu hon
16: subusete nun luago hariye gu balanu sorusia agare nugu wa babongo hariye gu baginye no agamba di luago buri katele duka balbe kafar na uno adega baginye ya bagaira
0: Aba la sigiro dimure la niega.
16: Nienaren hau, luago wala niaba profeta eresi birua tu buidu la gaira. Shoro numuti, luago anyahin la meha saragu urinya ha hilago anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya luago uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mouna halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilago anya umarigo hagia. Haga nobun ya Israelu, lono hei tumo aba to haga nobun sarepta, jarafa lono uburu gusidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tini aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na aman le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia, nyi lida luwe yuremera guni, weriti hanigi lau ligaburi larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyienti aba wogere legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
17: Higira bawa, tamesabe mestera wamo. Jesus Nazaretna, e a pessoa de Rishagawa. Subudi no mutil, ani subudi no mutil, o bubuia la lirão e pungio, lesando bem.
0: A baladenha Jesus Lucifer e Guribati, ligia, a balarinha gulum.
16: Maniba, furibalidagia o gurile.
0: A batila huchuruni, Sifer e Guribati, ligia, o guri ligia, muarugum, hagebugesungubai. A balafuri do lidagia, mabule serugalei. A batawari do hanigi sungubai, a baharinha gumhamago.
3: Kabris adimure ile, adimure tuwagri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, waribatia, aba hafridu.
0: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon tilime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lularida guagadunu, aba lelumuchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun, aba tagumesiru eseri bidahun. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadinye. Aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
17: Buguya lirabu ibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia luha dimureha, ladega subodi hamani luago ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu magayra wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bay, busete be herederu ni loy lidi, aba lariye gu hon.
16: Kasu gien nishigu ni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira nona hoa.
0: Italalinha lidin apurichi reina tida abri haligili sihuriu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veju, nyin Jesusu lara laguna legire bei genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen jetienti dagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyuru Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da ahon grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
16: Hei ba meme anagu, aba me haguru no heseni nyingi.
0: Lariega Simon lu.
18: Maestro, nadaga me hadi vasunariya ba. Eni manyungu tiwa nikata, kamalumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. abatija dugu seni hon hibiriha tida banyeto aba ugunin luhayabi idereguanya abahayabi abaha buncha gudunu biangu ugunin darie beluta dibiragun dan lelarihi bali simon fedru kateile abalahu drogun digibuge jesusu abalarinha gulun
18: disse banuai abureme la duga aba vugriga figo tiau
0: larinha gubali simon lira la duga taweri du lanigi hausunha uara banyeluma lagu anyugu ni le hadugubi Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebedeu, haluma benya Simon, abalarinha gu Jesusu lu Simon.
16: Manuhu de daba, luma ge gueto, gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru ni sunkatei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, Abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muorgun abalayumunogulun itere.
14: Napureme, gayara ti parei doguagetna ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinha gulun.
16: Busentina, areida guaba.
0: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura luei wuguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kateile ni kaun, larinha galun.
16: Nyuduru guba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubi me idewe se leo wago belarinha galiluru do Moises ya luago barumadu, arika hamamo ga igurigi ya luago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigi onderu gutinya luhagambuni lumalula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyin bitin lidage lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatija yabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenyin dubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belah belura ladiga hibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu loige tabulugumuna loige lenyi lubai Jesusu abaharaira gudni sanditi tidalubarari ligibugion dan lelari hibali Jesusu afinya ni lehawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
16: nirau ferud nawali bifigon
0: abati laria gu arufuda tililuru du Moisesi ama fariseu gu hongorugu
12: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy abalarinha guhon.
16: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baybuga. Narugu daliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garuguri guti.
0: Abati larinha gu lun le sandi boy.
16: Saraba. Barubun bubare, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lubare li, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinha gun, lautuweni anigi.
13: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
0: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lun.
16: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufuda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
9: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Larinha ga Jesusu hom.
16: Hama gadie banya, Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
0: abati harinya gulu Jesusu.
2: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
16: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaron.
0: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon laniaga.
16: Uati ibuguti murusu gamisa twegin abadunigu iseriti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderibon to iseribon, ani merede bonginye murusu gamisa iseritu guya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guero. Liga lunti lubay tijugun diwein iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lari ginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau habu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
12: Kasa uagu hadiga wadagun le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
16: Maliha gidu san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadna. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagreu bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadri guruginya no laye belum banya hegi tita gen feintu guya.
0: Arinya gatiginye hon.
16: Gabafutina, aule uguri garuwa riguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyiin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, dida luwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
16: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
16: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara bi ladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
16: Tulebay buhabu.
0: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dagu hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lahu Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
16: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei nikata, kei uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. itara me melinya me haduga haguche go guri ke ha hon profeta go fugya bugu hugya le risi bay la duga ibihe homali sun ugunda nile lumbe hibihini fugya bugu hugya hakimule bay la duga halama chuba fugya bugu hugya ha her habanya go to la duga hayahu habalau iruni fugya bugu hugya dale hadimur ha sun guri ge buitu huago itara niya me hadimur ha guche go buitu hawago profeta go jeti ani ha nene no hon hugya le gambu balina hinse hama hagani hon Adiga hama buiti hon ha yere he buba nyo hon. Bini humanya ha inyere gutun. Afri da huwia me hawago anabu gutun. Ahin agayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubi. Insi ha buba nyo hon. Insi da hon. Ka buiti haduga bi laulira, la daga ibini ga fego utiya, itra linyagi haduga. O ahun la adaga buiti honugu ha adaga banya buiti hon, ka buiti haduga bi laulira, la daga itra linyagi haduga ga fego utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gihe, ka buiti haduga bi laulira. Afure dihe tinya ginye ga fego utiya hama goa, agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lewenye guwa. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirangi nyu badungi nye le tima atimati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma haduro amu, michigunwa lamu gaginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginye, ferudna huma. Ferudu na wahumamoga. Ruhuma. Rulamoga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. La duga pa hon kai gubere ga haduga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
16: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma heguwa duba biangu bai lidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifile lidan bai lagu bibri ariha. Ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Ida linya gayara lubai barinya gong lon bibiri. Sagane ilirara ife le baguru gubai. Ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugia le. Sagabai durusu le baguru gubai furumi. Gayara lamunga barihi ni lirara ife le laguru bai bibiri buidu lon basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lalin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lon buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu houtu igu luigin hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate la uribati titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yumi. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bai animadugi humuti le nu bai bai. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nuo ane adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ane madunga lumuti le nubay bay. Itara linya ke yama uugiri le abu marun ruba ligibwa gusagon. Mawago buriga, tanti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagun, aba teiwadun aba tagani chagun sun sui nagubay.
4: San Lucas, capítulo 7
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia ida hafiye huriyu, luhayumono gu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono gu lu tausung hanigi harinya galu.
3: Gaduna ti lu bidara guni ufisi le, laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu abuna guagada baru wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumada gu arinyaga lu Jesusu.
16: Napure me, madrini na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruu gubay dimurei, apa melarai itu guna musu. Lalu kau gini labu yang nagumati nyuti mati. Ani ayah gini sudara labu gini nagumati ha. Dalam nari yang gulu apa hada geloliti nyudut. Dalam nari yang gulu le apa leabi nyubiti. Dalam nari yang gulu numusu lalu lalu kau furu mekori katai lalu galu muts.
0: Dalam lagamu bali Yesus katai le. Weriti la nigi lau giri ligia. Abalarihi hawagu grigi hafala rubali abalarinya guhon.
16: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weiriti kei la finya ugurile.
0: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda guali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu grigia. Dan lela chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia, abalari hi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan lela rihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalari ya gutun.
16: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguhanu gubali, abalari ya gulun hilali.
16: Irahu. Bunarinya ga saraba.
0: Abati Lazaru lebu ga hilali bai. Abalagume seru adimuneha. Abaladere geruni Jesusu tuluguchun. Dan lehari hibali grige kate ile. Abahanufu de dagun. Abahagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariyega ina.
19: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Ariyega tinya ginye.
20: Nyumbi hebungiu idara guawo. Wagia lelu mutu ni.
0: Abalagambu ni wakate ile. Ladugu bai Jesusu lida sun hudeya. Luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile. Abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien. Abalona hania alig de wabure me Jesusu. Ahin ligie lubay Kristu bay. Le lubay liabin. O ahin la hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay. Le nyin lubay Jesusu. Abahajara fadu abaharinya gulun.
21: Lone he diwa huan le abadi sehabe. Alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi o ahi lulubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
16: Heiba, hariye gaime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, Ebu gan yala maibu gutinya, arida gan yala lautin lepura, agamba yala amagambo nyahabanya, agu gan yala hilanya, loma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habu galun habanya huang, abalagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigia lariega.
16: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, abasa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba uguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luago hala wendago banya adaurago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Idnali naru kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, igie onagale ile wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nonagale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya go nihon. Uwagili profeta weirigu ti loi huang hada son gurige. Ani lau son lira, weirigu ti mati le unabu ti mabai li dan laruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagun liyumu luge huang, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, Ahen ti hibe age fariseugu, hama arufu da tiyan liluru du muisesi, maha tiyan meha lulabadi seruniya huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
16: Idaliyansa hagabiru girige halani natan le, kansa ale negebe, itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaruko ahurera. Aba haguara ha hamagua. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri garo wargati, le eigi bay anigura ligia, harinya galuagu gayga tina kata tinuguya ani luagu hamada na gafiku tia hama agubera tia lisensi na gumadi au gamalumo ashubanya au subudi hamuti luagu buidu na lela dugu buibungi lau lichu lau
0: abala misura hani abahada ge fariseu gu Jesusu lulidi eiga lubie abalidi Jesusu lubie fariseu ligia abalanyuru eiga luagu lidabula ninyunti abawuri gafigo tulida uburu guligia dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia abatidi lo abalage ibinye hemeti abatarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi abatadidirga duni lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha aragahei lau tiduburi anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye luagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
5: lu hamuga inare ni lalo agu profeta lau ugri le la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu lagu aba la gafigo
0: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
16: Simon ani aba kate lu nania gu nipo
0: lania ga fariseu
5: aria ga bainu maestro
0: lania ga Jesusu lu
16: nyenya no bian ugunia do etnia sensu lu aba furi de hete Abahat na ginya duwe ti sengu san denario, le aba di misa. Kei ti sinyalu bay hafayiru ni, aba ferud na lani afuri di hati ligeya hatuwe ha biyangu bay. Ani aga bay ti no, kabagi ahat na ginya hinsi ha buti malu afuri di hati ligeya.
0: Lani aga Simon lu.
5: Lida narita gun, le gibe ti mabay la duwe ha.
0: Lani aga Jesusu lu.
16: Rishati le barinyagu bay.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
16: Ari ago bia santo wori to de lute na bobion michu ti budu na no lo na chibu ni nugudi aho ti wori to ago ago da tomuti nugudi lau taguira aba tama bai da gudani lau ti dibiri mashubu mutina aho tu guya luma gene beluru mere de gili tashu hani nugudi michu ti bugaraba na blugo aho tu guya tu go tu ibini hemeti luago nugudi ligandani ago bai bon luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon Ahin ti gari gale mi beti referud no wala, mi beti insi eni la rufudon.
0: Abati larien go Jesusu tu wuri tu guya.
16: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtien ha nyumbanya lumanyi arien ga hamagwa.
13: Kata isan wugari le, ibin lubay figo ferud nati.
0: Abalarien go Jesusu tu wuri tu guya.
16: Salba wadi bulita agien bi figon la duga bafinyero nuago, bai ba darangilanya.
4: San Lucas, capítulo 8.
0: Larigue kateile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, Le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
16: Furiti aba abunagote abunagolila nadu, tale afurheina lani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugiragunu asigritin. Aba higini dunuru. Libiri, aba labruha labadi na gondubu. Dati le labochu, aba lasarun la duga lumabai fulasu. Aba labruha libiri labadi na gong hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kama lumu, nyenye gien lida gien abruha ti lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gien ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gien, lania guni Jesusu kate ile, aba lania gu hon la umala li hereti,
16: Agari gerigutni luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lani aga hon.
16: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lani wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, lui bidi ya bai lan lila kati le harihi bai hon, lungi ya uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
16: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lerenu bungiu. ila itile abru habilidan uma, agi agriki hagambu balile nero bungi, abaliabi mafia, abalagida runitida gen hanigi luma finron hama, masalbarun hagiyame. Ila ule abru habilagano gondubu, agi agriki hagambu balile nero bungi, abaheresi biruni laugundani, gamalumon malagile tihada buidu. Afinya tiyan luago murunsundan, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule abru habilidan hiyu, Agi agriki hagambu balile nero bungi, gamalumon, muruso muruso ababule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin, ahinti lila nadule abru habilidan mua buiti, agi agriki hagambu balile nero bungi utawa nigi buitu, adega hagi akasu laule nero, ebuga hagi akei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lalinya kon Jesusu.
16: Ua te gurigi ebe du ti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyu lishi ge lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnubi la. Ua ni kata lebidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula funa gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihu ba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu beilarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
21: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
16: Hagambu balin lenenu bungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinun Jesusu tidun aba ugunin haulani disipulu gun, aba larinya guhon.
16: Kemun lo bafuru gun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gun Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rogu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibiru gun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugun.
16: Habesa hafinye!
0: Abahalu gadagu hamagwa, lau anufude, luma tuwaini anigi, harinyaga.
18: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge aba lagua ragu lariyaga.
17: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyugu timabai. Ayumura guati na pulu masufri regudu banina.
0: Larinya gubai itara, ladiga laguma dirinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawaiyasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumura guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Kabir.
0: Aba larinya gu.
17: Lehiyo, niri bai.
0: Larinya gu bai luagu ligye la liri bai. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumu nogu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu. Aba ti hafridu sifiri uribati ya hagia loi buguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta uladorugu are idagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi balin, Abahabau doguni lagu tilarei dogu ugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Abahayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufude. Abati ladinu Jesusu tidon uguni lu lidi. Abalayumunogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lu lidi luma. Abalariangu Jesusu lun lu lerede.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Abame babajo de

0: No templo Urugun, a balasada ronia a alugura rabanha ni, larinha gahon.
1: Larinha retida lerero bugio, luba na fure duni ligue batiri nuba, ahi ruguia, baru marquei raba riverutin.
0: Saguburi veio, larufu da Jesus o templo Urugun, hanyahati rabutigu, rafadirigu hurio, ama arufu da tinha liluru do Moisés, ama guinha labutigu flasu, alu ida luba lá, rafaru ni hilagubai. Madari tinha ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veju, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atinya liluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
3: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
4: Nalaga da diginya aba kate, au na bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, lona habungiyo, o di hona hawaganiya.
0: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
3: Kabasa warinya ga, awa arinya ga luago lona halabungiyo, larinya wagu waba won kala wago mafiyano wabailun. Awa arinya ga luago hona halawaganiya, hachamura guba dibu wawago, la diga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
0: Aba ti harinya gu, luago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba larinya gu Jesusu hon.
4: Marinya gu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labauda gu aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
4: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi yati mabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihi bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe le resi biru ni alaga, wafara li hilagu be, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
0: Aba ti lali gudaha Jesusu larinya ga.
4: Kaba ti ladiga labure meichari, li abi iba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu be, aba me lichi gu ni ishari hong amu.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba harinya gu.
5: Masusere de lamu ga iter.
0: Aba lario guniya Jesusu, aba larinya guhon.
4: Kati lila bele buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai larinya ga. Dubu le me au bai mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi warag le chogari guti lagu dubu ligia, lanyo rida guba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubai.
0: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, la diga hasubu diruni luago hawagu ti la hemplu le larinya gubay. Gama lumum, madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagaduni, kata ile au ti ganyana la hicha gadun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
6: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subudi runi Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
4: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aru da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
6: Liyawa uruwe luma liri.
0: Aba ti larinya guhon.
4: Le lani uruwe ruhu me lun uruwe. Le lani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyaha muti aburi gudatidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge girigia. Wairigu tiha nyingi lao loo na bagule hon aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masarubo ya lahilanya lidage oveni, aba ti haria gulu Jesusu.
7: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wugunia ga mule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya. Aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilu lumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigine Maria ita hama sedugu boy?
0: Aba lariengu Jesusu hon.
4: Lida ubole, Maria iti uugunia hama urinya. Ahain lida medale lube liabi, uwebe amari iduni sielu hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahanyi lu Maria. Laduga, Mau yang digi ayam gurugi asielu. Itranya me keyanghelugu. Lirahin hanya me bungiu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu. Aruh dalumut logo anihla asaroni lidage oweni. Lidan lela burha bay libuguru bubu gati durungu umut. Larinya harenye logo bungiu la lubungi tebe Abrahamu Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Aruh dalumuti Moisesi logo wibang aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. Laduga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya. Vima aginya lanugunia bungyu sungurigia.
0: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
6: Buiti bariengu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
4: Izalinyasa hariengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Larinya hare bungyu luna bureme. Nyuruba luwege nonwene, dari nichi gunia baga ni labu giyombu gode. Ida lubati laduka wagon la Davidi Kristo, aniarinya gati Davidi guanarego luno Kristo na bureme.
0: Nye nusarago garige agamba Yesusu, abahagambu larinye guhon lani disipulugu.
4: Gaunigi guahuma hongu wahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kontak daugwa udururu tu, busen hagi ya lula busru hong lau inebese umadarego. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
0: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidin yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, larita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinya gu luhu dasin, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagun meseru aluha, ida luba laganyala la ledere geru ni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboy ginye, ladagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba larinya gu Jesusu lufeduru lumahua.
4: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
7: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Lariyega hon.
4: Tamele hebelu nu uburugu. Haduna gubalumaba uguri lau aba aga iduna lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melu tabure memuna. Lariyega hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyein.
0: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lan na fedu nyein. dan lela chile rubai ora abal la nyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula abati laniegu hon.
4: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
0: Abati lanugu abaveru tau diven luhaburugu abale tegiru ni bungiu lariega.
4: Baruhu meile farin wahumei hidangwa. Nari hani hon luagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
0: Larigien, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
4: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, adiga humi le, harita wagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larigien heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
4: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garu warigati. Gama lumon ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ne halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
4: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma te hatinya habri lurui tu kufulaso kama hamuga labure mehagie. Habri labu tu kufulaso aninyo wagua ti hawagu lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wa kele unu butimabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai ega luagu tabula o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru be luagu dabula, ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuwe ha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruwe ha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruwe ha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudini ya duusu kubailani Israelu turiwu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
4: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
8: Nabureme, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
0: Lariega Jesusu lum.
4: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
7: Ua maestro, memege iru ntiwa nikata.
0: Abati larinya gu hon.
4: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia melaga isenso. Lemefente ti, alugaron la bite lulagain ha lefente. Nani hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinya gubeleren rubungi yo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinya gueto.
0: Aba ti harinya gun.
8: Wabure me, nuha bia efen ya.
0: Aba larinya gun hon.
4: Buidiru gale.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinya gun hon.
4: Hafuri yida, maabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
4: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gama lumon, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
0: Aba ti liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun, dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furidu lau ere, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
4: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, lige hayabi sarago grigia Judasi le abahada ge dusu disiplugu haba haba abalayara fadulu Jesusu lula churuni abatilania gu Jesusu lu
4: Judasi lausa aba chuti balugrana aule wogiri gero wurgete
0: dantile hari hibali halumo boye Jesusu kabala suserda abaharia gulun
8: wapureme afra go manya sato efen
0: abalibuguni abahada ge lani gu Jesusu Larige ilumusu fadiri inyo tumati, lelonvene, abalariye gu Jesusu.
4: Igir humanya, buidiru gali.
0: Abati laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, abalareida gu. Abalariye gu hon, habuti gu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, lumahon habuti gu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugei.
4: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina, gama lumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
0: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larigurugu watu, Abaterederu ariyagoy, abatariyagun.
9: Luma nye buga ginye Jesusu girigyele.
0: Abalayeda gu Fedru lariyaga.
8: Ibidi yanti bu giriligiyano.
0: Maluti loige, abayelarihini aba, abalariyagun.
8: Hani gu ginye bugu.
0: Abalariyagu Fedru.
8: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigin, abayelariyagu aba.
5: Inarini log luma nye hanyay la, u girile la duga galilea na ginye.
0: Abati lariengu Fedru.
8: Ibidi yanti nu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digiregu wabure me Jesusu arihe loago Fedru, abala ritogu Fedru loago lebu galariengu bai Jesusu lun.
4: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, ariyenge inahagia.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyenge boi ge kalagayo hoi buogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondaragu ugiri ya weirigu tinya, lida hafinye huriyu, habutigu hafadirigu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanugu ni Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulu nyi.
6: Arinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
0: Abalarinya gu hon.
4: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalugu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon, lumagya kwen to, nanyura au le wugiri karo wargati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Abati halugu duni sungu bay,
6: Bugie luboy tilirayo bay bungiyo.
0: Abalariye gu Jesusu hon.
4: Huguya guanarigo ariye gu humali luago awla.
0: Abati hariye gu.
6: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagye guanarigo agambo wa mali liyumu lugugye.
2: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bay. Abahanigini Jesusu lugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichi galidunu hariye gu.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lun.
10: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lun.
4: Buguya guanarigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
10: Madarit na duru logu ugiri le.
0: Abati maharinya guhere.
6: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahum.
0: Dale lagambu bali pilatu kate le, abalalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gubailu gali lea na la, abalauna hanilu erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, abalalgu duni lagu saragu katai mona batuti hesusu nikata nyenye nuhabu tigu fadirigu hama arufu da tieni luru du muisesi magumuti hichugu lidunu abati loseru ni erodesi hauli sudara nigu kei nikata ehere hagi elau abati hadore guagduni taudongu vendegutu kei ladore gu urue abayelouna hani erodesi lupilatu veju ligia abagamada gola erodesi luma pilatu La daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londero niya pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalariya gu hon.
10: Kukuya, nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugedalani niya gurigi. Alaga tagua naali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gu bai luago. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gedalamu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuigi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu di tiha pilatu, luma ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bail lida aba.
11: Afara baile,
12: afara baile, barawasi.
11: Barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, luma lege la faraha. Buseti ebe pilatu ligire gudini hesusu, aba yaladimu ne ahon, ligie tu mahagu waragun.
11: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru,
12: dagwa bay.
0: Aba lariye gu pilatu hon, lagu luru waway asun.
10: Katu guriba tila digu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chagdali, aba me nigira gudini.
0: Aba ti mahagu waraha, guladara gunu lagu guruha, here ti hagu waraha haguya, ama habu ti gufadirigu, Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni pilatu le habuse rubai. Aba tiligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni hesusu hon. Luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau hesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba hare gudu aba wuguri sirenena giriti simon. Li abin ara bugen. Aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi Hesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Hesusu hawagu, aba lariye gu hon.
13: Uriya herusalena, mayahu wa humanu wagu, ayahu wa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele lariye wagu, kulese watinya, hasinyabu ihagarudu. Hama gini ha barahin hanyabu, hama ha mata gita ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wago. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wabaha wawu. Ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le didu gili, kabagya madiga hama laule mabwe hali.
0: Bariti ya gini, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Hesusu. Dale hachili rubui, idon filasu le giri bui, Lubara labu ugubu, aba hadara guni Hesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati ya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara gui Hesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
13: Nugu che, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Hesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariyaga.
6: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naru ni lubay lagu ligye la kristu bile la nuwa di rubay bungi lula salba runye grigia.
0: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariyaga burilun.
10: Ahi haruwe tabubay huriyu, salba goba bungu.
0: Nyinye tiaba aburu honi loige lichigu. Lariya harenyi.
5: Aniha aruwaite huri.
0: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Hesusu lariyaga.
7: Ahe mbuge lubai kristu we, salba guwa ba bunguwa, salba bawa me.
0: Aba la denha leyaba luloba lariyaga lun.
14: Manufu de tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le madigi ti ni kata uribati.
0: Abati lariyagun.
14: Hesus, hari tu wabati nuagu da mele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Yesus ulung.
13: Ninaru bau. Lagu numa batih pula. Sielu ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua. Aba tilagu oragu Yesus.
13: Nugu che. Derega no moto. Nuani. Buha buru.
0: Hilarinya guitara abalome. Dan lelari hibali, abu tisu daragu romana, le Yesus er Dubai, abali cugu ueri guni lubungiu lariaga.
15: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
0: Sungiri gya ha nyibanya, ha ari hibali le Yesus er Dubai, aba hou di nyingiye, afara hai na hamai hani guagu, ahanya sun lumada gu Yesusu, hamagiye wuri ha nyibi banya uara luma galilege, aba herederu dise, ari hi burikate le. Nyingi aba ugeri, giri ti Jose, Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, bui tiligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyo wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyo wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanilugu bu Jesus uluma, larigia larari ragaduni luege gurua, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuuhu, Achigiti lwa gaba dubu, lenye luboi uwa gilila ni aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyoibi banyi luma Yesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Yesusu lidon umuuhu. Dan lehagiri budubai habinyo, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moises.
2: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri budu wurinya luagu umuuhu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuuhu. Abahebeluru lidon umuuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Yesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, Ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi hon.
16: Kawangu halu ahile gilu hapai hata hilai, uwa kia sarali lida gawe. Rita go huma logule meha lariya gu yuhun dale kalile ngui meha. Logule rugu la susa hizugu, ligie le uviri garu walibuti. Lut na ledrega rungu hapa huguka figu kia. Aba me hata wali logu kuruwa, aba me lasa rulita geowe ni logu liru wawe.
0: Aba ti harito gulagu dimure le larinya gubai Yesusu, larige hagiri budun lida ge umuuhu, aba habau da guni sun kate le Yesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Yesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, Aba hanengu ni kei lilu lu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuuhu. Dan lelarihi ba ilurage rugun, gamisa rugaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Yesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ili Yesus erdubai, sunti adimure heina hama, abala yarafadu Yesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Yesusu la, abati lania gu hon.
13: Kansa le wagu bai hadimure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gu.
14: Sun grige subu di hamuti ili Yesus erdubai, Herusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubayri gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba ti lariye gu hon.
13: Kagi Yesus era Dubai.
0: Hariye galun.
14: Luagu ti Yesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibay luma luagu lereru ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli.
17: irwa weyu gueto luege la susere dukate ile gama lumo weri gda hamaru hada ge wurinya ha wama banye wani lau houdi buga ari he umuh luba laruga gama lumo madari hamuti lugu bunye da be hagiri budu aba hayabi aba do gomo lagu ari hama ai heli gunye ari ga hama ho lagu vi wala hesusu aba houdi hada ge wibirigu ari he umuh aba hadari runi itara kai hariya guni wurinya hagiya marihi hamuti hesusu
0: aba tilanie gu hesusu hon
4: logo tige ku furan da huma lutigi ya lubaha fiero lagu leme ha hariya gu bi profeta gu mafunna ge luti me ha la sufri runi kristu sun kate ile lubara ge le resibiru ni luwiri gu
0: aba tilagu meseru afuna gwa ge dei sunle tanie gu belere no bungi gu lagu hon lagu meseru tumen ge buri liburu moisesi tumun sun ha liburu profeta gu Dane hachili ribaidi don flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu hesusu kama hamuga la sigira laibugu. Aba here dun luagun lulerede runhama, harinye galun.
17: Reide iba wama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba tilebeluru hesusu lulerede runhama, danti lenyuruha lihama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu hesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
17: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
0: Aba timagura bahanhanya la, aba hare gudani umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
4: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gulagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
4: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabu ligia anati ao.
0: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
4: Anisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
4: Le asusneru dubaino, ligie le meha wagu bin nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfli ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, Lugun faranda hamani lerenu bungiu, aba larinya guhon.
4: Buru wanyu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubowagu, lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi haniligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le framase lubay nugu chibungi hon, itara linya lubayti, Rede huma ya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
0: Aba tila nguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lu bungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
18: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi sunkatei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sunkatei. Aniligia arungo gandagi dubai hau gurige. harungu gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakus. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bay lu lichu gofe luagu larungonga. Lu gayara bay la hafinya no sungiri gya lidai. Mama huan le lu bay larungonga dagdun au gerigi. Aba ugeri ligia le ona hou bay lu ladimur hebala luagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagdun bay hau sungiri gya ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela Ladege bungi ubo, masubu dino hamuti ubo wakono. Lagayro yebe liabi, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahinye baya la bungi. Lirahinye bungi yu hagie, mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula nukuda haba ugari. Lirahinye haba ibungi yu ladega ladega niya lirahinye me. Leti dimurei bay saligoti ugurime. Aba labagari dun waganago. Ariha wamali luweirigo. Weirigo nile leresi birubay lumagye. Bungi uguchili. Ladaga ligia la liregu bay le abaragati. Le buin bay lau insiye ni luma inarangani. Adimure te huwa luago. Aba laniyago.
19: Aniha alenya hawago bay nadimure hu. Dale nariyango bay Logulela ubaba inaranse huma, wairi kutima la sugunau. Ladiga nihin halila meha nubara geginyi.
18: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insi ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani. Idalnia la Aniha larinya gubai huwa Dabai hona ha huriyo ha Herusalena Fadiri guhama ugani ya hadage Ladiga wagon levi Algude Kate ini la Aba larinya guhon fura
19: Mama au Kristu bai
18: Aba yati halgude ni
7: Tata buti Profeta Elias ibuguya
18: Larinya gahon
19: Uwa mama au
18: Aba ya harinya gulo
7: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
18: Aba larinya go hon.
19: Mama ginye au.
18: Aba ti harinya go no.
7: Kata buti, mosu tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibaniya go won buogu.
18: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya go bai profeta Isaías.
19: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburemi.
18: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
7: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha.
18: Aba larinya guhon.
19: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni tagiri galigaidi.
18: Sun kata ile lida, Pula sule giri bi Betania la susere. Lwe nge ubo le nyinge lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
19: Aniha amudun le launa habe ibuingiyo lula gitaru ni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugunau. Ladiga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wugiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
18: Ariha gati gie huwa.
19: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larairun sieluge aba larara mugun labulu. Ibidi yati ebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairuguti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larairu sifiri sandu. Aba me larara mulabu lugu itaga wuguri, ligia wuguri, ligia le abati sehabai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago, ligia la liraibu ibuingio.
18: Laruga nyeye ya huwa hama bia hadage laniku. Dale larihi bai huwa, las gun Jesus aba lariego
19: ani ha mudun le la no adiru bai buingio
18: aba haga buni bia lani huwa disciple gu lariego itar aba ha falaru ni Jesus aba ti la digire gu Jesus larigo ke larihi ha falaru ni aba laniego ho
4: kahariya habai
18: aba haniya gu lu
7: maestro halia bagana
18: aba laniya gu Jesus hon
4: igo gu hari hai
18: aba hodi aba hari hini halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligiello ladga keburi halilla gadri rabama yora lige andresi le lamule simon fedru ligia bahada ye bia ha gaboni le laniya gu bai hua aba hafalani Jesus lubare gamu kate aba lidi andresi alu hei Simon Pedro le libu ganya aba laniya gulo
7: dariwa mali Kristu
18: aba lanugu ni Andres Simon le nihi lubai Jesus aba laniya guni Jesus Simon ligi bogu aba laniya gulo
4: Simon bugu ya le liru Juan kwento sefa si babiri mini la iri le Pedro
18: laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba lariye gu lo
4: falaban
18: Felipe ligia Bethsaidan lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli aba lariye gu lo
3: ei ari hawa mali gile wagu bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru du bungi le ginye wagu bay haburu ha profeta Jesusu le liru Jose le Nazaretna
18: aba laniye gu Natanaeli
20: ani hen funagi Nazaret na buiti
18: aba laniye gu Felipe lu
3: higabu bariha
18: dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli aba laniye gu
4: Anitem aba la duga wagun Israel le timatimat uati yego au lida
18: aba laniye gu Natanael lu
8: idaliangi basubu diruni
18: aba laniye gu Jesus lu
4: ariha no muti bulubare ngel loguru Felipe bon dan le tabu gianyati bulati dibu igu
18: aba ti laniye gu Natanael lu
8: maestro buku ya lirau boy bungi buku ya haru ita ba Israelina
18: aba laniye gu Jesus lu
4: Pafino bem no ladeira que narinha go bom, logo ari hanani botabu ngati de buigo. Bariu batikate weino mutimati loile.
18: Aria que tigia Jesus.
4: Ninaru hau, logo ari u bela cielo darago, anha melani bungi angelego amude haluma arari hanogi aule lira uguri.
2: San Juan, capítulo 3.
18: Nyenye aba uguri lidageti adamu ni fariseu go. Aba hadagi habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
8: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwati ni aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
18: Aba laniye gu Jesusu lu.
4: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
18: Aba lariye gu Nicodemo lu.
8: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
18: Aba lariye gu Jesus lu.
4: Ninaru bau. La ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agura hoube lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia hagura houni wasun gurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti labusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibu haliage la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi esun ha agura hoube lidage sifirisando.
18: Abayati larinha gu Nicodemo lu.
8: Ida lubasa kata ile?
18: Aba lariye gu Jesus lu.
4: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ulen la wa subu dirubei. ligal na wadimure habai ke fema gia luago le ari hawa mali bai huia fariseo go mafinya tun luago le warinya go bai hon ahi mafinya hu bai nu dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo ite lo bagi hafinya no luago le lani na cielo ogil niaba amoi de ruti cielo lari niaba larai no nyenge luga yara la ge fen la luago no iti gia aule lira uguri itera keme halinyuru no Moisés iti yawa hewe luago webe lida fulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti atuago, itra linyagia ni iruwa bala luago guruwa, lunsun lale afinyo iti nuago, meferi dirun hamamoga, kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
18: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
4: Laduka weiriti hisinyo kuriki haubuwa gubanya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lunsun la hafinyo iti luago, meferi dirun hamamoga, Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigia. Launa hani luha salbaru ha ubo wagu banya luwagu. Le afinya ti luwagu, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwagu li rau bungi le aba nguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bai laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudu la ubo wu. Hime iti mahamuti lila na ubo wu, Luburi ga sugu lau larugo ga. Laduga kati la uribati hata agubay. So ha dugu banya kati uribati iere uti larugo ga hon. Aba hadisatun loy larugo ga ligia. Loy la subu dirunwa kati uribati le ha dugu bay. Ha dugu bali lugunda bungiyo. Inseti hon lun lita hama larugo ga lun larikino lagu haruma la le ha dugu bay. La ulubafu bungi.
18: Lari yesun kati le apalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba lerederu atiri da nyen abadise nyen yegie hua abadise helida flasule giribe eno jara falnu salim natuga nyen yela sara guduna aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru lubarege la deru hua la sutere da sun kataile abati hakuma senu hada ngen lani ku hua asigen heluma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ga lu hua
1: Ariha basa maestro, ugiri lebu ga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimuri ha won. Gweto labadi sanye grigia ani ha falaru nye sungrigi.
18: Aba laniye gu huwa hon.
19: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubai gya nariye gumhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubu iladari. Leti lumada adari le nyei bui agambu I. Wiri tiligunda laulagambu ni ladimureha. Itala ninye ginyeti dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma. Jesusu, le nyimbu ibaisia lugie au ginyu sun gregi. Ahen le ubo waguna, lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luagu layanu. Ahen le nyimbu ibaisia lugie au ginyu sun gregi. Luagu ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinye nuti luagu le larinyegu. Ahintile afinye ruti, la choru bwe logu inari ni la le larinyo kubi buingi. Le launa habi buingi yu, le reru buingi yu la dimure habi. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yu la ni sifiri lu. Hinsi hati lireu buingi yu lu, ruha liginye ubafu lu, logu sun kate. Le afinye bwe logu lireu buingi yu, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bwe, la finye ru logu lireu buingi yu, mabagari bwe libe ibagari ligi, ani mebelu bwe sielu. Laburu haru gba liganyu buingi uluagu.
2: San Juan, capítulo 4.
18: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu huan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausu mama la Jesusu abadi seihabai. Lani gu abadi seihabai. Dale la subu dirumbali Jesusu kateile. Aba lafuridun. Ude agin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria, dida waya suligie. Itra liati la chiliru lidon aba flasu samaria giriti sikar jarafa lu mole meha digiri bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakobu keiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligi keiburi amidiri gora ligi aba titiabi aba uri samaria na dabura duna lidange fusu le aba lanie ku Jesus tu
9: Ruba morusu dona no.
18: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
21: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama samarian.
18: Abalariya gu Jesusu tu.
9: Luhamuga subuti bani ya deuha nile lichi ubaibungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna lega yara tilichi kwa ibagari bon bon.
18: Aba taniye gulu.
22: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kwa ni luhuja riduna ligie no. Hako ule meha wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
18: Aba lariye go Jesus tu.
9: Sonha atu tinha lida gya dona le. Amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida gya dona le nichu go bai. Ma sandi ron dugi yali me magra bo. La duga dona le lubei nichu go nilu. Gese en sebe lida lu lichu go ibagari magumu chatitilu.
18: Aba tariye go lu.
22: Ruba iduna ligye no. Ma sandi ron digi ya namu ga magra bo. Miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna.
18: Aba lariye go Jesus tu.
9: Baiba oge bumari, aba me biabi.
18: Aba taniye gulu.
22: Mamaritin.
18: Aba tilaniye gu Jesus tu.
9: Binaran lagu bariye gu lagu mamariba. Laduga sengi hanya ugunye umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabui baganawa weto. Inari unile bariye gu bai.
18: Datagabu bali uri to kata ile. Aba taniye gulu.
22: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe nkugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbwe nye ila wahuduragua lumbungi.
18: Aba larinya gu Jesusu tu.
9: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yo mindi ka hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na Ibiti yeti hon kala on hahu durogua. Ahi wagia, subuti wa muti kala on wahu durogua la deka hada agen huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu uguchili lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, ani hahu duroguba nya lun, lunti hadugini lau son hani sifiri luma hanaren.
18: Aba taniye gulun,
22: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu du bai sun kata iwo.
18: Aba lariye gu Jesus tu.
9: Au Kristo bai. Le meme ayanu ha bai buma.
18: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba uri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai. O kalna wagu. Layanu hatuma. Aba ti tigur ni uri tugia taga idina aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
22: Higo gu hariha aba ya yeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
18: Aba ti hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
9: Anihin aba egi ni numale ibindi yeti hon.
18: Aba ti haguba seru disipulu gu, alig dagua hama gua, aba haniye gu.
8: Mafu nasa barihin egi ni lu.
18: Aba lariye gu Jesusu hon.
9: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwadi gumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatu, mege iki ligadir hati luba luba hane, ahin au nariye hane hon. Ariha humei nad, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fairu waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dando abu naguti
4: ke alu bahati gunda gwatin alida aba ke lubai be larinya wago amule abu nagu bay amule alu bah bay ona hanadu alu bah lenye lubai mabu nagu huma amuna dag mi banya ani huguya alu bah bali lebege hawadi gimare
18: saraguhanya.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Samaria, fíjate lo hago.

0: ليو بدرو وين لو ننغن كاينو مادو لدغا سبوتي غدنا لي سون لي لاريو غو بينو غو تشي نو هو ماما هو غيا نو ادي هبالين او نو ادي هبال اني روح دي نو دموري هو لو هغي دو غيبه لو غي لا دورا نو هي اتر رو لي شي غو ني نو غو تشي سون لي هموري هالو ما لي دان ني ري هون اتر لي لو بيتي نو ما دي هون لو هي سي غو هما هونغو اهو ييره غو دلو اوبو سبوتي هو مي لاغو ييره غو هات نلا لو هو بارغي لو همو غلاني غو هما اوبو ইনসে তুন হামুগা হং গরি কি হালানে গো বউ কে হিসে হানে গো হং আনুয়া দাহ নু মুত হা দা গে হালানে গো উবউ লিগি হিয়ারে গো বেলু উবউ লদগ মা মা দন লা উবউ গুন হারিত গো হুমা লাউলে নে ই গো বে হং উওতি মুসু ই গো তি লই লিউ গো দিরে আহে এই বা হা মান লু বই হেই বা বাদ গিন আহে গিন তি গা গাম বতি হ বেলু না রুহ দা হা গা গাম বতি বন্যা গিন হং আদগ বই সুন লে হুন নই গিন লদগ বি দি লা লে ও না বালি না হুন লুহামুগ মেহমিয়া বি না দিমুর হং মাদুনু তিয়া হামুগ লাউ হাফিগং আহিং ওয়ে তো গা দুরু হিয়া লাউ হাফিগং হাইয়ের হেবু বাইয়ানু ইয়ের গুতি গিয়ে নুগু চিং হং মাদুরু বাইয়া এবে লুহামুগ মাদুগ না নি কা তেলে উগ লে দুগ তি হাগান গো ওয়ে তো আরি হামাল বুরি কা তি লিগি আনে লাউ সুন লিরা ইয়ের গুগিদ না হং ইয়ের গুগি নুগু চিং হং গামালুমু La su senado bile la diga lunti la lagun fliru ti muli le buru wanyu bile dan haluru du Aba niyere gu du hon me buru Dame li abi si firi sandu le lube li dara gu nu Si firi le lani na inari ni le lube nouna hani luago loba dina nugu chi Ligi aba diumere he lagu nufule se Ugu ya ha diumere bagine lagu nufule se La diga numa ya dun la luma gen furumia titan
1: San Juan, capítulo 16
0: নানিয়ে গুঞ্জন বুড়ি কাতি লে হুঁ লু মৌ এলা হাফিয়া নো আগো হাবুকা গু বদন তি দাগে হালি গিলি সি উরি বাবাই দা হুঁ দারি মেলু আহুন লা লা ফর গো ফুরু মে গুয়ার গরি গে হিলা গু বৈ লারিত গু বল আগো লে সেরি বিদুয়া লা লু বুঙ্গে লাউ লির হাদু গু বৈ লিরা লাদু গে বিদি গিলি লা নুগু চিং হুঁ ই বিদি নুগু ইয়া হুঁ নানিয়া গুঞ্জন লে হুঁ লু দা মে লা লা চিলু রু দা লিগিয়া লু হারিত গু লাগো আরিয়া গা নালি লা মে হা হুঁ মানিয়া গু নুমুতি মেহ লে হু লুমগে বিনার লাদিকা মেহ হুমাইয়া দিনালা আহিতি গুয়ে তো নেবুয়া লুমু লেউ না হাবালিন আনি মাল গুদ লুমুতি না নিয়া বা হিতা গি হালিউম বা দিনালা হিরু রু গুত লগু ননে গু নি কাতে লে বুরি হু এনার নি ননিয়ে গু বুই হু বুইতি মাতি হু লু নিদি লাদিগা হা না মিদি মিয়া মি বৈসি ফিরি সান্দ হু মু লু লিদার গু নু আনি আহ না নিদু নৌ না হাবই দামে লিয়া বি লারুফু দুবই কালা গা ফি গং বাই কালা মাদুরু বাইয়া লুমা কালা লাগু সের গুদু বাইয়া বুঙ্গি লারুহু তু বেহন লাগু গাফি গং হামা লাও মাফি এ হামা নুয়াগো লাসব দিরাগ দু বেহন লাগু মাদুরু হামা লা লারুহু দিনি হন লাগু নিদি বালা লেঙ্গি হি লুবে নুগু চি দামে লে নিগিরু নো লিজু গুবা ফে হন লাগু লাগু সের গুদু বুঙ্গি লাদু গা সিয়াদি ওয়ালি লা মাফিয়া লে আগুমা দিয়া বেলি দা উবৌলে গিবে গেলি লুতি নানিগু নি হন গামা লুমু হাসি রুবে কুফোনা দগো এতো কামালুমু দামে লিয়া বি সি ফিরি সান্দো লে লানি নাই নারি নি লারু দা হবই সং ই নারি নি হং লাদে গা মাদিমু হে হাবই লাগো লানি লুঙ্গু লে লাগাম বু বৈ লিগি বালারি গ লা সুব দি রাগ দু বৈ কাতি লে বুরি লুমি লা সুসের দু হং লিচি গু বো ওয়ের গু নি নো লাদে গা লেসি বি রুবা লি দা গে লে নানি আবে মে লা সুব দি রাগ দি নি হং সং লে লুমা বৈ নুগু চি নানি গি এ লি গা নাই গু বৈ লাগো লে রেসি বি রুবা লা সি ফিরি সান্দো লি দা গে লে নানি আবে মে লা সুব দি রাগ দি নি হং মুরুসু দা লারি গে লে মারি হুমা দিন মে মুরুসি মে দা লারি গে আবা মে হারি নি না লাদিগ নেব গালে নি হি লুবাই নুগুছি
2: আবা তি হাল গে দগু হাদা গে লানি হেসুস ডিসিপল গু হামা গুয়া আবা হারি গু
3: কাসা মিনি লানলে লাউ লারি গু বন মুরুসু দা লারি গে লে মারি হি হুমা দিন মে মুরুসু মে দা লারি গে আবা মে হারি হি লাদিগ নেব গালে নি হি লুবাই নুগুছি কামিনি লান লাউ মুরুসু দা লারি গেলে ওতি গুফারান দা ওয়ামানিন কালা ওয়াগু লাদিম রে
2: আবা লা সুবদিরুন হেসুস লগ বুসে হামা হাল গদগুনি আবা লানিয়া গো হোম
0: আয়া গেত না হোম লগ মুরুসু লা দা লারি গেলে মারি হুমা দিন মে মুরুসু ইলা মে দা লারি গে আবা ইলা মে হারি হিন না লিগেলে ওয়াগু বৈ হাল গদগু হোমা গো নিনার হাউ লাউ হায়া হুয়া বালা হিরু ওয়াহু গিয়া মে আহে এতে গরি গিয়া হা লানে নৌ বৌলে হাগুন দারুবা লাউসুন লিরা ইবিন হিরু হুমা la sangre que bajiro lo ugunda ni me. Dan le tagre hala abawuri, sufri tu la diga chiluja la torate. Larigen lagre hon irahu, marita con haro lago gariti, la diga ugunda ni le ta sangre be lago agre haro la aba irahu ubowu. Yetra linha guia, uguia hiru tu ueto, nariha yabadun, aba meta buincho hanigi lao ugunda ni. Aba ugunda ni le ubiga yarati la gidaru ni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun homadi na me lago nikata. Ninarun hao, lago lichi kome la nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buinha mamuga lao ugunda ni. Aniye ganali burikati le hun lao hemplu. Aninta beidan lo madimbre ha hadi na la me hun lao hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniye gutina luago na yumre gubala lo nuguchin huago. La diga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungen luago lumagen la bungi u niabi. Lumagen bungi uguchili nafrida, aba niabi yao boa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
2: Aba haria gulani disipulu gu.
3: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi bani harita gongirikia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesus hon,
0: Afinha dunti gueto, anite le ora, aniguenton gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba me higru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nuguchi noma, danie go bali sun le hun, lo hadari ron darangilo lida hafinha ron nuago, ha sufri rubo ubaogo, kamalumo nganigi huma, ganye inali ubo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larigue la niego ni Jesús son cate y le aba larigue cielo aba la niego
0: nuguchi siluja ni dani rubo weirigu ni lubira rulamo gaginya bira weirigu ni bon ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lu anihalebu na bai ibagari le magumu chaditi luha subdiruni bubugia le bungi amarigote le inari niti Lumaluha subudirunina au Jesu Kristo le pouna habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubogo. Gumuna aginye le wagu bi bouna hana. Uetoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bi buma lubarege meha nyi la ubogo. Subudi kata nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bani gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tiyan laule bubay bay. Gwento, subudi hamali lago son la le bichu bay nu bumagin la liyabi. Runa li uganu le bichu bay nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lago inaryo ni la lago bumagin la niyabi. Afinya nyaginye lago bubiyan la au na habalini. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubawu. Na yumra gu hawago ha bichu bayanu, la diga bani hama. Son le nani, bani, le bani, nani. Ani ari huwa ti nuwiri gong hadan. Au merede di na ubowago. Ahin hagiya, herede roba. Au neibuga bumong. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Goni gunumuti yamea ha bichi ubanyanu lau bubafu. Me feri di ruti na niyaba hata agia, lwe di nga leme ha feri di halibay, lwe lagunfli no le buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubay, lwa wanaha wala ubawa go ariya ga nomuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon, aba hayere go nulu ubawa, ladega mama hama lanigu ubawa itera keisi mama na lanigu ubawa. Mamori hati na bumba lumba sagaru niya ubawa go gine, Namuri habuma luboni gironia loi uribani. Itra kei mama na lani ubole, mama ginye lani ubou hagie. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipai. Kei bouna hanina hadon lani gu ubou lau ugano lani na asalbaruni. Itaragin ya nona ni hadon lani go upau. Ani derego ati na nungu wabu hawago. Lungi he deregaragun hongu wabu leti mati mati. Mamari gunyi hawago na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya rolnuwago dame leha gambu ni ugano hamagi. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa. Lung lida hama aba buidu buidu. Lung lafinya rung ubao luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hong. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida. Lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubao luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi. Buguya ichi gubali eno. Pusent na lunuma banyala lenye inumute. Lunharihi ni uwerigu ni lebichu ubainu. Ladega hinsi ya kubanyati na buon lubarega ladegunu ubau. Nungu jini rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginya uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu. Lunye la hinsi ya ni lebuagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larga la rian con Jesús, Cateile, Abalafri do Haulani discípulo Gulun Houdin, no Bafru Gudunale, Cedron. Nyen yaba flasu lebri nyen lubei, Tidibu olivo. Nyen lubei lebelo Jesús, Haulani discípulo Gu. Subudi lumutiquine, Judas ile, Alugurubani Jesús, flasu ligue. La de Gaonda Raguanya, Ale Jesús, Nyen Hamalani discípulo. Abalubai di lachilu nu huda sinyihi au saragu sudaragu hauna habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari inagien lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Abalafri du. Abalania gu hon.
0: Kahalo habai.
2: Abahania gu lu.
4: Walu hayin Jesus le nasaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye ti huda si le deregirubani hama. Dalaria go be Jesus hon, la uligela le halo habai, abaho di hari go, abahe go tu, abai lania go Jesus hon,
0: ka halo habai,
2: abahania go lu,
4: walu hayen Jesus le Nazaret,
2: abati lania go Jesus hon,
0: ania gadina ti hon, lago aula, ahi aulu be halo habai, igi do humanya halo haudi,
2: Jesus teredu be lira, lu lago fle lu lania go be Jesus guana. Aba di la saga no Simon Pedro le feinte. Aba libu le rige yama lumusu fadri le iyo tima be giri di maluk. Aba le rige Jesus no Pedro.
0: Da bom be feinte tarigon. Ahen rula le lubei nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba di hanugan Jesus darago. Gumada hama Jesus darani guhuriu. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanug ni lubion anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariyagu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu. Lome aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu bena. Lige lafri dumbe disipulu lige adimu nehetuma to unigirubani bena lu debela gudani Pedro. Aba di tali gudani unigirutu bena Pedro.
5: Ma buguya aba hada gen lani girige le disipulu gu?
2: Naringa Pedro.
3: Mamau.
2: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rara hanyati nye abachara gwa. Nye nye ge Pedro hama abachara gwa larigiri go wat. Aba lagume siru fadiri. Le inyu timabe yalig dagwe Jesusu. Kata yan la lani go baya disipulu. Kata yi lagiye larufu da habay. Larinye ga Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Songu adan narufu da hatida ligili si luma templu rogo. Le inye lubay hondara gwa songu huriye. Madugun gidna lubaiti ni kata ramu da warig. Kawagu aul bai balagada. Alg dabai ha gambu balina. Agia larinya gele wau bena dumre hon. Subuti hamuti le nariya gubai hon.
2: Da larinya gubali Jesus katele. Abalia bia bahada Jesus daraguha. Tani na templo. Abalagai o ha ligi bogu. Abalarinya gulo.
6: Itra linya sabu no bunifadri le nyu tumabui.
2: Larinya ga Jesus lo.
0: Ahi arinya ga nobai uribati. Arinya ga bai halinya nyela luriba. Ahi tibui tu lubai le nariya gubai. Kagi wagu bagayu hanuago.
2: Apa di luna ni nasi gerak gunung gayfas? Fadil lain itu mah bayi di dalam lagi. Suatu dale, hanya kau buka fedura baca lagu lari gerik wat. Apa hanya gunung?
7: Masa buki apa hada ye lani giri ye le disiplu gu?
2: Apa laye dago feduru apa lari aku?
3: Mamau.
2: Apa di lal gitu ni apa hada ye lumus ni fadil le ini itu mah bayi apa lidu le libu gu bayi feduru hari gay.
6: Maafun aja hari anu muti bulu malih dan flash sulle burinya ilubai tidi boliu.
2: Aba ya leye dago federu, lida ora ligi aba layu guru hagai. Aba tehanengin Yesus sulubai gay fasil lulubi on gumada. Aruka dina liati, mebelu tehuriu palasi rugu lui haviatu. Sinyal megada lania adine nile lanina wi resefurun. Ligi a, lafridu bai pilaku lulu ladi moneha ham. Aba lania guhon.
3: Tasa liduru begri gele hum.
2: Aba hariye gollo.
3: Luhamu gamadu gula uri bani. Medere geru wamu ti amu gabun.
2: Aba ti lariye go pilat ho.
3: Baru hulu. Aku sedang tu humai kay lariye go ni hiludu tu kuanar.
2: Hariye gahuri ullo.
8: Wagi ahuri yo. Mari chati wallo wasiya dilunia ba gri gya lun lonwe.
2: Itarliya lagu fliru. Le lariye go be Jesus ullo agu idalu balan lonwe. Aba ya lebelo ru pilat tu palasi ugu. Aba lagu anu no Jesus. Aba lariye gollo.
3: Pukul ya saharu itu bayi huriu.
2: Aba lariye gu Jesus sullo.
0: Lagu bani bungu bal gita halwagu lira. Odi ladega hariye gu ni amu bunu agu.
2: Lariye gu pilatullo.
3: Huriu funagi aw. Binasiu gu hama habatu gu fadri gu. Hagi edere gu bali bunu. Kage biduru bayi.
2: Aba ti lariye gu Jesus sullo.
0: Mama lani na ubole naruihan. Lu hamuga itraniya lah. Agente gu nyahamuga nani gu lume edere gu runu ana hon lurdu gu huriu. Mama yana naruihan.
2: Aba ti lariye gu pilatullo.
3: Uruwe lupa iti buku ya.
2: Lariye ga Jesus ullo.
0: Bugi ya ariye gu bilwagu uruwe na. Lule nagar ho. Lule niyabi lidon ubole. Lu nariye gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariye gu.
2: Lariye ga pilatullo.
3: Kata iti naru nibe.
2: Lariye ladiga ni pilatu. Alu kudahani le. Aba ilafri doadimune hama huri. Aba lariye gu ho.
3: Madarit nani murusu duru logu wakiri le. Kaya hecu huma lu nigira gitu abadan riti hun. Lida fedu le lueiru ya seferu ni. Kusente lu nigira gitu ni Jesus le haruwe tahuriyu.
2: Aba ya hagu warago sun hagi.
9: Migira gitu bayi le. Barawasi la bigira gitu.
2: Barawasi ligia. Aba hiberti.
1: San Juan. Capítulo 19.
2: Aba ti lanigo ni pilatu Jesusu. Aba lona ha abai chagde. Aba hichu gusuda ra aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagde ni tawa aba dogo color guch. Da meme jarafa ya lubago ariye gaina.
3: Ui kabagari la haruwe te huri.
2: Aba hagayo ha ligi bogo. Aba yati lafri no pilatu. Aba laniye go hon huri.
3: Nasagara liyahu. Luha subduruni luagu madare na duru luagu.
2: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau ladaure go color guch. Aba ti lariye go pilatu hon.
3: Aniha wagiri ligia.
2: Da hariye bali haputi go fadri go hau sun su darago. Aba hagu meseru aguara.
9: Dagu wa belu agu guru. Dagu wa belu agu. Dagu wa mei.
2: Lariye ga pilatu hon.
3: Baruhi meiti. Dagu wa humelogu guru. Ladiga au. Madarit na ni murusu duru luagu.
2: Aba hariye go hori ulo.
10: Wagie galuru dutiwa, anisegun waluru dunu tilome, ladega larinya guluo gualogulire ula bungia.
2: Da lagambu bani pilatule, aba timala nufududu. Aba elebelu nu palasi urugu, aba laniye gulu Jesusu.
3: Halia nasa abuguya.
2: Mona buti Jesusu ni kata. Aba tilaniye gu pilatulu.
3: Mona bubumuti nasa. Bide tisabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara guagudunibu logo guruwa.
2: Lariye ga Jesus ulu.
0: Uwati hamuga ni murusu ubafu ubuma nuagulu hamuga micho lani bungi ubon. ligi weri ti malubi li figon le ederege rubali na bun sugu bau.
2: Nama geora ligi ya, abah lalu ko pilat tuh dalu bala ligi ragudu ni Yesus. Abah haku wara ko huri ulu.
8: Ahin bigi ragudu, mama bugu ya luma da uruai Roman. Furumi agwar gleariya guti luo golwa guruai la lagan uruai Roman.
2: Ta lagabu bali pilat lira, abah lona asagari Yesusu, abah lanyu ulu lagu halu le haku seragle. Ubaru leu behariya ga dubu. Gabata ali da herenu huri da mid heli le abave lubalu e resefuruni abalani go pilatu hon huri
11: anha huru waita
2: aba hagora go
9: ilala aha ilala da go bela huru
12: da go bela da go bela da go bela
2: lenga pilatu hon
11: usia tufu na ge nadara go ni huru waita logo guru
2: ariya ga habu ti go fadri go lo
8: maru waita ti amu lo yuru e roman
2: laulira Aba ledera geruni pilatu hong nu, ladra wagun lagu guru. Aba handegan. Aba di lafri tuh Yesusu, baru nelayan luguru aluli di lidon fulasule mu bay, hari negalu fulasun labu ugu. Golu gota lida herenu huri. Yeni hadra kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba luge kalau. Aba lona pilatu ichi gakuda. Aba abur hong ni luagu guruwa dariye ganyai
6: Yesusu Nazaret na aruwaite huri
2: saragwa ya hada ge huri wali hati abur hong ni ligi madiga flasule ni lubai hadra go Yesusu luagu guruwa madisi tuburu ani lida hebreo griye guluma lati abur du ligi hariye go bai habut go fadini huri lo pilato
8: mabur da banyai aruwaite huri buruba Learinya gue belum lagu haru itu lah huri.
2: Awal lainnya gue pilat hong.
11: Le berunali bayi berunali.
2: Lari ke hadra gue nisu dara gue Yesus lagu guruwa. Aba handuk gue nula tau dara gue. Aba handuk gue gadiru fani titau. Aba fani titu kada sudar. Aba gini handuk gue nula lisimisi. Ke mau coba gue tu bayi. Aba argu nyu fiesu. Iu gue nula unapum. Aba hari gue sudar gue hamago.
6: Mahari itagu awamu, awre awamu tuogu, aria awamu muga gabala aganyi iru.
2: Itaraniya lagumfuli nule taniya gubelene nubungi.
13: Fari kwa hafuku na dawele kukama, akure rehuye tuwaku nisimisi gabala aganyi iru.
2: Itaraniya lubaiti hadugu ni sudari. Nyenyo lugu chesusu ya rafa lugurua tumatamuleli. Maria tolumari kleofasi, tuma Maria Magdalene. Na larini baru Yesusu lugu churara lubadu disipulu le, Hisi abel lu saragu, apa lari aku tol lugu cuma.
0: Lugu cuma, aniha, birang.
2: Apa lari aku lu disiplu?
0: Anuha, lugu cuma.
2: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lu disiplu lagi lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus budilah ni Yesus lu aku, gumpul ni lah, sun le lu bela degni, bagu asal baru. Aba lari aku, lu lagu fliru, le tari aku bayi lene no punya.
0: Maga rebu hadin.
2: Yang ia aba fudu tau dimi garu hit. Aba hati teragut tu aba mudu siti na dimi tu gua. Aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus dimi garu hit tu gua. Aba lari aku.
0: Gum fliha, som, kate.
2: Aba labu lu cagu. Aba longwe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefuruni. Mabuse rute tihuri yulu, lelede nuhagu bugirigi ya luagu guru wa lida wei riemera aguni. Landiga wei ti wei ligia. Ligia hamuni ya haba iluma pilatu. Nulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyibanya luagu guru wa. Lugie lagida nu hagu bunyegi. Aba dihodi suda ragu, aba ahala chune iliada furume ti bugiri hadangi ha. Dawa kau ibanya lagu guru, uara luma Yesus. Lari gie, abah hahal cuni liat le apa? Dalam hayara fadu bay, lu Yesusu, abah hari ini lagu hilal lila, ligi mahal cuni hamma lilu bay liat. Abah le apa sudara? Abah liminuni Yesus lobo agun tau abah efeng. Abah lafri tu hita luma du nanyengi. Mary ubalin le, ligi abah dagu bani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumut itu lagu, aneh galan ini nara ni lugu yang hafinya. Laduga, lasus terdu bayi burikat ille, nu lagun fule nu le tariye ko belere nu bongi
13: mahala chuma be niya ba abu wago
2: ariye ko tinye tida lene nu bongi yo
13: ari ko be le kimi la ko be
2: lari ye sun kate le nye nye ba wugiri ari mete ana giri ti hose falal mu dime wugiri lige Jesus la usu aram da gwar gilna la dige la dige la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus lu ma pilato aba lichi gunilo aba la nengi hose lugu bo Jesus aba gen le abini kodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba le abin la usara guibi aba te hani hose lu ma nikodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tu la ibi ligi sego hagaburi huri lu ba habuna nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafala umuho ligia naduga ginye lagume serala buga lue yuri ya mera aguni
1: San Juan capítulo
2: 20 Bey di maso Lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuha data chili rubanyi wali dubule lida umuha nye abatidi ibagwena lenyi wabai au numa Simon Federo abatania gumo
7: balama Jesus lida gel umuha hali ufuna zahichi gai
2: abati wafridu abawodi luagun umuha uwara wodi biyangwe wagia ibagwena Poreset na Louis Federo, aba na chile reforme lwagu umuha, aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Lari gi aba la chile na Simon Federo, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesuso, tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesuso, mama lida yon aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Hobro gutinya tabugu. Aba get nebeluru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinyeru lagu sarari la Jesus lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi lagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahuwa, lubadu rumuha. Sun, anuhala Yahuwa, aba tele mucho ariha lida umuha. Aba tarihi biya angeligu harutu hadagragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gie, aba lugu digie. Aba haria gu angeligu hagie tu.
3: Kawagu ba Yahuwa.
2: Tariya gahon.
7: Baruha manabure ma. Bide tinu hale lahichigu.
2: Kei tariya gu itara, aba tadigiragu, aba tarihi ni Jesus wa niha la nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba dilaria ko Jesus tu
0: kawagu ba Yahuwa kabalu habai
2: su ditania go lagu lela oni girbali fuluria ge dimre habai tu aba tania go lu
7: ahi banaga lu bai anya ga bai nu halela bichi ge bari namu ge
2: aba dilaria ko Jesus tu
0: Maria
2: aba tagara ragu Aba tania gunu lida herenu huriyu.
5: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Lariga Jesus tu.
0: Magura banu agu. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gulagu naibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gulagu aria tali la Jesus. Ani ania galani burikate ile tu lu tania guni hon. Vei me ligia guño ondra guhe disiplu. Gelin yule ati ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusu nun hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Larige la nye guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba elania ko Jesus ho.
0: Nye la darangi lo hida. Itra ke lona ni na nuguchi. Itra linya ge nona hana.
2: Aba ti lafuru hawagu. Aba elania ko ho.
0: Recibi humai sifiri sando. ain ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ain uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu, leo ba ihania gamado. Uwa tihama dale liabi be Jesus. Lari gen, abahania guhahi be di disipulugu no.
8: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lariya ga Tomasi hong.
9: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Dani me nifinga lidon huyu le lari gurabu. Danu hobu lidon louba, siyambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari gen, ondra guhaya disipulugu tida haba amundu. Nyenye ti Tomasi hama dali gie. Lausu gelen yu lien labe na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamidawa, aba labusuru hong itar.
0: Nyela darangilo hita.
2: Aba lariya gulun Tomasi.
0: Dabi bifinga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
2: Aba ti lariya gu Tomasi.
9: Nabureme, nubungi yute.
2: Lariya ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya ti buweto. Dadiga ariha bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adega yati Jesusu, amu saragu milagru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburto. Laburu dung baiburi le, lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be, le lirabungi. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinyeru.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu, wahau lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leumbe hania gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahi yusebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lania gu Simon Federu hon.
3: Neibuga eseniha.
2: Aba haria gu lon.
8: Weibuga ginye buma.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiani kata. Dale aruga dene lubai, Aba hari ini Yesus unye ilaru dun. Ibi dia tiap hong disipulu gu luagu Yesus ulah. Aba tilania gu hong.
0: Numata go. Manyu gu gitu sa.
2: Hari ya galu.
8: Ua.
2: Aba tilania gu Yesus hong.
0: Siu maluai gen tong wera ugu nei. Hanyu gu bo.
2: Aba hagun. Lari gen. Siya ya beha cawar unu. Seni dunar gu gen. Lehi be udur utida. Aba tilania gu. Au huan lu fedru.
8: Yesus utiale.
2: Ilagambo Simon Pedro, luago Jesus la, abaladoro no ladorago, abalachubaro dunarago. Hahibiri discípulo go, abahou de laro be taugune. Aduru hein hamo seni boi haudre. Ke abargu en la sa metro, hadisa lo beya. Dale, harari no boi muargo, abahadari no watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogo tumafei. Abalaria go Jesus hon.
0: Baru mafiyo hata ye udre ha hati gibanya.
2: Aba ladi no Simon Pedro ti do ugune. Aba la durgu dunu se ni larum be ya boi ha udre wayno miti. Sa de mi sa agro wayan. La usun hibe mahei do gutu sen. Aba tlaria go Jesus ho.
0: Higo go hata bachate.
2: Ut nia ba hata ge disipulu go algo do gutu kate ila. La de subudi hamane lo go Jesus la. Aba liabi. Aba la nigo no fein duha burugo. Aba lichu kunu hon. Ligeme me laduga lau udure. Ligie lirua larufu dago Jesusu nu gwa hon lani disipulu gu larige lasaru lida geweni. Larige hatu bachati. Aba lariego Jesusu nu Simon Pedro.
0: Simon, lirau Juan. Hinse ti nasa abonsu gwa lau nisi hon ha.
2: Lariego Pedro nu.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embani.
2: Lariego Jesusu nu.
0: Goni gibanya ti nani gu.
2: Aba elal gudun ni luagu libia mawayas.
0: Simon, liran Juan. Inse ti nasa abun le tima tima ti.
2: Lariya ga Pedro lo.
3: Aha na bureme. Subudi tibun luagu hisi embanu.
2: Lariya ga lo.
0: Goni gibanya ti nani.
2: Aba elal gudun ni luagu liru mawayas.
0: Simon, liran Juan. Inse ti nasa abun.
2: Aba liru dago Pedro ladiga lal gudun ni Jesus luagu liru mawayas ahin. Hisi elu bayi lo. Aba lania gu lo.
3: Nambure me. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu luagu hisi e banu.
2: Aba lania gu Jesus lo.
0: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bau. Laud nalame ha nibure ingi tubu. sansi guati bo apabidi lengi muti babusera gamalumo damele weya dibu inyura rugu bali mebaruna aba melaguru nibu sombadi ama melanugu nibu lengi hilu muti babusera ubabidi
2: la ularia kuni Jesus ukate ile la subu diragu di ida lubala ligabri lome fedo lulichu gu uweri kuni lubungi ilawo lari gen aba larinya gulu
0: falabana
2: da la digira gumba ifeduru aba larihi logo anitela disciple le hisi timaba ilu Jesusu hari gihari le meme anyuru bai loba gen Jesusu lida adinerne le gien algu dubani Jesusu kabala wada ge ederegere da larihi bali feduru aba larinya gulu Jesusu logo
3: nabureme asanle kapasa asuser dalu
2: Lariye ga Jesus ulu.
0: Ahana busne la bagari dun darime nagir budun. Kame ge bumu. Bugu ya falaban.
2: Abati leiba gu dimure. Hada hibri lani gu Jesus ulu agu mowe bailani ge disipul ligi. Maria gu te Jesus ulu agu mowe baila. Ariye gari guti.
0: Ahana busne la bagari dun dari lumo nagir budun. Kame ge bumu.
2: Ligi me disipul ligi. Le choru urbani buri kata ile. Aburi habaru gie gara dato. To hali habungu eto ani subudi watilo agu inaru nila le laniya gube ani hegi en saragu kate iladaga Jesus ahi hamu gaburu hawa aba afiye watilo agu mabarata hamu gaburi liburu to aburu hau tu lau lida sumubo
14: Hawade gimari apostolugu kapitulu aba
15: Luntiofulu Aburi hati na bun ti da furumetu nigara da luwago sunle la digi bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luwadigi mari. Dari luma uweyo le la muda iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le lau bai ubowa go larige lasaru lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la. Aba buriti la dimure han hon luago la rua iha bungio. Dame han le hama gele luboy apostolo go Jesusu. Arinya gati me han hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem. Larinya ga hon.
16: Aburu ba huma la gufi ru furama se le lishu ben lugu si hun. Le wago ben arinya ga hon. Subuti humuti luago badise gita la huan la uduna. Gamanumo. Na sobu di rang di hun, lagu malu hadun lagi ahu batise walau sifi isana.
15: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesusu, aba hal gudani.
17: Wabure me, ani ha sadale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
15: Lariaga Jesusu hon.
16: Sinyati ha sobu di roli kala meyu o kala dala lumbe dirube nungu chin lau lupafo lula dugu di kata ile. Kamalumo, Tamelele abi sifri santo wago, ibiko bobafo luge fermo mano wago tanto Jerusalem ki lobo ugudea Samaria, chiru lobo lidise agi fulasu kubo wago.
15: Lari ge lariya gu ni Jesusu kate ile, sun ayahan la ariya goe, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariya goe sielo sun amude reina la Jesusu, Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadag ragu. Aba hariya guhon.
16: Wugiri ya gali lea ni. Kawagu herete hariya gu selu. Jesus meme lea mude rupa isielu huma ni. Lea bi ya ba itara meme kai harihi ni lidi.
15: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bai olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachili rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenyen Fedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyo lida dan ligia, aba laramu Fedro hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
3: Idu genyu, un tipu ga lagufiru le lariye gube sifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu gungyu, lida le ladumare habu lagu kudasi, le adunde habali ya ha anigibaling Jesusu adaira, Aba meha handa gewani gukuda si. Eni gafana ti meha lida wawadigi mari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu lea fai rube ilu luagu uriba ni lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonje, aba lafri dosumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganon tinha tida. Aringa tiginha nyen. Rua la lubara lu amo. Itaralinha lubaiti. Lung tiwa noa da ha aba bugiri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamude rubai cielo. Lule megu ala kudasi. Lukanyara baila lichigun fe ua ravama. Luagu lagu yugun Jesusu lida gen oweni.
15: Aba ti hiri du biyama hadagya, ose lememe giri bay barusuwasi, lememe gien giri bay hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme, buguye le subudi habu bay tunha nigi sungrigya, arufu da bay wong kala hadagya biyan wugiri ha banua diru bay. Lunda seri viduni bukaisi apostolu levenye wahudasi. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
15: Aba ti hadigu ubulu runi, aba laburi haluago Matias, luma ge ora ligia, aba halila hada ge apostologu.
1: Hechos capítulo 2.
15: Da la tiliribu liwe yuru fedu le pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Só dini, aba lagambu aba arente ni nyubu itisielo ge kei dale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumu leto yei habai. Aba lasali regu watu geneki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifiri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri inyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalem ye hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sunfu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi he hon kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarugi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
6: Mafu magia Galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejagwe umeme boilo isirena. Anyehi ginye Roma na agano utia ya. Anyehi hada ginye huriyo, laduga huriyo ama hazugrigo. Ibiri, tariha maliligaburi hafinye huriyo. Anyehi ginye grigia, kureta na hama Arabia na. Sunwa gia agamba wa mutinya adimuri haluago luweri gumbungi ulida vereru nguanari.
15: Weri tihanigi sugubay, ibidi haho kabala hasamina, aba buriti haligu dagu hamogwa.
17: Tasa mini la sunle?
15: Ibiri, aba hihere haho lani gu Jesusu, aba hariyago.
8: Bacharu wa nyami ruguhani.
15: Aba tilaraya mufedro hama ha hibri unso apostologu, aba lariyago lo umala lihereke.
3: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariyago ni hon buidu. Subudi kumamu ge kala lila beikate le harihu bai, mabachara wati ya uguri ya hake haritagun, La dana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai la dumre ha joeli, le profeta, dan le laria gubai. Lida umburime la gumu hon veju, linya laria gubungiu. Nona ha bai nani sifiri habagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya ya mutu, harihi ba niburi inti arufu duni. Lida umburime veju ligia, Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimena hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguye me milagru lida mua, narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na dubahati ke hita, dubarage la chiliru lueri wabure me veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugirle anua diruti en yarufuda lumuti bungi luagu. Gabafun la lau milagro luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bin hun. Aba hafaru ne hilagu bai, lau hedere geru ne hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi lumagi e frumi etida. Abala sefru ne bungi lidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinha hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabureme nubanu ba, la ubungi luagi e lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagar du basun nugu bu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu buguen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyuwa. Iduhenyu, Lunti na dumre ha hun furang luagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia en gayara gili wariki ni lumua chilu lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha luagu frama selali la bungyu lu. La afi yuruni luagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre ha tilubeiti David luagu lasana un Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti bo luagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegi lomere, lau saragu ueri guni, aba leresi biruni si frisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Abati lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibay, luma le agamba humalibay gueto. Mama David amude irubay sielu. Ariengati David iguanarg. Larian hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niyu labugyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me ginye wabureme.
15: Da hagambu bali kate le, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
6: Wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gu fedru hon.
3: Asakri hakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi si frisandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichigu be la ginye si frisandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungiu, lulani guhama.
15: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
3: Direi kuma, havei ha gibiri grigi a salufuri tinya ha.
15: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare inhei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lo yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhaganda kwa apostolo. Sunha afinya rubaya, lida yano aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure iha hafula su luma le hamati, Aba hafare hani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu we yu hondara gu temple rugulu hahudro gulu bungyu. Lari gyan, aba hondara gu lubi aba hada ge lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba ha halawaha ni bungyu. Aba ti hinsi hama hongrige. Aba ti ha anahi na lanya bungyu ha asalba rubaya haun.
1: Hechos capítulo 3.
15: Luego aba weyo, aba lidi Pedro luma Juan templo ruguladangre irwo robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo, sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibuguti luma ge laguri yaho. Baru wugutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereuti, luma lamuriha hama ebelurite templo rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Pedro luma Juan hebelure la templo rugun. Aba lamuri ha sen suhama. Aba te larihi Pedro luma Juan luago. Aba lariago Pedro lu.
18: Ariha baba wago.
15: Aba larihi hawago. Agura ba yabe hichi gu sen su lu. Aba lariago Pedro lu.
18: Masen su tino. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesucristo le Nazaretna. Saraba baibuga.
15: Aba larigo deni Pedro luige luho bule lowere. Aba liniura guni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuruguto. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeluru hama tempo durugun. Eibuga ino. Achuba heina adimure heina luago luwerigu bungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luwerigu bungi. Weri tihanigi luago le asusere dubeinu. Kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei lago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro Luma Juan, sunti grigia aba haibago lou tuweri hanige luago tubara anda tempulu le giri bai lubara anda Salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kate le, aba lariya gu hongrigia.
18: Hugu ya Israelina. Kawagu taweri dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagi ya reida wagu dubalimbu girile. Eibuga gudela uwabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya. Bungi leha bungi te wagutagu. Abrahamu. Isaaku. Luma Hakobu. Ligi ya reida wagu dubalimbu girile. Lunlichigu ni linyu age uweri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilar tu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandube eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni, le ichugu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani ha wagiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu ligia reida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habuti. Lau sunlira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakriga kuma. Giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu nguwani, laulona hane ngesusu le Kristu, le anua dirube ilubara gefrumi etida. Lausun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laranseru ne bungyu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le segihilibe. Itara liya lubeiti, ariega timeha Moisesi hon wagichagu, lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun, adiga sun ha madigiti engasu laule lariengu bei profeta ligia, hagida ruba hadagye lani gu bungi. Itara liya lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuelu lulubaru wago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi virunin, sun le laringo beibungi hada gen profeta gu. Luago tuginye hafule sei, daradu le meha la digu beibungi ukama wagichagu,
3: dale larinya gubelu Abrahamu, na bini du mayasung grigi ha ubo bubanya, ha ubaduga bagun, abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hum frumie, lula bini runung, kada bahida gie, laula sagarunung lida gie luriba higabu.
1: Hechos capítulo
19: 4. Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tabubi tu anigi, arufu da lumuti, lagu resibi lani hamama bayanhuriyu lau lichuguni sifiri sanu hong ke lichuguni vong. Aba labu la nuguni wabungi uhama. Haruma gada lumutu ginya hanigi lau hafinya no lagu Jesu Kristu. Kati wagu la logo da hafinya gweto, lagu le adiga lali bibungyu, ruhugu ya aba ihirugu hawagu hafinya tinya ha, levansi ya rubi wagiyo gwanarugu anuga, ni wagiyo ni wagichagu. Afinya tiwa lagu salba diva la, lagu la rei ni wabure me Jesu Kristu, itara meme ginye hagiya.
2: Aba ti hama ni chun, aba hagambu ni sunle la ringu beberi na uye luma pabu luhon, lagu burisayi ni luma milagru le ladiga bibungyu hadagya. Hagana gwa ha mama bai hurio. Dan le lasu rubai hadimre ha, aba larinya gwa Santiago.
3: Niduhenyu, agamba humana. Abag da gwali Simon Fedru won ida liye la fulesa ilani ya bungi yu ha mama bai hurio. Labla nuwa diru hada ge lu lani gume. Itara liya kata ile ka ile mehe haburga bai profeta gutida lereru bungi yu. Lari gyele, nagiri budayaba, aba me narara magdunu luba Davidi toheigu arubon. Naran sehabon, aba eme narara magdunu. Lugayara baila halu hani sun hibiri grigi abureme, luma sumburi necha nile anua diru alibay nun. Itara liya larinya gubungi ule subu dira gudu balikati le luma ge buga binadi da. Ligen narin gubay luagumon lani vichu gusaragu luru duhawagu ha mama banyahuriyo. Haigiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni bungiyo. Buidiru guti lau laburu hon hon, lun hebe la haigi egi ni lea dagara gudu ti hon guariwa. Magamari du hagie me haumate mamare idu hama, meigi hagie me hagiru ganima lu hatigiwa rugutinya ni hitu. Adiga lumage bugaha binadu da, anyahi grigi apurisha tililuru du Moisesi lida kada fulasu, ali hoa tiluru du tida buriha tempulu huri usagu luoyu remera guni.
2: Aba ti harita gu apostolo gu hama tabu ti gu ligilisi hama sun tila na ligilisi hanuwa di ha ugrinya hadagya lu hona hane Antiochia uwara luma pabulu luma berna we. Aba hanuwa di runi Judas le giribe barisawasi luma silasi. Bia ugrinya weri gu te hada afinyatia. Aba hona ha aba gara da hama larien heretida gara da tuguya.
3: Wagia le apostolo gu tabu ti gu ligilisi hama sun hibiri afinyatia. Mabriga wanya hon waduhunyu luegen Jesu Kristu ha mama banya huriyu ha ganau banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba diwa luagwanyahi la grige nyindu tigage ibide nyuon eberese hun lau hadimureha. Anidaha nyamu aritagu ni hidon lau harinya guhon luagugasu la heresi viruni ugirinya sendi tuagu hostarun. Kaisi larinya guni liluru du Moises. Igie wawara duba ilida waritagu, luwa nuwa daha grige wadage lu hodi arihan huwa rahamu waduhenyu beru nawe luma paulu hahinse banya won saragu. Haruha malibe habagari lido udencho luige wabure me Jesu Kristu. Wona hayenu lubaiti huda si luma silasi hon. Hadimure habahuma lu hafuran guagudu ni sun kate letida baigara dato wona habo hon. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu ihurugu hun lwaidige murusu kate ile lubai hadugini. Lumaigi huma hagiru ganima luha dagara guduti honguari iwa, meigi hugie mehitu. Nia nima luha tigiwa rugutinya, magamari du hugie megrigi hamamare idunti huma. Ahu arei dago hungo leiburi kate ile buidu bai haduga, buidu lamu galidi hun.
2: Lari geti hona hon luagu hawayesu. Aba hodi Antiochia, dale hachiliri banye, aba honde raguni afinyatia, aba hichigu nukara da hon. Dati le hali habaru afinyatia, aba hagunda ragu saragu luagu gurasu le tichigu bay hon. Kei profeta lubay Judas, luma silasi, aba hichigu gurasu hon afinyatia lo hadimure ha hon, ruha gia idere bugu lu hafinye. Lari ge hasigiri atiri danye, aba hayora gu afinyati ya hon lau darangila loba hagiri budu hama uhame ha ona habalia Jerusalem. Ahi iti silasi aba leredero, reide iti eginye pabolo luma berna we Antiochia. Aba hasigiru arufuda hei luma apuriti hei uganu luago ti Kristo. Atri dan larigia, aba larinya gu pabolo

0: ringa
1: onwe bunugunda gajara lana dimuri hanwe gnya guwa bigibuge uruwe agripa lagusun kate le ringa gahamal be khuri unwago gunda timat na ladiga subudi bani hagabri khuri luma kate le buri uwago be hasigeneha lige na muri ha be buma lunga gura suba lung bagambunina subudi hamuti sun khuri yu ligabri meha na bagari dunhada nagaira luma uburugu Jerusalem luma ge irahu gidina Luha hasubu dirunina, ani gajara ti hamuga, haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida luguyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha lariya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le Hadiga wagumba ilirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimurile. Ligia hahudura gumba ilubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hadangi lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu kubayhabu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lung honwe, au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihe ha dan, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo lehererun huriyu saulu saulu kawagu baibahana badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti aba tinariyagu kata busana bureme aba lariyagu nu Jesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu Lugefen ba luagu le yariha bali ba igueto, luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagduni hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hama muga nuagu, Ferud na wala muga hafigo, ibihi hama muga alagan, hadan lani gubungi ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumye, abana purchi ahon ha damasku banya, aninyega tina hon, lunha sakri ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungi, lunha digun kate ibuiti, ari huwa lamuga lagwa sakri hadun la. Lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugu hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay. Hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loe le uagu bay lariega Moisesi. Hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani pabulu kate ile buri lida la dimuri ha luigie guwa. Aba larinya gufesitu,
2: lulu halibau pabulu, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba luna bu pabulu, aba lariyagu.
1: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le nariyagu bai. Aniha uruwe agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligi gayara lubai na dimuri ha ligi bugi furango. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigut yaramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi numuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lun.
3: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buwago. Hau ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ye larinye gu ni pabulu katele. Aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma berenise hama sunha yu banyanye. Aba hadim runyengia luha dimreha luago katele. Harinye gati hama gua.
3: Gugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
3: Lunha muga. Mamuri ha labu girile lun lagusara gudini Augustus Caesar. Gayara tihamuga ligira vagudin.
4: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenrutia labu le riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun tido aba ugune yimbitu adramitiugia lu asion. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibugion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
1: Ariha numuti lagu denchaba ila weyasule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timala yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudune wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, derebu gu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabal. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai kila ugune baranaho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarege. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigha diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
1: Wugirinya, ariyaga tina yebehun lumiabi wama kureta gini. Buiti maati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu manufude daba pablo. Ladiga barufuda guba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba lesefura nyabungyo suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luagu bungyo. Ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luagu waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwagu wachilireina wanyala luwagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, lo hanura hatira geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu oduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu tisudara hama lisudaru nigo larienga hon.
1: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwesefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga aba lariengo pabulu hon sungubay luhegi larienga hon.
1: Bien dimas gueto lumage marumo gu huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehuagubai. Ayumura guati na hun lum hegin, lichuguba ere hun lum esefurum. Choru numuti hun lagu uabe la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugo, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai, aba te laguba chaguno, aba legi, aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranaho luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubai. Aba ti lariengu, lunla hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudime ligibuwa gu burifulansu luma buritife ugune, itarele hachiliru sungubai muwarugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hedi wa sun wagia laru beya. Ligia wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. tanura hen lue lara watu, aba tadawara gu luagu luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luagu luhobu pabulu, aba harinya gu hamagwa.
1: Mosuwa la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabuse eruti bongi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agora batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin lu agu masusa redu la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru arinyaga. Lu agu aba la bungi upabulu. Yarafa lu fulasu lugia. Yenye lu fulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri be. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu lu agu uru wawiyo. Rong liati luguchu pubuli lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sandi tia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan lu ya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichigu ni sunle we megeru bai won lun wawoyesun. Larige iru wa hati wo luagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairu wa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba watidere lido lirere odile gire bai posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron. Hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luagu bai ima giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le gire bai iru wa haba chili digitian. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutian. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwa weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairigu tia ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyo, lausun madigu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Roma na uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tina jebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna agudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegin kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
5: wagia. Meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afinyate luago le larinya gubai pabulu, hibiri, mafinyatea. Kaiti mura du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudigo, aba te larinya gubai pabulu hon.
1: Lige larinya gubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uga gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulubi honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dala larinya gubai pabulu itara. Aba houdi gua huriyo. Adi murehei na hama gua luagu kata ile. Reide te pabulu bia irumu dayaru te tidamuna to laha ya habon. Resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango. Arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalu.
6: Ligara da Paulu hon Romano. Kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo. Naburan yung gara da tohun huguya lani gubungyo ha aganauba yung burgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degu agun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu lau lona hanina lida liri lun na subdira gduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaibe. Unhai hagana gwa grigia hagia huguya le umbe ilagua rabungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun huguya le agana uba yuburgu Roma hahinsinye banya lun bungyo waligia hun lun lumuti ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun. Luagu luenri ne tengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu. Sun huguya lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada. Luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu. Lun nafaniha, abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Lun tima, heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lidaburi amu fulasu. Lun ti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinye bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau haafinye ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
7: Larichagwa bai lau lafinye ru labaga di luba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu wa luagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be luagu bungyo gayarati la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bo, luagu bungyo la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai le mowe dadibai hau duraguarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya. luma gin hon hayawa dunuru anima lugu aduru harigutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi lige igira lanya luboi bungi ulao luriba I gabrile gadan balinya dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bungi ulago ijeni lao haku duragun lumburi kate le ladigubai lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua lega dinabe inebesei lun suada itarala lige igira lanya luboi bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti Ibini burinya adagu atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagu atinya wuginya kate burini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni Buin hanya lausun lugu yeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubay bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigay.
4: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungyo dale la sie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uriba tile ani ligia meme ginya ba diga bay harito goti bu sa lagu besefuru bala lui lagu sera gada bungyo Odi me bere sentibu lau larei mi bungi ule magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungi ularei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunga lubai agawa undagida lafayeha bifigo lubame lueyuri alagusera gudun bungi. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha ditijaga ta sielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigu bali leburiba bai, hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha bai huriyu. Ayan ti hon, sunha adigubali le buidubay, lichugba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyo furumye, lumaginye hon hamaa bany huriyo, lugundu aba lala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya, ibidiyan uga lilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogudni lue lurudu ligia. Hatia figon habanya, lao sun subudi hamani lilurudu Moisesi, lao meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo. Lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo buruwe mitida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi tinya. luma lau gayara la bichugun larugun ga honha ibugubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun lau ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apuricha bubai lau lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai lau mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badigai. Ahen yere guha bai guari wabun. Kamege biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lau lilurudu bungiu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu. Lau magunfli rubani. Tinaran lerenu bungiu dan letarinya gubai.
8: Kita kete yudimara habai pamao bea buri uri balogu bungiu.
1: Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni. Ahen bagunfli lilurudu. Gama lumu ahen bahala chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali saini lurudu. La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saini tuagu oustaru ni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadun. Huguya le resibi humali bai saini tuagu oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati. Mama bogu di gneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti. Wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira. Kuriu ha tima tima bai hagia kuriu ha. Muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi. Ani laniri gnye bungu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati. Gundati bungu lau. Mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
1: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya, anigibe tiginya lebuna, furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriu, ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungu lau lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungu lau lereru lausun, Maraso lugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungiu.
8: Wapaga duba kresi rishati lida labaria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosira wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega. Maricha tila bungiu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya kaisi grigia. Mama linya. Lugundu luha muga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
8: Uwot ni aba grigi ya rishagoti. Ni ibini abali. Uwot ni aba ahoti lugufurandalama. Uwot ni aba alwa hati bungiu. Turiku wa nyasungu bai. Nyidu ya lido feriti. Uwot ni aba adugut le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudu tinya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidia ti luma lani na tarangi ilu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungiu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abir ha hagia mesun. Grigia labun lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lirudu. Lungu la subu dirunu wa lirudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la richara guagudu niwa, ani gayara ti warihin ni lida lelurdu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu, ligibuge bungyu. Ani aba la digni bungyu lira hon sun grigia, la diga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, ani lidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufudu ni won ida linya la richara guago duniva, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richara guago duniva. La diga itara kei richagua la, richagua gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubuidu ha gabri, gumuguati. Kage wago, mamo luago wagunfli ni lurdu, luago wafinye ru lagu Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagua gda laninya bungyu grigia lau hafinye ru. Mamo luago hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, Mafunagi habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagu du balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luagu Kristu, lungu warufudu ni luagu mebegi la luru du gueto, uwa, lubaragi ya lida, warufudu ninyo luagu, buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyu, lidage wabureme Jesu Kristu. La diga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinye no. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigini luago, gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama reginye lira, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gualida ge figo legada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagi lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luagaba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga longwe, luegin aba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungyu, arufuda lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gdaladi wala, lau longwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labirha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te devese le lichigo bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debese bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidevese bungyu kei lida likesin adan. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya warichara gon. inaru ni luagu aruwa ihala owe ni hawagu sungirigia ladiga lidunu abarigu wuguri adhan. Gamalumu weigu timati lela digube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricha raguagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginya lidage la laricha ragun aba gajara lubai haricha ragun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyugu itinya sungirigia lun hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abarigu wuguri, gajara tikayabi sungirigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyu, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu dangri ginye la vinwa gili aba grigia, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutu lurudu labun laguma di hatumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, friha dun labu gie ginya laguma di haliluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu nye lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, la wama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largidun igaburi lan na figo le nida bay luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwe. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata i buiti le nigu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lun figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digiba li kate uribati le na digiba igabri lan na figo le nidabe ligia digiba li. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri la diga lau sun jebe buse na digini le buidubay sinyanu muti adiga. Ma digi numuti kate buiti le na buse rumbay na digi. Na sigida diga adiga uribati le mabuse runubay na digi. Ainti le lubay mabuse runubay na digi ligia na diga lida linaru kate mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. dari nu muti lubai ti luru dule dan le busen na nadig ni le buidubai uri bati rigunye la nadiga lida nisamina hinsia ti li luru du bongyo no gamalumo arigat na luagu inihi la abaya luru du lida nugubu again da guati luma nisamina kata iligia I gabri lan na figo le nidabai le gama balina dawanyo fugiabu au kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figo le nidabai le anegu balina lidon oveni Bungyu gubai rig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gun faranda nu muti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli nu luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figou le nidabe. Seribi rigutina lun figou, keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
1: Inar ni le lubai narinya guni gueto, au keisi aba finya ti lagu Kristu, ani meye hatina. Aniye gatu muti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu lagu inar ni la. Weiri ti niru, ani sunwa da imihi la gari ti tida nanigi. Busen gubai ti na hamuga lunginye labu gie na inyera waguni, disenyo luai Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahun. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, legadina mabai lun linyuru nua liri, lun sun da, itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la, Lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu, lun Abrahamu.
10: Lida gyeri guba isaku gadiga wagun Abrahamu.
1: Mini la lida, harig nyanu la, agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha frama se le liche gubai bungyu lun Abrahamu.
10: Niebi ba dame na chile de dan likia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
10: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
10: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
10: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungyu won, lidanye lugunda. Birumanyo linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungyu.
10: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseera le dera gdunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
10: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gadunna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamawa huriyo, keisi lariya gubungyo tida lilibru oseasi.
11: Hameha mama bayi numutunia, nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariya gubahon misiye kumu.
1: Anilida mime fulaso lenye lbayi lariya waguwa hon.
11: Mama nani guhuguya, nyini balariya waguwa hon, lirahi gubungyo leye miwa bayi.
1: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyo lariya har Isaías.
11: Lausu gipe hama laduka wago Israele kai sagu larubeya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay buinyo lararu ligibu wago sumu bo lau lufuresan.
1: Kai simeha lariya gu meme Isaías.
11: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ya waduka wago mumu. Itarawanya hamuga kai si uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyo, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulago Kristu. Aha yati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bayi. Lige hachugira gumbay luagu duble hachugira guagle. Lariya haritida lerenu bungyo.
11: Rutina aba duble hachugira guagle isiyon. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rut luagu masatri hade.
4: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate ile tayuma habo inanigi, anile wagu bayna yumura gwa lu bungyo hawagu Israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luagu hafulesen, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia, lau igabiri le habuse rumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse rumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lung harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau hagunfuliruni lurdu lariya hare Moises.
11: Grige ha agufulitatinya lurdu sunsuna gubay habaga ndabaluago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
11: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri kitinye la Kristi selu.
1: Maria gaba ginye,
11: kapa ararira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti lariye gubay bungyu?
11: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti dabanigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habayi. Aha buwariye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebayi. Afinye bugunya ti dabanigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruga. Ladiga lau ba finye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungyo.
11: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama abayin huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bayi sungu bayi, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itaralinya kei lariya waguntida lerero bungyo.
11: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubayi luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago, ahi magambu ginya lubayi luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habayi apulichi ya tiugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi lariyewa gutida lerenu bungyo.
11: Malu buidu hachuliru ha anugabali ugano buiti.
1: Gamalumo masutinya grigi ya ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi lariyewa guni Isaías tida liliburu.
11: Wagureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habay.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
11: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidu lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu, uwa gil funasa gun faranda hamani Israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate lariya hare Moisesi.
11: Na meide gudu badun, duga aba necha liha mama nani. Na kenga gudu badun,
10: gaba ne chani ha mahatinya gufura dama.
1: Arinya gatiginya Isaías.
10: Dari mutina ha malu ha balin. Arufu da wako na nungwa hon ha malu ha balin mabu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Capítulo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Itera me meguine, lida un buriveyu le, rey de ganya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubei lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate le liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itera linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itera linya lubeiti, madari hamuti sun israelina le halu habei, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi. Kei si taniya golerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi. Ruti ya gole mani huti hum. Adiga di gole magabas. Itra liyate chidiru mutale.
1: Ariya gati Davidi.
2: Daraba golamu wa hapne lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lalamu yukinye hanaga lu sunda.
1: Nalga dahati gweto. Lau hachugra gung huriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabain huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidigiduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugra guhong hamabain huriyu, buiti mambai lubai tilelumbai lanagni hasalbarun sun huriyu. Ani yang gini apa kata lelaki yang baik hong, hoku ya lemah baik huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hamah baik huriyo. Wajib tulis yang wadik marinu, buset na luhe meidi dag dininya nirasa, lugi yang hasal baru. Ayn ladega lubai lemah haru bungu hong huriyo, hayabi hamah baik huriyo lun haran daru luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniva, itera luba ke si asaruni hadage hilanya. Ayan direge watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Direge watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine direge walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Direge wanyulinya gine tilimu. Inaruni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguyati gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ayin madigu huma itara hachuguba ginye. Ayin nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya lemaabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
2: Lebi ba asalbar gili sioni Apa melekit dan menerima nihata di lani muhakku. Nihapa ni darat hama dan melekit dan menghafiku.
1: Lagu ganon le lagu ti asal baru ni baru ti yang huri yu kesi laga ni ubungyu lagu kuflesen lausun lira. Hisi agian lubungyu lugundu anua dira lumutinya hagucagu.

0: Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gama lumu kweto, lau hamahairu huriyu hagambuni, apa gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu kweto, ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungubai lun magambu hamani, lugayara baila gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu dahabai lun? Kage grigi arruha libai somu kate lu bungyu furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini aba. Luma ge bungyu liabi sun kate, ligie ginye agu dahabalin sun kate, ani lun gua ginye ladigai. Weiri guni lu bungyu lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lujetere gira guhungua sun suina gubay lubungyo, kei si adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Aniha lichuguniwa ueri guni le lumbay hichuguni, hebe habagari du kei si lirahanyo bo le, lubara gian lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uaraguabe. Kaisi humaisturun luago larei ni bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun ua la niaba hidange arita guti luo ua weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula li boi bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma, aba ndi gnyadi wa ugubu lida aba luma Kristu ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu ruka li bungu amya gwena rigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba ani ruka li lubai bungu bafu won lun ladimu ni hawayum luginye lun ti wadigni segun afieni le wadambe ani ruka li lubai bafu won lun beseri bidun hon amu lun ti beseri bidun buidu le garufu da hadibai lun ti licha gun lungwa lun arufu da hani le gichiga diti digda go hon amu lun ti licha gun lungwa lun la digni le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun le abu ti bay lun ti laguma diha lau sarago gounigi le idera guti amu lun ti la digni lau ugundani hisi hama hiduhanyo loige Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti yere gu la vuribani hun falahumi le buidubay lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyo Hime gua huma hongua inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sun wada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bayu mafaya yuguda negrige logo hariba ginya burene.
0: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga abu habai ruba dunahum. Itara luba badudun nulaika agunia visibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya irunibu vuribani. Lubara gen lira ganyen ben vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de hon ha digubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufu de galoi luridu? Buidu la bauseru, apa me buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin wuriba bouseru lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayira guduni le adigu bai wuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma le lurudu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai kumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon kumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata nika un, hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi e buti ilu grige liladi adiga la li sun le lubaybe li lurdu bungyu, tanihar le reru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iyeni rogu niyaba, mawa madala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi e la grige bila di bungu, kesi hisi e gua bungu.
0: Le hinsi abubai madigun ti wuribati luni aba ahawa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda danha li lun wagagu dun lida ge idabagu lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni ariye buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate wuribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wago be laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la degi en lu lichu gui nebese lu bungyu, le egi bai furume guaru ikate, le egi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la digai, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagarida wabagari dunya lun wadigni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banugi keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Que estaria golderen un bungio.
2: Finut na logo que paga e ia la ia por gori. Logo ha outro go bala sum e en ribie, ani go fe se te ne sum e en bungio.
0: Cada lubei ti aba wadage, la go ser ba logo luma bungio. Ligue mon lubei wichu go hadunu wibirigo, lubare ge lira, dere bu gula harita go, luma digun humani kata le gayarati, la chugira guago de ni hibiri, o labri gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au kei sia fine te lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie te lum. Ain ti banyaveri ha la fine biduhe lau kate le baigi bai, mouse run haadibu lau insieni. Ma diga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga rulla dimere hon vuriba lagu kate buiti le, kajara bai hadigni kei sia fine tian lagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, la rue ha bongiu. Luagu ti richaguo, darangile luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida I gabri le, gunda ti bongiu lau, ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate, lu gajara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figou. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudun ni la lidon figou. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigi la ligibu ya bungiu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ain ti le egi bai abakate lau machoiru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama rigu luago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agia lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajara ti lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira, susere ti le aburu hau bai ti da lereru bungyu lun.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anakupa ni buhut wagua.
0: Sun le arinya wagu bai ti da lereru bungyu, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buriwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, lun madigi da gu lidangi. Gajara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu, lun madigi da gu, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bongiu, le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubai ti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun linyu runiwa liri bungiu. Le narinya gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigi gubai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungiu lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
2: Legia nici voi lupai voi de bune bun haka na bune așa de bun. Nere mă băgine luagul voi.
0: Tarii ha regia lere nu bungiu.
2: Gunda huma nece de bun, bua rahama lumutu ne bungiu.
0: Tarii ha regine.
2: Sun nece de bun, sun furasu alaua ha huma e bure ule.
0: Lari ha regine Isaia tida lere nu bungiu.
2: Lepi pa apa la pigu vă buhese, le lupe il la cumă de lunia nece de bun. Ani emeni gini baluaba.
0: Bungiu, le ichugumba li emeni gini won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangile lida hafinyeru luago, lun bunyo huma lau emeni gini lau lubafu siferi sandu. Niduhanyu, choro guatina nungua lagu buinhinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungiu nun lau lareini. Lun eseribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. Eseribidun nile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gieti bungiu lagu wa salbara gule. Lun nadigiba nyala hama bai huriyu lun bungiu. Lun leresibiru ninya keisi devesei le auti lagundara bungiu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida neseribidun lun bungiu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Yusulali Cristo Nerenu Luma Nafago, Lau Luena Muburiseni Luma Buri Milagro, Lena Digubai Lau Lubafu Sifrisando Nida, Luna Nigni Ha Mama Bai Huriyu Lumu, Lau Igabri Le, Hosta Gdanali, La Pulicino Ugano Lagutia Salbaruni, Lidange Cristo, Luma Gherusalengi, Dari Lobuagun Iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungi.
2: Ha magambu ya haji ya bayan luago, magamba luago, ufura nda hajie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumula li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhenyo luegin Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hamaha maabain huriyu, luntiginyati hidera guninya afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubesifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago haya tideragun, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, lumalun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon, animamarig au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya, habie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabuiga ninya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu, fulegonte, eru mesi paturo basi eru masi luma hongwa duhunyu ha hamabanyu mabuiga ni agnia lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma honsun waduhunyu luegin kristu ha hamabanyu busugwa huma hongwa lauchuti lesanduti lidaliri waburiame mabuiga hanya sun tilana liliglisin kristu hun niduhunyu ayumra watna hun lun harihin niña katanya laha afari na guagu du banya grigia ruha gia chugira guagle lun hafinye muwara ti le hadugube luma le arufu da hobe hun disa kuma hawai grigia hagia lugundu grigia hagia meseri bidun ti lun bule me Jesu Kristu hongwa guana rugu heseri bida heyeden ti grigia ha una bugutinya laubri linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigia lo gagamba di huma Gunda atina luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabude me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterus yu. Le aburi habaru gara da to, mabuga linye ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gai hun, naganoye ti da luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napurichi abai. Lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia abungi lagu ti wa salva urn lumagin lubaragin lagume sen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi le vima abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ra gile hon sun grigia. Lugayara laha finin lagu gagamba di hageme lun bungi. Uweirigu ni lubungi le abarigiti. Leligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
3: Furumi etu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburu hinyo gara da to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libay hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha libungyu sun luhuyeri irisini lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaruni lan le warinyagu bay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichugu bay sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahay weyu le lumbay lagiribudun. Wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagun ni kata dame leliabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabure me Jesu Kristu lun huwaradun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyogoyna regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange aninyegu tinya au lanigu Pablo au, hibiri aninyega au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? ten ki niya lubungi lago mabadi sa iragudun na niyaba hidange loidige kurisipu lumagayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulago lida la niri labadi saira lun nani gula. Narita gunye gueto lago badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mona halumut na krista badi saiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lago tila salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida no lida ngela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti longwe kristu lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi. Larinya haretida lerenu bungi.
4: Nagini chakubwe ni juu hawa chuko nye hawa. Nagini kwe kafrenge kefrenge di eluni katale.
0: Kati un hula le chubwe au ole ya rufa dahabwe lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungi lichu la ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungi migi nun lumuti nye grigi ye lun hasubu diru ni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira aba laranse ni lun le sefuru ninya lau hafinye rulagu uganu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi anulagu kristu le adara wagubo ilawo guruwa. Le aba ambai dubu achugira guagle hon huriju. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriju. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungiu lun lanigu hama dandu huriju kei griego kristu lubafu bai luma lichu lao bungiu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungiu. Lichutima au sigu lao sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu. Here timati sigu lao ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun. Lao sun mibe hama hidage chuti hao segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
4: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu lela tibu bi Kristu.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufude. Dan meha le nadimure habai hun aba napulichi ya nilereru bungyu hun malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubarege lira laurugu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira justu tiwa dimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wa dimureha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya agiri ni ile makambu wanya agiri lebu limepelu gili titu nganiki grigia. Ikie buri laranse ha boi bungyu
0: aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei larita gu bungu. kahadang ge grigi gayara bela sub di unikala ti da bela ni gaba grigi loi de gesifir leli da bai grigi ligia itara linya ginya lani ri gunye bongi usifiri asub di rei sun kate leli da bai bongi wagi afinya tinya mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai sifiri le nyumbi bai luma ge bongi lige veresi birubai lungun faranda mani le rula le bai bongi won laularein adimore hativa lagu lareini bongi laubri dimore le larufu da bai sifiri won Mama laubri dimure le wafulende irun lau li chuwahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lau rugunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda walan. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo agutida lerenu bungi.
4: Kaa gufranda hamali beli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu ta halu bungi.
0: Gamalumu wagia finyatinya anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le me haramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung tila digini buidu lung larufu du ni luagu gadina lan lung le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luwegin nobadina, mawairiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi sinyati nariyengu ahin buidu lubai neseribidun lung. O ahi imihin lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung madunu badin na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tiluagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribudun wabule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weginye. Lung midi kuma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata I bun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hon ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madagra guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nireo hinsi yetinu. legun fliba ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyeti luago Kristu. Lunghaje ikani, le meme luhujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahim buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le digba lin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudana li lea digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabule me Jesu Kristu, Nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levini sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei feng, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei feng, gagana tu binadi lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginya. Le nabusa irube nariyagu hun, Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gama li ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odibidi ya tihun luago hagusera gedubai la Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aba halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun, luago mafana banyala ha maricha ban lida la ruhi ha bungyu meye da gwag da huma hongu ni ha gamari du banya mamari itunga ni ha ahudura gu banya hongu ariu ni ha agabara hatinya ha marigu ni magusi ni ha agamari du tinya buginya haledigu ni hiveru tinya ni igadu tinya ni bacharu tinya ni ha nigbali hala guamu lau ibibuni Sunha adagu banya libe buri uriba nile siyaba ihebeluru lidon la ruwe habungu cielo anyahe hidange itara hinya meha ahingueto chibaba lihifigo haruma gudawadu richagu wadu ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sunle ladigbe ilani bungyo sifi anye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu Gayarati nadig nile nabuseirun. Gama lumon mon lumuti nigira wagdu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gama lumon lagumucha wagdu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibide ati hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bai hagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
4: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu Aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani. Furume gwari gamu figo le hadiga grigia. Bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungyo seiro lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lun wugiri lun la gamaridun, lun ginye ta gamaridun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfliru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie ta gunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu, tumari labure me bai. Mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarigu, lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, Hita gunhungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigi ya hongwa, lung magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye rigubafu lunukala aba. Aba luwiye rihon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luwago buidu la hamuga lunherederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagudagun hongwa marie hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahanya ha marie hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ainginye mafinya lubai tumari aba wuri to afinya tulagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa tikei sandu luegine tobadna lumari to afinya bo lagu Kristu. Wuri ti toma finya tu barua tu kaisandu loige lobo na tumari le afinya bi lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahnya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu lu ligiru nu lumari oburi toma finya bo lu tigiru ni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lu herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Abagnye kate, kage babuse rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei litu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lung, lung lani gula, itara linya naninya guni tida sun ligilisi. Ahin agora bungi ulun aba grigia le recibilal be seini tu agu loustano lun te le redero itara ahin agora lun aba le merece bin lagle seini tu agu loustano rede lagine itara me bere se mati ahin recibil lubal in seini tu agu loustano lumo merece bin lani le busen abe lu lagun fuliruni wal lugum di bungi cada grigia lun te le redeno lida i gabri le meha gama balin dale lagun rubai bungi ulun lun lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi ubun madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubogu dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bule me Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha maa bai idamu ni lun aba grigi ubogu dan le laguan rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me. Agani haladun bungiu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungiu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hao grigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la dega aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irubai nariyago. Murusu ilgali dan waba lumage lubai tigweto ha Maria Ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilani na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri berese golani na ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dereye guanyu hungu wa lun maritagu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigu ni le wagu bai haritagua lagu buitu la. Gayara tihichugu ni lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ahin anyahin lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumuti la lun tamari idu haru. Gayara tihadigu ni le habusa irumbai. buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to mariaitu labu genyon lereri hatumari sun wima gilela ahin owe tumari gayalati tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Cristo. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari dunya ta. Ligia narita gumboi ani afine ti na luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lau ananguni unguo ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun ibidinye gili regulinya lum keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legin egin le adagara wagduti hon guariwa inara ni luago ni kataha ma guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuo gu yebe ki anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebei ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongua ligibugia bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabrile. Kei hamuga gueto buguia le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debilite la finye luagu burikate le nyein. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida la finye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lui na figua gduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digni le nabuseru? Marita tina funagi keisi aba apostolu? Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu, larufu duwa luagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luagu wadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu luagu Kristu. Lunginye wanugu nuwama gwa luagu oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi. Kage suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kage abu na gubai bai bai lumaigi bai la titangi. Kage unigi rubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luagu nania gunya la le keisi gubai rigu harita gu grigia. Lugundu aliyaga lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
4: Michika huma akusati logu liyumu kulu baga sotane mwatu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su, lariya gunye ginye keisi yaba hempulu won, luago wafule sen laburu duwa lurudu le. lugundu dandule awoha balimua, keisi le efere habalin lila nad, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga ahin na diga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga, gamalumu ahin na diga lau sum magundani, nagunflira rugunya lau wadagman no lelichigubay bongyonu. Kati na faye ruahabay, lugayara la napulichigan luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga ne niricha keisi apulichihati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu mesungubay. Luna ganyi run sarago grigia lo Cristo, dan leha gana guana huriyu, aba na digan kama huriyu au, luna ganyi run ninya lo Cristo, dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwat na nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwat na nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu ginyad na lubay li lurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banya finye, aba na digun kei hagiya, luga jara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigya luga jara la neseforun fiyu hadagi, lau furumiye gwarigu igaburi. Ani na diguni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Aiba agwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lung gayarabu ila haganyiru ni ledewe ha bungi hun. Sunha aranse ha banya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayarabu las nyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lung wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le Brunyo na inarihi luago ubuidu ni le lumbay lichugu ni bungi no sielo. Mitarati na keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luay lubay gie, neferi dirubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
1: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungi hon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwara inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubay lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubay hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubay hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
3: Aba hayon ligrige higa luma ata. Lari diye aba hagume se runga daha guwa maricha ragoni.
1: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wey. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagie lehima bay lidan lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadiglinyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni lehasinyarun grigi awanda. Gunfuliti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni lehasinyarun awanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubay gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi yatinyanu, anura ahuma luay lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigia gunfaranda tinya, samina huma hungua, ahin buidu lubay le nariangu bay hun,

0: lomo mabuido la. Dan le watun lidage uninye le uagube wichiga etengiruni lobungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage logubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
1: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama nalinya gunya luago winwa hama gwario. Manye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nalinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia no hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funage luei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasunkate lubudu la lanugun. Kajara ti na dig ni le na buserun gamalumu omasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi mon lumuti walo hani le buidu be wongwa lunti walo hani le buidu be hon amu ho huma lina gesun uwi le alugura ho be magi durugu malig da hanga huguya nye lamuga nyurugu ti da hanigi keitania gulerero bongio
2: lugundo lani wabure me mu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malgida hanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahin aninya wagua hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digida michi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu ya tenji luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatimu reha nuogo loige neji ni le wogo we nichu ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigo mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bayla hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa iru bai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimuri ha bungyu li umrugu ginye wugiri ligi. Ladiga lau lira, li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madaura gunaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugiri mama ti dange wuri ladigay. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadaura gun wuri lau tichugu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wuguri wuri. mege tu muti ginye wuri wugari. Kei sinari ni la luago lidange la wugari tadege wuri, itara linya ginye inari ni la luago wuri la, ichugubalini wugari ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini gabri le aube ladege bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lun tila subudiru ni luago ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago aba kate ile sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri honderagun uribati hun, lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le honderagun, anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le honderagun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Has nyabai hanugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana regu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabure me, abala nugunu fein, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu gule, lende tere que lupu y luago kufulese, adiga meme humo y kate ile, arita guago lende nuago.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le show lorua bai lau nita, sago me hatu ni, adiga humo y lung arita gu nuago.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lao lichugu minebese in lun lugu buluma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanaregu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subudiragua wongwa buidu lubarege weigin luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahun ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luago dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniya gadibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inyara waguwa Jesusu.
0: ani lumagie luboy sifiri sandu ladimoreha ani uwa tiginye lunti lariego
5: Jesusu wabure mebay
0: ai mama luboy lao lubafu sifiri sandu lajanoha gibeti luwujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri ani insaragu luwujeri li gabriye seri biduni gama lumu abameme abureme lidaginye saragu luwujeri wayusure ubafu birile rua libay won Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu dawati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigo milagro. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le arinye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le abameme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege gunilida wagubu. Gamalu monsun umege guniligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu kristu. Sun wagia lau abameme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti abameme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegi ya lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegi ya lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arigunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arigunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligieti maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay kei mikata, ligieti ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligieti ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, Lun le la buri libiri umege guni le anagubay kei ni kata ligia tima la weirigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahen asufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahen ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya. Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumie tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin ha adagubanya milagru, larigin ha reida guagudubanya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funage sungubay, Profeta gufunagi sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubay lun harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubay dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubay lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agwa huma lubay ti lun ibihini lubuidu agay buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma, Hocha huma agine lun lichu kun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malana la dimore ha bungi hayum lu ugin grigi. Le adimore ha tidimore buristerencha lu bungi la dimore ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li la dimore le la dimore ha bay. Le larinya gu bay. Lidage sifiri larinya gay. Ainti la niche gu aramu da guati loi hasubu den grigi. Ainti le iyum lu ugin bay la dimore ha bungi. Adimore hati lao hereron. Ha gambu balin lon lawanse ra gudninya lida kate lan na bungu lon lichu gu dugu da go hon luma gurasu le adimure hati dimure terencha lungu ar gunya le seribida ainti le iyum lugu gunya be la dimure habungu awanse gida lumutu ligilis busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lun hadimure hadimure terencha gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la dimure habungu iyum lugu gunya Lugundo buiti mati lira, segur lau la dimore hon dimore terencha. Ahin gubairi garinha wagua kala lila vai dimore ligia, lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimore hame hun lau dimore terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma gunyati bongyu, o arufudahani la. Ruomei, Halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubu diruni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gudimure le gayarati gunfaranda wala. Ida lubagi la subu dirunu kala waninya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawanse ra gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia tilila le narinya gubai nu. Kata iti lumba i wadiguni, Lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara andahamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu guay lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha segu hau sun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi, lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure, luma hayumu lugugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginya grigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu gini, aba lebelur aba lema finyanti. La dari ragubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya guhe. Itara luba la fura gudun kate aramu dagwati le tidambe la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aniga legime me lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terincha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le lwagu tibungi. Dan le la dimuri hon lida adimuri terincha bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigin anihin la aban lung lafuna agwa guduni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ahe ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahe lumaginyati lubay bungi le anye wagubay lumu mama la lumaginyati. Ahe asubudira guda bungi abakate lum amu gerigia. Lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama nichun le adimureha bai lun lichugu dan lun ladimureha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimureha bungyu gayara bai hadimureha aba lun hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimureha bungyu lun ti hagda agun hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagagu. Kaisi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamu lidagun. Mon lumuti hadimureha urinya lida hadamu ni afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama kaisi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariahun lutadimureha abaguri lida hadamu ni afinyatia. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun ladimuneha bungi liyumulu kuginye. O haritogo lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimureha bungi hiyumulu kuginye. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhenyo. Busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurichi anale behun. Lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchia hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wasalbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wafigon. Keishi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni. Lago luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, lago le lumba ila suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun. Lausun itara ninyan la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nuboi gueto lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi menhadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au na dagi mimbe. Bungi le numa bai lau larini. Ligia na dagi mimbe ni dagi. Mebene setina ka lantima na dagi mei haanya banya. Hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu li dagi oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Kesi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu li dagi oweni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumi yeti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hoegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larige me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigine dame le lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladiga laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarine gulerenu bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu leliro bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada. Sagwe yerafa wa malun wome. Inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate ele na purichi ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma aniye waguati.
2: Feri digida hamuti agubwe umada gulubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigu wa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidia tibungi hong, nariya gunye le lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labununiwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labusun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu imihin la ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni veju lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
2: Adam lefrize tibuduri. Aba me habuduri lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam. Aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye aba me vibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon larueha bungi usielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida mruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Timviruba fidu, aba mehasa nulanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguye lile sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleru le buru wanyo beti dalerenu bongiyo.
2: Ulu la aganye mihiri lukafu oweni. Oweni agaige bukafu lu baganye mi, agaige didi ragu.
0: Figo limi ragule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lu bongiyo luago, laganye raguduni walida sumburi kate ile, lau lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwe na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye irubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon, Wadukanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lauba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabunsa erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. lausun añahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteo, haucha kumalu gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hon luma hon sun ha ideha banya na dagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
3: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, Naburha nyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi habu bai won, aniaransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu bai won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu ugini heresi biruba la, digi dago lunu gajara la, hawando ni asufuri huni le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digi dago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidera guwa lao hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyichugo tinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve saile, veresi birubai lumagi. ani aba kate lebuna wanango wongwa tadimuri ha wanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu hagana guatima luago waibugun la unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao lidan le waburi ha bai hun tida wagarada uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda ani agura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebuna hanangu hungwa itara kei huguya bala lebuna wanangu wongwa lidame weyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio dan hamugati le nagiribu dun abaya hamuga na chilagun arihon itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu hudeon madigo numuti itara lau funagie lofu dagun wadiga ikate masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nania gubai hun luago nadigo bai la kate le harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariña gubanya abakate ani magunfli rutia lau hereru gefenti bungi luago mariña guwama abakate hun lau bia samina aha luma ua ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapuriche abai hun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua lariña gubai sunwa da ladiga ni le lariña gubai lida Kristu lagunfli resun le frama se lubai bungi hun lanigu lige lebu bai wariña gu itara la dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu e digu bei lun direg da gu wama lida wafinya luago Jesu Kristu. Ligia nua diru baliwa lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isi firisando tida waningi, heisi a choiru ni luago veresi biru bei la sun le laransia bei waba. Ainti midi gidna lubei Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungi lago lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lao ni bagari guanarigi. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigi tiwa widera gunun, luntima lagawondu kugunda.
6: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga na chiliru. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudunina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garda tuguya hun. Wedi te meha ni diheri huago dari lun na yahun lidale naburha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburhan hun itara. Naburha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nun lichiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechu ni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guia me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luago kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huai ginye ligibugen Kristu lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu dameha le na childu nubai uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihe meni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihe meni le gafara hati. Ahin honga eresi birubali itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subvira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungyu lunharihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
6: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale waniya gunikata ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girigi hun o gasu wamuri ya gara da tuwa arufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da tuwa dimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da tuwa buruwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama lagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi, le meme ichugu iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogo darilu sinyala meha haria gunigrigia hagia ligibogo. Lugundu weiriti lamiridun ligibo. Ainti laulu bai sarago uweiri guniliabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribidubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati lueiri gun ugano luagu wa salbara gule le yarichara guagu dubaliwa legibu gye bungyu. Ni kata lueiri gun lurudu legibu gye ueiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugudan. Weiri gu timati lueiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihen la emene gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lum marihi hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha titange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no liburu burito la buru habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada. La susere dube itara ladega ladegni wabureme lau lani sifi.
6: 2 Corintios Capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha lau lareini. Lubaregi alira ruwa maliwanaga lagu le nibusi garidu na bai ladegun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansiru wamei lere nubungi. Lubaregi alira lau lufuna agun warufu da hai inaruni. tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafura agu luba iwerenu lwagu tinyunsu lani na salbaruni, hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafura agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Yesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura wagu dibali lilampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wa wagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihi da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, Barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jirafa nyuwanya lung, wonwe furumie gwaragu weju loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe da dibuhi. Italalina lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati,
0: nijenga tinu lehamba. Ita afinyati wa luagu bungyu lau meme li Gabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balini Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha Eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwa bai, lue dige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le ari huwa bai, gas girati, gama lumun le marihiwa bai, ligia dura rubai lun sunwa da.
6: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagri da la ugubu le wawagubai, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabuse irunya uwegun lunverederu kei uwani uoga ugubu tau, le wabuse irunbai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranse rubaliwa lugabagri wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, Kesi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo iti sun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wamani lumu wigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligi wafa agube lumu wadigini lugunda, Wabude mesunwa da, ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le ubowagu gidiwa. keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mabuiduti.

0: iteralina lubaiti ni duhenyo hisi ya tinyanu. Aniha buri farama sele la digi baibungi uwon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi bugebungi u la luweniri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uwon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luni aba. Mariba dagadun wagi ya ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugunda ni huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio leichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigi lau lachili no. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweniri habuse irun harikiniwa. Abahi dagualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi, lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo, Bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungu. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalau, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunubai. Lauti sun le hadigubai, aruvu da humuti, Madurun huma lida kesile. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein huma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wama alibai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheni. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafara lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun la siginu ondara guagde i devesei lan na insieni le haganagu. Huguya uba rubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribi dun lun Kristu, luma lida insien abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina, hasubu dironi, hayumaha hakibi lun ide habala. Lugayara baila ginye harufu duni hisien habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won, lau sun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufulesei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irum le asagirubei. Mama riglau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagubei lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayen itige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busemabai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amuda anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malon guan tuguya luma le nebe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na luagu weili la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufudini luago busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insieni le timati, lugayara baila harikini ugirinya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insihabuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia la ugundani. Luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana ragukanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeite aranse nyuhuma, nyendu dugu hanye hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyu ha lun hodi bisidan nubaragi. Lunginye hidera gunu, oustara gedei idevesei le faramase hubai. Itara, aransenyo luba idevesei le, honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugu, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu.
2: Edewe hedi sarago hun kutemetina.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bongyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongyu lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luagu ruhali la aba onwebu idevesei won. Le sinyawa bai adarira di mure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odi buribati nadiga na puricha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka. Anihin la nemege iru dan le huma nubai, meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubalin le nemege iru bainu. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara, ladega funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu, la chili rubaweyo lung heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niyaba arita goti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lung nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri hatin na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, urwa wayasu tabulu chunguguna ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Aweyasu had na saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luagu iduka nyuhama lueginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, reidi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihiru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lida gi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun, hahaburugu ginye naganinyu.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magani ruti grige nikata lau ladimere habui du luogo, lau sun lira, nabahu da guahun gueto, lau buricata il lemeha la rufu dove Jesu sono. Katoro sirumu gueto, luigi, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu subu di rubali, subu di numuti lago baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyen cielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungu kata inu leburi, uagube sinyala na dimoreha, nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimure hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse, nadimure habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariagun. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bungu yuno cielo dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega naburi ya menu.
2: Anani guma lau nisi hapa. Anikuiti witi lira lomba watu nison asuferu li. Witi mati lari hii nubafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lene guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya hahafala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanyala ferudun huma, gamalumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali we niduhanyo, hisinya tinyanu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe inichugu ni huwagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimure hawagu hiduhinyu laupanta luma lida chagagu. Nidigeri tina lue lida lame nidin ya bisidam, laniga gudanina nobungyu te busiga no hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Aniha me luru a weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri dinumutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimure hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidula lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra watna lubungi ulun madegu huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua dirun bugirinha, Kristu guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua diru balina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Kristu, ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba un lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba ugano luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichi ya wamaalibai inyara waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu lwagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busenti na funagia nerede no buidu hagibu nye grigia. Lunga muga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba urni le wagu bay napulichiha. Mama lahada nge grigia liabi. Mama luma gen niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le. Gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali idalinya la meha la narime neibahaninya tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuli ru lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege nagura hon luneseri bidun lung. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudene lirau nun lunapurichihani ugano lan na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani malegi dahantina nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubarege. Lubarege lira. Aba nidi furese lobo wagun Arabia, lari ginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lari ginye, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubu diruni feduru, aba neredeiragun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilubungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napurijiha hon ha mamabany kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahen ibirigu haa mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin. Wadagmanu le lan na lapurichi yon uganu lagu tia salba uni hon hama abanya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapurichi ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama abanya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luadigumari Kristu. Lauginye gunda hama lun wodin nadagime hageira ha maba huriyu sunga nyaha lan nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wa malun walita gun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi dan le libi bai federu upurugu antiochia aba nadin halun ligibu agun lugundu mabuidun la le ladigubai furumi yemeha hoti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu Ainti larigi hachildin grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, hama bai huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, Luago maibugu hama uwara luma inari nile larufu daha boi uganu luago tia salbaruni Aba nariyago lu federu ligibuge sun adamurini Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu Ida linyati babusa irumbai bafosu runinya ha mama bain huriyu Lunghabagari du kei huri Aba nasigiru arinya gahon Huriyu wagie lumagi wagura hon Mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyu Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo baila ni aba arichara guti luago ladiga ni le lubai bai lurudu. Lauru gube la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu. Lung gayana baila wa richara gun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai ni aba arichara guti luago rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwai, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lunlurudu, lugayara la nabagaridun lumbungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu hali abagalida nida. Ibagali na bagalidu bai lida nugubu, na bagalidu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledele gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulongwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
2: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakwati ya sunha magufuli ruti ya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwa la ni aba, alichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. lugundu tarin har lelenu bungyu
5: tari chago banya logu hafinye habagaridu
0: ahin lurudu mama lwagu afinye ni la nyura la diga la niña hari
5: le agufli ritisun lurudu le la bagaridu
0: sefu lumuti wa kristu loy linya la gun lurudu aba la nagni inyera waguni luo gun bebenya gwa lida le lonwe bay lwagu guruwa lugundu tarin har lelenu bungyu
5: inyera wagu atisun le adara wagu bay lwagu guruwa
0: La susere dube lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi bire si filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage ti habagari grigye. Dan le la degun ugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba luka jara la La gulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni liluru dun lumu ises lu lafuna guagu dun ni hongrigi ligia daradu le meha la digubay bungyu luma Abrahamu sinyati la gululu duniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginye la Agunfriru ni luma liluru du Moisesi le framase luboy bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichu guboy bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichu guwa framase ligia. Rulumuti bungyu liluru du kong angeligu, Lung hichugu ni lung Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lung hamuga rula luru di bagari won. Gayara ti hamuga hayabi grigi ya lung harichara gun lau hagunfliru ni le luboybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lereru.
5: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubay bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Ita la linya meha lurudu won keisi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chilihari lubai afinye ni mama adi wa labu ginye louni giron lurudu. Lirahun yubungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri La diga lao linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungyu lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4
0: Aniha le nabusa irumbai naniyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbay dan, aba lona ni bungyu liru le agura hobay titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gyan liluru dun Moisesi. Liabin bay itara lun la saga runiwa labu gnyeginye luru dolegia, lun leresi biruniwa bungiu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
4: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba sa, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damuni la bugyun lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule na digu bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tida lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na lwagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainuagu? Gayara ti hamuga narinya gu lwagu ufulesei, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu nariya guni inaruni hun. Weri ti huwama hon girigu ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunya, nasofrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gyon lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunflirubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarubay lida flasule giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri maru hui tuto maru. Wago aba la ugunda ni buge ale bidi e boyagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku ta wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi e gwaragu agura houni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligie. Micha guaya huma hungua idamuni me. agamba humana. Au Pablo aninga tina hun luago ahan la ichagwa hungua labugion echuni lalani na seini luago ugubu. Meseri bidumba I Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga wuguri le eresi birubali nseini luago ugubu luago lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luago richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu igira huma ali Kristu. Dise edun lue lareini bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagare de huma kei labuse iru ni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse iru bay yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari jun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luago abru halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine habru ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weirigula ani ni kata ligia leyeda gunya lungua. Kada ba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahenti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kada ba.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Le un

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le buidube hon sungube sag gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun li chuguni wa seini luagu ugubu. Ha digi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamugal harinyagun luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubai lurudu, buseini rigutinya lun huguya la iresi bere seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabusein runti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le, lanna ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lanna ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali seini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lu lubaru wagon, mabuse irunti na lu hichugun lidere dan nu. Ladega anihe buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabure mehesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
1: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya bany luago Kristu Jesusu, lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairiguni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbai ladigani Kristu wawagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweiriguni lubungiu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungiu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigin bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu bali wemenigi lago Kristu furumie, lun ti wichugun uweiriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungiu won, dame la salbaru niwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu nisi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungiu. Masuti netengiru ni bungiu huagu dan le naritagun huagu lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun, larugon gadagudini hisamina, lun hasubudiruni kala emenigini le

0: don bai laguarun bungyu luma ida linya la luwairi gu luma lirisi ya lagan le lichu gu bai bungyu hon lani gu ha sandu banya amuri atina ginya luma lun la subdira gu doni kun ida linya la luwairi lubaf le mebe habai le nadagi me imbe wada wagia le afinya bai luagu ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le la saragudu balin kristu lidagi oweni aba la nyura gu doni luwairi lomwere jagita sielu Rulu muti lauge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lauge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kata ilabu lubafu kristu, rule ginye kristu guanar gulun ligia bala ichigi dinautun. Ladiga ligilisi lugububon kristu, ani tidanyen kristu, le oustara gudu balin sun kata.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meja lida aburiba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meja lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba liriku, le nadagi me bai hada giha magamba di banya lubungyu, itara linya meja ginye wabagari don sun wagia luagwabada, afalarei lagubri waritagun, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, Kaisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lu bungyu. Aba lichugun ibagari won lidage kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaye lagu la reini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma kristu. Aba larue ha gduniwa luma kristu jagta sielu. La degun balin lira lun la rufud ni luweiri visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degun balin. Bungyu edewe ha balin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degun baliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma farama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahin ti gueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun aba avon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegi en luadig mari Kristu, Lun hausera gunhungwa kei lun tila hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbay hagua ruwa. Aba aburemei. Aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu yu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lung. Ligia larima gubay tida lerenu bungu yu.
2: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hong brigi.
0: Kati mini la mude iti. Mini la lagu rari la furumye lidon fulaso buri le una butimabay ubo wagu. Le arari rubay ligye meme ginye le amude rubay lidon linyu agay sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligye meme ichugubay ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara bayla Eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Hesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi etini kata hun ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mamalinya hafurende iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun ti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Iliyahani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajihani. Hinsi angwa huma huni wagwa itara kei winsi adun lun Kristu aba ledere gira gu lungwa wago keisi idevesei luma adagara gaduni le buitilike men lu bungyu. ilani guhuma bungio molu muti ni lu hadimori haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, manie guhuguye me libidio niga au, ni timure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungio, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibijeti, o labagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungio. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungio. Uwa la niyaba ayedutu lau dimure imalati. Lugundo la diga burikata iwulibati le, laburi halanari meliganyi bungio hawagun ha magamba dibanya lu. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugunga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun katei dan le lafuna guagudu ni la rugunga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate, ligia larinya wagubay.
2: Aga kutuwa ba, kukuya lea rungu, saraba kata gilinani, aba me larugonga da kutun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu huma ikidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharwa da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ata lumari wugiri lung kei luwenri wisya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisi abuti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
2: Ligia ligi uwa iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma lumari. Aba mihayabi lugitara makai aba na kugrigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lung tila hinsinya ta lumari lung kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigu ni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwidu la atabun ani wikife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubo wagulau inebesei. lauduari, uadigi marida buido lausuntaruma hanigi kama hamugal no Kristu heseribida. Seribi humanya buido, mama rigudanle ariegu hanya la hun lun heredeno buido hama. Seribi humanya buido sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani, kama hamugal lun wabure mehadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei liberetinya, la fairu bai la wabune mesegun buitile ladigu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai, ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Guetoti ni duhenyu, Here huma lida nyuaba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luay leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigu ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu tiwa salvara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bari humai me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu dira gudani uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun, Lun larinya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e serbi de tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudan yo gara da tohun, huguya iduka nyu ha Filipo banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengi uninu bungyu te, Sunwa da na yumura gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi nyehabuni le lichugu bai Jesucristo no. Amuri atina lida na yumura gulubungyu huagu luntima laweli du hinsin habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwada lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesucristo. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyu luagu. Niduhanyo. Busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bai nu, nyumbu i halilun lide ha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luagu na do irinya la luegnye ne seribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na do irinya la luegnye na pulichi hani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lun ha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luago nisi ya buni hapulichi ya. Lugundu subudi hamani luago ruladina la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanari hapulichi ya. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ile nung. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye li nu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida le aba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afagu wasungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigilun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasuferinu luwe ginye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruja li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu wa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungyu irahu lan ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungyu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubuweni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri. aba luna budagwag dun tima lungwa ani la diga la gamba di aba lonwe la guruwa la usun nibusi garidu na la owe ni la guruwa lige lichu gumbali bungi linyu age uweri guni lung luma iri le weri gutimamba ilida age sungu bay lung dame la hagambu ni sunha sielu banya hamua rugu banya hama halabu gine banya mua liri hesusu lung hakudura gu lung gufese tuguya mesun inyanye luagu Jesu Kristu la wabude mebay lung luweri gu bungyu ugu chili. Itara linya lubai tini duha nyo hisi nya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da dan le meka humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubu diruni kala asalba runibai le tima timati. Bungi uchu gubali lubuidu arita guni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga nikei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranga nyo humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun. Dame le lagiri budon la ugano nu huago. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidu numa lida la pudici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti naunahani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona abai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungyu lun. Luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bay nona ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai luegi wabudeme Jesu Kristu. Ani hisi hagie mesun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lu Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nu. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu. Gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agu banyavuribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gula ukate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemeni gidu luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun lemeni gidun luagu burikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalariyagu nikata nuagu. ahinti gueto sumburi meha kata ile le meha gebegi beinu barunu mutikei mi kata luka yara bela na sigiru ni Kristu. Sigur lau lia sun kata ile gayara beihamuga anihan la numa runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bei na subudiruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bei kei ife ilu na ganyiru ni Kristu. Lunadari lagununguwa lida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu lagu lubuidu na gunflidun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai. Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni, ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun litu unisun kate labugi laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduha nyuluegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma lagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kata imiduhanyo, samina huma lagu sunle inari nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hon, luma sunle resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hon, ayega humai migabri, aba me huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadina la yebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. subudi na iginye gama wala gibe. Frende ikadina la wanduni wa furumi ya gwari igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Hei siginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile. Luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Thessalonica. Au na hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubairigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinu bungyu te sun le hemege irubai kun kaisi buri luweiri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweiri gun ni luwagu chi bungyu lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yaba nya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jaba nya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Pavlu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo garda tohun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilu luma ge wagu chi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon lagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi, le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luago le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Legia luma ge lubai weyu le wasubudiru bali kate le merede ti wayumu na gunlu bungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani gu wabureme. Adige le au bai lagunda ra sun wada. Arufu da ina sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengi runi wagu chi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hon lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga aba lichugu niwa lidon larue ha lidag le hinsinye bai lun le asalba rubaliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu abalarandara gudini bungyu sungubou, dayargu bai lumagua. dando buricata ile ubo ubai keiburile sielo bai adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lago gurua terencha burimeha huguya lubungiu laga nigumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadige bai ahin tigueto aranda la gdaladun bungiu lumagua la ulonwe Kristu lun la rufudu nun sandunyu madasa irunga animadurunga ligibugi gama lumun lunti herederun direga da gulida hafinya migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai ugano lan na salberun le hagambubai lege ugano le apurichi hobai lida sungu bou leginya na purichi abai au Pablo gueto gunda tina lau le na sufri rubai huagu lugundu lau igabri le gayara tin nidera gun lau nugubu guanarig lun laustara gduniwa le lungi lebai la sufri unni Kristu tuagu le liglisi to meme lugubu Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichug bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Ugano ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun eri luma ubafu le lichugu bai Kristu nung.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weili tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyira. Gayara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunyu la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguagu dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo ihegini o le la lumbo ihatuni. O luagu lambu rifedu le harita guagule luagu iseri irumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera agune. Sumburikata ile liyaba diriguni le lumbo iliabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunha negni hagani ruhuei. Weiriti hadimori han luagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubo iluma Kristu kagi uwagu habagari dumbo ikamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu. Alu ahumai burikata ilela na sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina kuma luagu burikata ilela na sielu. Mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu. Gweto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari baile timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma. Aba megafana kuma lida luegirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa laniyaba hidange agamari duti mamari idunga. Madega huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri halanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga burihumuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungu yuguanarege le adigubali, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladega ligye hinse bailu bungyu agubrigu masgiraguala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni ubuengu gagamba di huma honki yubudirigu lida sunkate mama rigdanle ariya guhanya la hun lu herede no buidu hagibuge adiga huma isunwada tausun hanigi ladega luenri linebe bungyu hun furmyo garu kate le hadiga adiga huma la ugundani kama hamuga hadigin lungwa budeme kristu mama hon grigi subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha ladega lungwa budeme kristu le habudeme le tima tima ti heseribida ahinti le adiga ti uribati le resibir baila fai ruaha uribati le ladiga bai ani aba lau la nignia bungyu sun grigi
1: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu daguabe. Leginye uweginye bai nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabu igalinya ginye maruko su le liduhe bernabe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia erigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege kristu ha uburgu ban la Odisea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, Luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru mei haliganu garda to humagua houna hon mei lun haliganu tila na ligilis la Odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Haritago huma luagu na do irunya la binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu. Waburan yogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchile luma luma ge wabudeme Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu. Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragwa la bundiyo lida ligabri lagu seragdun. Lau la negnu kei garichatnya lung hebelurun lidon la ruweha le uagubai hasufurire. La diga richati ginye lung la sufurira gudu ninye bungyu sunha a sufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le a sufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai la...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Watu gemeti

0: wa mawadigin mariga hagana gua meigin wa muti heigin mafayin ruga wa mei lubaragin lira nadagi meitiwa afa gua wagia arie buwejogu lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi lausun garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma lung hideraguniwa nadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempul hun lung hafalarni dan meha lehuma wa ma ruwa muti meha gumadi lehun le maha beluadigi maridun maigala gama lumun agambati wa lagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun heredera madugunga ni kata etenia lun le mon lubai heteni rolun warinya gunya hon buri grigi ya hagia lau luguma din wabune me Jesu Kristu lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga fein ni duhenyu mabucha da la huwagu adega buiti ahi ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to ariha humai kata ila mondara huma luma bari lamu ga busiganu managa humai kei agani erera rigi huma lun keisi ibiri wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo rula darangilo hun lida sun luguyeri sun wada huma la sun huguya wabure me lun sun wada au pablo na buri hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigi luma niletira itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, memegen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
2: Lida en darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larg dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Winwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichu gun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugunye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afai ruti buribani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugunye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sunsuina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabune me Jesu Kristu. gumfuliti bung yule aguar bay kung ani lagumu chubay ladigan isun kate ile hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bung yu wawagu, busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti, aniya gatina hun lau lugumatin wabureme, lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesucristo, binilo wabureme Jesucristo.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu bai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesucristo le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirug tisigene le malati, animidera gun lumutinha grigia, Lung heseri biduni bungiu lau hafinyeru luago. Le lumbai barufu da ni hong hafinyetinya hagia, lung hinsinye gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agu hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungiu lung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gumfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbai lumbungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya niabin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweiriguni luma inebesei lumbungiu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungiu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lumpagenda guni luguribun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungiu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia ticate, amuria tina lung la degani wa furiegi, ayumuraguni, rua ligia mesereme lubungu hawago sun gerigia, hawago gumadi matina, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu, legine inebe wati lida sun luujeri. Bui ticate le, gunda tigine bungu le wasalbara glelao. Le busembe lung hasalbanu sun gerigia, lungi hayabi lung hasubudiruni inarini. Abarginye bungiyu, abarginye ginye gayara la dimureka wa waiginye ligibuge bungiyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lung longwe, lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigia. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lung kate ile launahana bungiyu kei apurichihati, luma kei apostolo lung narufudaha hong hama bay huriyu, libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun vugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lumama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung laula lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lung tila hadugun, gurinya ha, derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lung ti maniha ma gurinya, danle larufu da honi wa hon. Lung ti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni wuri wuguri. Lung ti terederu maninyu. Lugundu Adan la digbay bungi furumie, larigin la digon Eva. Mama gine Adan le ye dubay mafie, wuri e ye dubon, ani lau te ye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahinga busera aba grigia lung alidi hatibay la, aba wadagma nubuiti la buserumbay la digu. Lung alidi hatibay la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimure honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigoguri, lung ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransenyo la sun da, lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyo la lung larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira, lung ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lung ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lung ginye la digun lung gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na liliglisi bungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luei ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lung lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu, lung ti ugini hama ha inebe watinya, lung ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lung lise dun marasun viye tihon. Lung ti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lunginye harumata hanigi, lung ti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseribidu ti ligili sirugu. Lunti tumari la aba riguburi. Lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adig bali hawadig mari buidu buidu bai ladimore honi wa hawago ani raguti matinya ani gilun adimore halwago hafinye lwago Jesu Kristu na buri hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise gama lumu ahana adara saragua na buri hanyabun lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia hada lirahanyo bungyu to ligilin sibo bungyu lewima bai lun sunda ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inari ni ligia buidu sinyati la sige neruni ba luago weirigula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye
4: arufu daguati lungu wa kaisi grigi richagu wagdalei sifiri ariha hamoe angali apurichi howati luago hon unechani afinye wa luago leda sun ubo resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo Capítulo 4.
0: Frango tilarinha guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninya gatinya luago mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aninya gahagia luago anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga la libay. Tenki wa maime luago. Lugundu haruma gudalumuti lererun bungyu luma afuri iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragile sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia niburen gidibula. Lubaragin lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragin na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungyu bun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumaginyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wagua luma laule barufu dahabai. Itara meme ba deregdagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, Capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubare gen lira. Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarahu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya, lun ti hafurinda irun irahan hagia lun heteni irun furumie lun lekemege irubai kadukanyo luma lun hagu yu guduni insi nye habuni le haduwe irubai hong hagubrigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungi ulao, uuri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni ginluagu bungi, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo ule, hilanyu tinye lung kata iluagu tibungi la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hong, maden hong lamu ga hong luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hati ma liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali beitumari, tida garda lanna idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa luagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luegye Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate ile mon lumuti. Ligem nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun ti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lun ti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilererun bungiu.
5: Mijiga huma busali logo ni yuma bulu baga sudan le luwatu maridu lita lefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwey sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ain arufu dahaba grigi akate imarichati animuwa na atiluma la ruma arufu da nilelani wabure mehesu kristu. Leida ragubaliwa agumfuli raluma bungiu, aba abarigu watungu wa grigi aligia. Le ibidi yatini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi. Lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wani kata wamagua nyahu ubogun. Sinyabai ginye wanigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadaira gun. Lun ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyaya sarago grigia ladiga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu kristu, bungida hamaliti habagari guanaregu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, kaisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun dameka le. Barufu dumbalini hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, ligibuge bungi le ichugu boi ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun, tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungi, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia riginye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugu bailabu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lanna lisubudin ubo. Nisigene le lanna kate le giri digubai subudi, le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bu babulugu. La diga michugun tibungi yu aba sifiri lanna anufu de won, aba sifiri lanna ubafu, insiyani luma raguguo unguo, lichugu bay won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da habay kristu, mabusi garida ba ginya nau au le adairu bay luay ginya. Lubara ginya lira, aransenyu ba lun basufiri nwama luagu gano le lanna wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiguni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumutaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, auna halana kei apostolo luma kei arufudahati. Ligia nasufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launigiruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufudahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu deina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagiye luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagiye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi u keisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lanina inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure iburi malati le lanina ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwago sigha lilali dani asaroni lidage oveni hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara gamalumo rukali bungu aba ebu derebuguti lesinyati lahingi chuniwa buruwa tidimune burile lwago ebu ligie
5: subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani
0: tidaba muna weritu mama regini umegeni golu opulata nye anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua anihe lunti luweiri age ayusuruni anihe lunti furumi ya gwari gujusu gamalumu ahen aruma da gwagi da grigi ya lungwa aba abayweru lani na uweiri guni le derege guati lungwa lungbungyu huligi ya lung aransenyo lung furumi ya gwari guwadagi manubuiti anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya baruba aba ibagari le lani na richagu afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanka nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenrun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi ya bai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba mehalu gun salagu arufu da hatinya lung harufu da hani lerig habu serung bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba mehadegan gasu lao sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nederege runi wa keisi adagara gdini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, Igira ladna demasi, hinsin ya timati kata ile lana ubo le lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabay Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biyabi baniga ume ido to nigiribon lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungwa luai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuwe ginye guwa, legibu nye lurudu, uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, Agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama aba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabuleme lue oweni. Ani lesefuru batina lue sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. hocha babi yabin lubarege laribo gadun mabui galinya eubulu bun pudente linu Claudia hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu bumalamu ga wabudame Jesu Kristu binilaume bungyo sunhuguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au Pablo, eseribi duti lu bungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. Ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gdala li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, titu, le na nagubay kaisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Welit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni lagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labunginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uo ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun, lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la douruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu
4: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubai Lige lubaiti badenha honhere, lun houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lunginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaironi. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaironi, ani viye tuguya hanigi, uwati ni kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi, arinye gaba hon alidihatinya luago lunti la deregda gula houserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye lago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lun buidu lan hachigi, ruba haba hemplu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawago. Veri di banya ubuen igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigun. Direge guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salba runiwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba lugar luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung tilaha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumi ye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lung dili la houserun, areida hagieme, lung una bugu hama lida houserun ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gil la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate buiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregudu. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi sigene burile malati, uraga burihawaguti aguchagu, fare nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fare nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan ugir ligia uma le surubai, anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma Apollosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na purji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bei insinye won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. keisi tun waduhe apia luma lun arkipu le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabule me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida lena lita kun buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabule me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidabwe luagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumba iba digni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bayi, le ginye dawa nyu bayi luwegi na puri chinyalu lagu Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu, le itara halibayi keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bayi, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon, resibi bayi lubayiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mubai onesimu buai, luagu atirida, lun buma bay la gueto lun sunda, gueto mamargu keisiaba idamuni, keisi katei buiti mati lue idamuni, keisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lun ti hinsinya ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balin na keisi paana, resibi bay keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama li habon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badigu bala sigur laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisun rugu luege lapurichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo aba.
4: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hadagien profeta. Gwento lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boy ladugai ubo. Ani rule lulgi bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkati laulereru le kabafu boy. Lari ge la chibuni wafigon. Aba lanyuru luege longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingi ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
6: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
4: Maria nguligia logu ni aba angeli.
6: Aba badina ugu chinu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
6: Butuko huma sunani angeligu nu.
4: Lania gahawago angeligu.
6: Adugati lo itar hama lani ame digu kama garagale. Adega lige lo itar hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
4: Ahe ti lung lira ariya ga tietar.
6: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagwa. Hisi eti le buitu buipun. Yere go lige le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi te. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sudu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
6: Buguya.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: La ubuja bubadevis.

0: Abalemera ngumuri urida gesunglo di mariri wago lisetu wei.
1: Ariyan wago ya ligia tidan lereru itar.
2: Lebedu gujinidun fulashu le emera wago ini.
1: Lau dimure iburile, subuti wamuti luogo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige laranse rubu ibuingyo amu dan lunga yara abai lan hebeluru isi grige lidun hemera agun. Lugundu adimure hati ibuingyo lida agen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari igien tidan lere rubu ingyo.
0: Ugunyo, ani agamba le lariyangu bai buingyo medara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni Hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubo iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti lubo iti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigu tau haba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagu loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbi laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le timat. Ligia lunti lubei, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebulan Jesu Kristu, le wafati ewon, logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiko unhati. Ligia lunti lubei, wayara fadun lao afinye ni lun lalana laruen habuingi ule, insi habube ewon. Lugudeme hebulan won, iderego lawame, laulareini lidan vemegeirun.
3: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadiri le inyutimabwe anua da houru giti, wada agen lun ligia balan, wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye, lichuguni idewe seilu buingiu loi ginye, hauba dinagrigi. Luma adakara giduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Kayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia, hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kaisi furumi gwarugu grigia, gasu ginye ladaga ragudun luogu lifigo nguanarugu kai gubarugu luogu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragu aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Itara linya lasuseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubali ubaru wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
2: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
2: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuru kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iru lubuingi le gabafu bai. Lule sefuru ni lida agen owe ni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingiu ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingiu. Lausun liru la buingiu Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwa ragwali sun sui na gubwe laula sufuru ni nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha diti haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wagu unfurangu. Lugundu, sinyalangu furande humani. Sigu halisaragu dan lumagen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yin haa gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile digdati. Afinyati yin haa guragi yin banya miligi kai irahun yin uwagi li gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile digdati haunti haa waina muhayen banya lida hafinye. Hasubuti habu banyalu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumule wuriba bai.
3: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro gwon wama lubai tilina wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere gubai lebuguru Kristu. Marita gwama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat. Luma buri afinya ni logo buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bay larugo ga abaya weyasu, hahaucha hamali bay lubafu buingyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru bay lau halihanu leleru buingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubairi guhamunga hatara gunye nyala Kristu logu guruwa. Hadigu nyagin ya lumu, ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubai luagu, ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai wangu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai, lun lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani kata ile ahugo lubai adiga busienti walu itra meme la ka aba hidage arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon lugayara baila hibihi ni le hagura bobe mabuse ruti walu hamagwalidu busiera gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya bonye logo bwingio awada hamo isu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bwingio hon Dame hale frama selubai buingi ulun, avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru logo. Aba larinyago.
2: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, avraamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, logo aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyo uwa le amu kate ilun la kuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyo. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyo luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate ilige. Ladiga sinyala leye habuingyo. Ani lau kata iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyo lumu hasalbaru, gayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emenigini le rula libai wong, agda halumuti emenigini le wawani, deregu dagu, kaisi lagda hanu onguru guni, ani emenigini ligia, inyugu wati, jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibide wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwanarigule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare iti lun lidage le lagañe rubai hawai urue gule dan urebo segun lilur du moises fadri guha ladiga wagun lewe lunti hagubur hani lidi si farenti hama gengri ge lida ge sunkate lausun hadu henyu hama ladiga wagun abramu haladi ahenti melke se deku lausun mama la ladiga wagun lewe agubur halumuti lidi si farenti lui abramu aba labini luni melke se deku abram le meme buga eresi birubali frama seluma gembuingi ani siente la sigene runi ni aban luagun weiri gutima lanle abini abai sigelaule abini rubai jawada fadri guha resi birubali ka lidi si farenti wugurin gowediti ahenti logo melke se deku tatimur halere rubuingi logo kai logo abanle miwangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura bali kala lidi si farenti gwento logo faye hamani ginye lu melke sedeku lida aurale la faye rubari abrahamu lu lugundu lida aba obo barulu mutiabuga abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe melke sedeku lubaru hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei israeli na liluru du moises lung hamuga buidula awadiga marikai fadirigu bemege ruwali hamuga lachila agun amu fadiri mama libe aron libe melkisedek lugundu danle lasansi runga fadiri hani sansi tiginye lurud tarihe lere rubuingi ulogu lida agenla amu tribu israel na liabi kristu aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristo. Ani Maria guti Moises nikata hawago danle la dimure hambui logo afadiri hani. Ani furan guti mati danle liabui Jesu Kristo lu la fadiri haba kaisi melki sedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liabui. Liabui lu la fadiri habai la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le la riyan gwe buingyo logo Jesu Kristo.
2: Aba fadiri buguya, lusun wanda, iter emelu kisedeko.
1: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemea wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le ida angiebe gayara la wa yara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chouri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rin henti da le reru buingi.
2: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri buya lu sumanda.
1: Ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lu ile frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubudi rubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lida, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tuma luwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari igia lidani lurudu aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladiga ni fadiri me le uwa bai mege iti logu lu sunada.
3: Hebreos capítulo 8
1: le sudi ntima abu elida age sun le warinya kubai logani hila aba fadiri inyu tumati wama le itarati ani nyuruha li luwe igia lome relala na larungi habuingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima timato to ladigbon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gaduni Jesu Kristu lubuinju. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi gu fadiri gu adagara gadutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugni hawadugrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa la, lugundu lubaba ila dugnu Moises luba buingiu, aba larinya gu buingiu lun.
2: Adega boy dia, sungkatai, tesi iyawa tona lufutu gumbu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buitu lan furumieti daradu le sunsui na gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama, Wagichego lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
2: Laria nyare habule mebungio. La chile gobeyo, lunatudu iseri daradu, amalila na huda luma Israel. Mita abaike daradu lena tetu bai hama hagichego, lebeyo le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni daradu. Dejeti ligi rubani mebungua,
1: Niha daradu le lumbe na duguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yungu abureme.
2: Nichi kubwe niluludu litong hasajuna. Aba menaburuga nitida haligi. Au wati habungite hagie menana. Mebege nuwa boy lularufu da honi wanuago. Maria mboy wugiri lulituhe nilulibini subudi boy bungi le abureme. Lugundu hasuku diruba na sungu bui. Lumo vyele jiri timaa jidi bui. Dari lumo le weli timaa bui. Adagi. Ferudu na nukoi. Guriba nile hatatu bui. Marita kutugia liname. Lwaku hafigo. Lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu. Linya le furumiati. Kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia. Yarafa le rugu linya lunlonwe.
3: Hebreos capítulo 10.
1: La duga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikate ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludagen hafigun, Masandere guhanya hamuga hongwa lau duru, aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu niburile, lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kube Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboe ubo wagun.
2: Mapuse lukibu adagaragdu ni ibewese, ruru kutibu aba ugu gunu. Magunda ati kulangu adagara kutini kutawa ibote. Niburi lau adagara kutini lwaku fiko. Apa tindari ya gu, miyubi hatina upo wako, lunda dugu ni kugunda mpungi ito. Itara kaisi furu linia la mwaku tita belenu.
1: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la mpungiu, magunda aligia lau adagara kutini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara kutini kutawa ibote. Lwaku fiko. Lau sun ligye la burikata ile wogu bai larinya ga buingyo, leida angye Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
2: Nyubi hatina lona dugani bugunda bungi.
1: Mini la lira, nyubi halilan Kristu bo wagun, lung lagumu chagwa gudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Ligye lugunda bai buingyo lung larumada gudini wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadiri guhuriyo sagu weyo hadugini aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lun sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lomi buingyo. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyo lugudi. laula dagara gudun abana guboyasu aba labu idura gudun ya lani gubungi sunsu ina guboy lun sunda choru lumut ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong dan le lariyangu
0: ani agara to le lube na gudni hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wapare mechi guboy niluru gudidu hanigi aba me na gudit nilita hasamina
1: lari ginye lariyanga
0: marito gudibi adine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadibi
1: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo lige lubai tini duhinu la ulome kristu logo guruwa gayara haliwe belu rulido mflasu le santu timaboy kuhige belu to meme lugubu kristu darati aba iseri ima wong lumu mbuingio aba ima le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi Jesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingio lige lunti lubai Wayara fatun lu buingio tau taruma wanigi luma lausun wafinye dereg dagu luagu haruma gudalaru wanigi luma santira gun wama wongwa lauduru logu figo larigen lachibunwa lauduna harumat itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masansira gun galidan wemenigi lugundu lagufu lirubai la buingio le furama se lalibu lunti ginye wafagu vitere guninye vibirigu Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, buentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lumlaguse ragudini wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingio. Dale ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi, lunyen hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la lomwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingio. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inho. Lita Jesu Kristu lige achouru balin lidara dubuingi wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
2: Aulelubu ila bainche bidini ya grigi. Aulelubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
1: Ariyangatiginye.
2: Nagusi rebituba ya numutu nye.
1: Fugia bugrigi ele wagote Laburi haliganyu buingi ule vingwa bai. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agie anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisur gubany. Igira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boy huay. Subudinyu humoy logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboy lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoy lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie meela hawandu ni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
2: Malu hali afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu tam. Ahile nariche wadu kubilagu lafinye labaga lidu. Ahile feri dira lafinye magunda abadina lumu.
1: Wagia mitra anti wakai grige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11
1: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, Larugu lereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai la dhigiwa lao la finye aveli lichi gaba dagara gaduni buiti mati siga lao le la dagara gadu bai kai lumbu ingiu lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati aba le resi biru ni la dagara gadun lao sun luboiti hilala aveli aniya guwa adimureha lao la finye lao la finye enoku La nugu wasielu mwing. Ani materin wati lugubu lugundu bungu anugbali. Ani tarien he lererum bungu, logulubara ge boy la, meha la nugu enoku, gunda la bungu lau ya ubuwogu. Ani siente la gunda rubungu, wau ahin mafinye waboy luago. Lugundu lun wayarafa du lubungu, gasu wafinye rulogu, ani hila ani lichukubala, afaye ruaha ha alu habali. Lau la finyo noe, Na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili langura aba la dugu ni le lubai buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausuntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo la finye la u la finye abrahamu da le lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien ibidi oga lun halinyon bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la anyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la dugu bai isako le liro iluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la diga bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lu garudu la, Nyubu iti lun gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubu ibuingi hon. Gama lumon ariha hamuti liyabu indisegen aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu dahamuti luogu halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri dahagaira boi le halu haboi gayara ati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na meha le laucha gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lira ule isaku, hila gubai lun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lira ule abana guti. Lausun ania galila abuga, buingyo lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingyo, lun la sara gudu ni hila nya lidange uweni, Ani itagaro yebe la dugu ni buingi lao lichuku ni isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lao lafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esau. Lao lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lao lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lunhanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wahati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. risi timati la sandira gulungwa la ula sufriru una buguni luigen Kristu le lumbu liabu sigla ula ganon lida sun lirisi Egypt lugundu loga fayeru ho le lumbu lichuni bungyu lu lichiga ilarita gu la ula finye Moises logo bungyu abaligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliganyurue rei deiti Derek dagulita larita gu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule mari himbe. La ulafinye Moisesi la digi fedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe tubene rihaba Israelina la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba la dobro guduna hau aba anyara dagu la hafinya Israeli na logo buingio aba hibugun geyego lao lubarieru uburu heriko sag binafu logo sedu veyo aba leigo du loba lubarieru uburu ligi logo tafinya rabu tome horo momentu boi ora hama ha magamba dibanya laduga Taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu luun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tenluwe, Afara wagun hilagu boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uri burugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu da watinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Luga yara abai la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magairawati. Arabu lida mburi lagadabu gendubu wainamuti luma lida mburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi ligibu ge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boi laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gube.
3: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutinya Kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingyo ha, agamari dutinya mamari edunga hama ha, agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, Lichu kubai buingi ule emeke irubai huu. Arinya gali.
2: Naume irubadi huu. Migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
0: Nabule mabungi litere kubale na manufu tapadini. Kapa tibayara hama agiriga diga nalu.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwaga da huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun, wawani ere, laulisi habu buingyo. mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigibala bu iti hong ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gudu nile ichugu bui luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabui hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gudu ni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bau guditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bau gudi lo yuburugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Hesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa malubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buitu bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikate ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyu lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Hesu Kristo lidange oweni owniri mudun le weri timabai le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo lunga yara abai la hadigini lugunda. Weri guni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhenu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubu numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhenu lida wafinye, mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingyo sunhuguya itarala.
3: Santiago capítulo 2.
4: Niduhenyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Hesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudeme ti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: Harien galule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba grige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsie tenu. Agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banya lida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani le frama se lubai hon hahinsi habobanya lu. Ahi iti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
6: Hisi ya la kirigia bile di bungu, ke bisi yango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: angel bai ti madugu grigi agabarani. Gama lumon, afarahati, midi ti laule lubai belurudu. Hugu ya luti hadimureha, agabri da hugu ya mekeisi lunti ha gusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida meve yulani na guseruni. Ayin ha gude mehabu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigi ya logwa finye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larengi aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wababaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itera lien la susire du luma fieni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinye guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinye gati nalui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga, gama lumon afinye te gie mafie nu luagulira. Adada gara hagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau buge le, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le ladigbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le ladigbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate le ladigbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungio.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungio. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyariye mwaguati luago Abrahamu lumada bungio. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti le ladigbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate le tadigbe idan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lidage amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu duhuma lau kate buitile hadigbe.
3: Santiago Capitulo 3
4: Niduhinyo. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiri wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itera tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gama lumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon ahia nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. mon lumuti lubaiti hanangu hungu alagu lishu hau, lugundu iyeni lira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbi be luma gebungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia, lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sunlu uyeri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma gebe bungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidbe aba labu hanugne sungrigia frangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
3: Santiago capítulo 4
4: kabri wege habusera haburi buha lumahagendago adiga buri luriba yuma hanire hida besuanda busentu somukate kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu liriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinya gubelereru bungi luagu burikatile. Hinsi eti sifiri le lichu gube bungi wada lu. Kamalumo, weri timati ide mo le lichu gube bungi la duga tarinya lereru bungi.
6: Lumu ti bungi la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera guo lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubaiti hongu la bugion lerere ha bungi. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungi aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungi. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Avari gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Katenyenge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5
4: Agamba humai kate le. Ugiya risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigolu lu mahani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hane adagi meitia hagie huwago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhu nyuluegi en Jesu Kristu. Magusira wagudu humamga, jarafali lidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyo, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure mekeisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufriruni keisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhinyo. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyo ni luhachoro ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungio. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungio. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo rohon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi du lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi du, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladasairu. Sinya ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Laduga itaralinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi timati sigilau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. La usungu manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profetegu lau saragu duari. Adumre hatinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichuguni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifirisandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Agiati, abahochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, le hada abaihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balali.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Dile.

0: Wagu, feri di hagu ya lusunda, keisi laran serunin bungyu. Ahin tu hugu ya le finya bi lagu Kristu, abar rasa nua dahunti ya hugu ya. Fadir guha eseri biduti en lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anua diru andu, lunga dumre ha lagu burikati buiti le ladigu bi bungyu. Le agure bi hun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungyu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, gudemeha buha li bungyu hun. Nidunhen uhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudu. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungyu, Luha digni le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lu momosera kumei livrei. Luha digni le vuriba bay. Lubaragen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungyu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi ya mahi duenyo luegi Yesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ya mahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chuo lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, abaha wandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungyu. Luluwiyar igaburi le lagura bungyu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ishigaba hemplu hun lu hafala runen. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungyu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferi di la wadibai. abasi firigalumati. Darangila, ligia kate I gebegibe sarago ligi bugebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale seguhelibe. Afinya tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubay. Manufu deuga luwey nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luwey ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagye bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebusieti, la bagaribu abai bagari buiti, lumagye abai bagari lani lankundan, lunti lungi giru nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Dice la loi uribani. Adiga lele budi boy, alu halay terangilu, awam la falu boy. Adiga gongi rumoti awa bore me, budi haru cago boy. Agambalay afori idundo, anganya ha adiga bani buri bati, magunda ti budi ha.
0: Kapagi kanyana adiga buri bati hun, ang icha go hun gualu ha adiga ne buiti sumada. Gamalumo, flesi bati ang asufiri ra adiga surula higaburi. Manduf de dahuma loy niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre habanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nagniva lubungyu. Afarua tihilago bay. Gamalumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungyu luweni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanuguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibuge bungyu lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, Itara kela sufriru Kristu lida ugubu. lunti ginye anansa nyuwa malu wa sufiri nukai likia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo uluwagu. Lula bagari duning, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisi yabai hong ha ibidi habuba nyalu bungiu. Lida meha dale segehalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariwa. Kwento, vweri tihanigila umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hongwa hubinye, magulu luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoserni lubuyerigu idebe se le heresibiri vei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei la usung ere le lichu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Ni duha yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahangana buwe loegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinga sufri raba hida agie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meter ulidu kate le miabi tilu midi. Ahinga tia sufri ramuti loegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, Adiga humay la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hum. Mouser huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Houcher huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu. Idara walumutu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyuhuma. Ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu. Ebu gahenyadu gulinya mafia. Lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lungu. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubei von, Luga fara wa ma lida luweni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lula ubafu sunwa da itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subudira gudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma la reini. Lau bricate le la gufri ribungi sun le frama se lubei von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederegeraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon ederegeraguni ungwa lubungyu, isi habuni lamon gamadago, ahenihin lubei burikate lira hida letima timati, Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti niduhenyo. Afagu hama luhendere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa dira lung. Ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, uala nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay, ligia narita guag da meme badun lubay luagu. Ang susubudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina logo buidu la lu narita guag dunung, logo luwiri ibagari le lubay habagari duni. Sebudi gedalali wabure me Jesu Kristu nu, logo yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo baiti, na dugu bay nuara te lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sun wandan la haritagun logo burikate ile. Arufu dahani levichu gubay hun, logo lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau wagu, ariha omuti dan lelichu gubay bungi ugu chili nebesei luma uweri guni lun. Aba lari yang gulumala libungi lu lida gie weri guni lani na sielu.
4: Aliha diroi, lehisi ebene, leaube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bureme luago vubu le sandubay. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga italia ugano ligia keisi aba lampu, le durang utilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugun godagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu dirunin, luago ua lani aba ganyarati, la darirunin lanichigu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba ginya añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafion gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi hebei honga figu tien luha sakri ha, hama ya sed girigi labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lun giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti, leweri be li dikere luagu livie hagaburi girige vuribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihni iluma lagamu ni kate buri vuribati leha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun, luei o chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu gea sufriru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi ha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya. Barugua tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usungere timahama. Gabafu hagia. Michigu tinya hadunu. uba funtsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itra haya kesi animalugu ua tigunfaran da hama. Hagura hon luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honegu ba kesi honegu animalugu. Asufiri reina luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. Lagibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma wama diruhamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Emeha algu bei laganyen usensu lula digunen le vuriba bei. Abati laden haba burigu, maria gaditilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri le lanugun garabali. Siadimaya lukasi gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tian dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibi ni haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, buribati mabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bei, Hamanin umale surubai. Sigulau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichugubai hon. Havagu laguflira linaru dimureile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinyagubai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gularige tagule harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frende I humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu da habai wagui apostolo gu hun. Lida ge sumburi kate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariagu ne luriba harita gu hon, aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma gie dan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la digani la bungi usun kate lida lidani lun la digani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lian laba veju, lu wabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, Habagirigia ladiga mabuse ruti lule feri duruniaba hada agie. la busa de lunja sacria sun girigia. La chile de babello ligia, lula giribu du wabuneme Jesucristo obo ogun, damele magura buni vala. Que si la chile de jiberu ti ariebu, aba meti lagum tu cielo lo aba lanarem ireini. Rurugu aguda leme watu gemeti sun kate leli dambe. Que si ti lagini chawaguba la sun kate itara, luntil beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me lariru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienun. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu la darirunu bungi ulida darangila ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Logu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi al lubala kiribudu obowogun. Itara lia ginye la buru habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricate ile, lausun anihin burilan tida gie, henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loe hea yedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan, itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, lumafiko hwa huma. Gama lumo, ahi afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gine wafulesi. Ligibu gine wagu shibu ingyo, ladiga ligiru gine richagu. Lida gine Jesu Kristu ferudu nwala wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nye diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nye la aba luma buingyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asu gireina linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logu lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibu gubi lida luburiga. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la alibuingio hifigon ladiga Kristu. Agibrigo, naburha ya hun lugundu subudi huma alila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma alila uribu logu mafu. naburu habai hun nirahunyu lugundu subudi humale la buingi uguchili naburu habai hun aguburigu lugundu subudi humale la Jesu Kristu lemeha ani halibe lumage frume tida naburu habai hun niburinginya lugundu here huma ani rasibi humale lereru buingi tida hanigi lugundu ginye ganyi humale la uribu logu mafui misi adala ligaburi ubon hun niburi kata ile lida ubo ahinsi ya ubo hun misi ya tibuingiri ugu chili hun lugundu uwa tini kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi lumage guana rugu ubo liabu ani anihabi buri kata ile lichugu ubo luriba ayuma hagrigia hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu buri sun luriba la yuma grigi ahintile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda nirahunyu chiluhali lagumu huda agamba du logo anitela laga ni Kristu kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle wada agin hafrida lausun lidan la linarukate mama meha wani guhagia lugundu lun hamuga meha wani guhama Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susre dube itara lun larihinua furangu logu mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburu hamboy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logu ibidi la hun. Ani subudi humuti logu sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Haria kubanyo logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu bwe luma gen furumye ti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, Ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun kate hun. Ani inaruni larufuda habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuda halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, luntiginye, asubutiruni luagu, lirahunyu la buingiu, sunha richagwa wain.
1: 1 Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahini bungi, an inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subuti rigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu logu kate ile figo bwe, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagili Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahintile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Abaliabu indire buingyo lo lagrin chaguni luad gumari mafi. Uati niya ba le liro buingyo asigi utilida figo. Logundo anihe ibagari le lichu be buingyo lu lida. Siyati la sigi lida figo logundo liro la buingyo. Subudi wati kata yala lirahni ba buingyo lumo kata yala lirahni be mafi. Logundo frume guarugu le madigun bali le buidu be. O misi habola lu lidu he luigi Jesu Kristo mama lanigo buingyo. Aniha uganu le hagambu we luma ge frumi etida lu hinsi egwa wama wama wo mo lumuti itra wama kai kai le me halani gubu imafu ye aba lafaru ni lamule kage we ge lafare lugundu uri bala me halle la digu bai kai ani buiti le la digu bai lamule ni du yunu mawari da ta hani ge ah ayere gu da hon lani gubo sigha di walida ge oweni lu lidun ibagari ani subudi wamuti lira lugundu Insi ati ya waduhen yuloige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubu ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharulu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani gayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logo somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate inu. Ahun madariru wanigi duru wawago niduhe inu gayara bai wajabu inigibuge buingiu lau vemenigi inuago. Logo lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sun ha arinya kubanya logo buingi ula adimure habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida bai grigia liji. Agamba ten logo liabi bala sifiri liji. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi. Lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubuingiu mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu da lumoti buingiu, visi nye lun lau launa hani lirau le abara guti ubo wagun, gabagari wa maa mga lidagi. Ani haa isi ya nibai. Mama luagu wagia laa, hinsi habubai lu buingiu. Luagu ligia laa, hinsi habubai ngon. Aba launa hani lirau le abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na walaa wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lu buingiu itara, Lu tiginye hinsi ego wama wamago. Uwe gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira. Ahwa hinsi ego wamagwa. Anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubay. Lu buingyo. Ani haa lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lida nya diwa la aba luma buingyo. Ani lida nya la ginye aba wama. Logo rula li la. La ni sifri sadu. Wong. Wagia gwana rugu ariha wa maa lilirau buingiu. Harinyaga wa mwe luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luago lirau la buingiu hesusu la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra logo insinye wa maa lun buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari dunya lida isi ya ni La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilu hinsi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wa bagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi aba ngrigia. Uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga aba grigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligi. Lugundu ahin misi ya luboye libiri aba grigia lun le ariha lumuti siya baige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le uon le hinsi ya buti lu buingi u. Lun tiginye isi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi ya la buingyo won, ani adiga wamayle lubay bay, hinsi ye hama ginye lirahinyu, Buingiu won. La digunu ale lubai bai buingiu, ligia isi habuni bai lun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirai bai buingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula ali wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bai luogu Jesus la lirai bai buingiu, ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, Ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti loo kata ile. Ligia arufu tubali nsun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubai grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresi biruni le larinya kubai buingi uguana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida laniki logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya kubai buingi u logo lirau. Le larinya kubai buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bai luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda, Laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingiu wafuri yedun. Subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. ahen ari ha ba grigi logo la dugnya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi tu lumbuingio aba lichu kubuingio ibagari lu grigi ligia ani hin figo lani na oveni malati lu la furi tu nu alubuingio logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lu lani na boila oveni subuti wa muti logo grigi la le anugu balimbuingio kaisi logo chiri Mwibuguti lida figo, lugun du konugi lumuti liroyu buingiu. Ani sinyati la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo, nyibu halila liroyu buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ndo uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma liroyu. Le Jesu Kristu boy, lege buingi u boy le tima tima, legi eginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta luma hon birahunyu hinsetu nu letima timat ani mamarugnu honginye sunha afaluru balin kristu hinsetu ginye hon sarago hinsetu won laduga inaru nile tida bay wanigi ani le lumbo iwama bayla sunata binilo bungi uguchili luma wabune me Yesu Kristu leliro uguchili ruha maime areini Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bu nugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagaridu. Gwetonti nitu, ayumara gwatna bun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Ayahe in sarago ege hatia ubowogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubowogo. Le itarabai ligie lejebai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui boy hun lida again huadigmari logo Kristu. Recipe humoime afaye ruaha da yerugu boy. Frume guarugu le adire iruti ani meredati lida la rufu daha Kristu. Uati buingi uluma. Ahenti le eredo ti lau la rufu daha Kristu. Ani hei buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahen achilu raba ngrige humo. Mama lau arufu daha ni le. Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti narinya guni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo guingio itarala.
3: Turuali garada Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsia bai nun le gumuti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Yesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gwa luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda gwatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, idero gobanya laule emege rubai luhasigiruni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabungiu furitinya luheseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habumanya lubungiu lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida la purichi honua inaani aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi.
7: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Lidin laule wa

0: bungyo, lelese ube lidong likopo na ligaña. Aba men la sufriru, lawa luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahiligu hasandibay. Lawa iruba, lugumule miwakule asufriru ludubalea, lu sudan. Uwa be emira guni ni veyogo ni ayebo, honha awudurugu baye lu mostu, luma tuliawa, ni honha gawagubali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gofuli hagia luma Jesus. Abati naga bulani ya kuwapa umalali nyubi tisielu geno.
2: Aburi habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itarali ya lupai, hemera kubalita agen hawati umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, linya sifi isanga.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluha buru aba lafri du aba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilu lenye be ligi bogu duweri lania galo
3: dabu baluba gule adiga chiliha da alu aluba hani adiga funali nadi
1: aba lasugura gudu no lenye be lagu duweri laluba gle muargu gi aba laluba aba eti lafri do aba ya angeli tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gele hamanatu aba lafri do aba ya angeli lida gele tar angeli ligia gabafu di logo watu gemeti le logo bai latar ligia aba lagu waru nule tau bai laluba gele lau umala li heret aba lania gulo
4: da bom baluba gele to hamanaba aluba habon tiresi ni bai bai to muar gubon ladega funa
1: aba lasugura gudu no angeli ligia laluba gele muor gugi aba laluba hanu bai bai to muor gubo aba lichu gunu lido aga idinale lanina ligai bungi lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida aga idinale bogu di libiti buru aba lafri do hita lida ga aga idinale ligia chilunu mo ninyo afuna no gabai keiburi irua sa kilometru geyego walao
5: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busai ni sielu. Wairi gidati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligie tau aripato lichi gumbungi ho aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe
6: weriti alibwiti sule adika balibwe wakure le bungi sunti kabafu suruyu liya sule madudwe uwarabwe bukuye le lubuwe sule asha kabasa manufu debwe wakumbyo kabasa madimure hakuiti wabu bukuye le bie le usandu Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehau dora ugu, ladiga harihua liwamu kuidu la sule batudube.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nye lubei, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuridu sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadagrago, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ke kate ga bagri ti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ke sed angeli gu hagia. Bui lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubaf. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gu hagia.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
4: Heiba atu li sed kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wago.
1: Abali di frumi ati angeli, abalatu ni likopu ubo wago. Abalasali yego gumei gari tihawagu sungha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Abalatu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya gabagari bayalida. Aba latru ni hru angel helicopter luago buri duna luma license duna aba la sali regu hitauna aba na gabulani ego angel lega bafu bay luago duna
7: uara guati bu lau bagusera gudu ita buingi usandut bugu ya le mimo abu luma ge lubara ge frumi atita ani mimo abugu ya guento la duga hagia biyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bay guento ati kuraku tadi bu hitun hong Eres biru ni le hadi nabi.
1: Agama nagi alani wago loige latare.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isuruni luma richagu.
1: Aba latruni hagadri ang heli likopu luangu weju. Aba libihi weju bafu lu lachura nunia grigie lau lis. Aba hachura nun sungu be. Lau sunlira masakri hatia michi guhagi weiri gunilo bungi. Anaba gorugu hamai bungi le gabafu be hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu ahe lilikopu luago lala mungu. Aba lerete nuluwerigu labu gen liburi. Aba burihagura gunugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bay luago hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luago onwe buduna yofretes. Aba la mabaydu lu nyay la uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo lenye gilubay la bouchewe. Aba tnari yi hafridu uruwa sifri guribate liyumu lugunye dragon, liyumu lugunye monster, luma liyumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagiya kay uwa. Sifri gu hagiya mafia nuha adagu maya milagun. Aba buri hafridu on dragonya sun uruwe gu haubo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le suntika bafu.
2: Goni humatia, datuga sorni bay niabi keliabi hiverti ario. Fulese wabele agabu duwa nyubay, anuha ladora gong luago, lumibu gong lasu rusu lui larihun libusi gay.
1: Abati honda ragunia, urue gulida flasu le giribay, arum hedon, lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirgo. Aba lafridu aba umalali, lida gelala urue tida templo, lariyeg.
9: Adeguruan.
1: Aba yelaba la piri hanika. Arei chuni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu wa lau aba haraba kanali heret sigi lau sun haraba kanali le dagali bay lumu genye mama grike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe bu buru gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi ti le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime le lani na abay chuni le lona habay lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abay chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Aba tliabi aba hada ge sed angeligu halau bay sed kopu. Aba lani ego no.
3: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu magaira wati. Aba nani hi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu ye lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligancho. Uri tuvia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abi tuende golu. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
10: Babilonia towaidu.
1: Aba na subu diruni lagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu na ya lagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilari ya guangali ligia nu.
3: Kawagu taweiri dabanigi na subu diregidali mini tawuri tobun la usumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uali, lausulira lamude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Haganobo nyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tulani na gibagari luma gela dugu ubo tavoiri du bahani gidame harihi ni monstru le meha gabage be ani uwali gama lumun aba yaliabi mege itileli chu au luma gufananda sedi chikiligia mini la sedi wubule wagu pe nyunta uri tuguya sedi meme chikiligia mini la gie sedi uruwegu sengu hada ge uruwegu hagia gumuhali haruwehi aba hada ge laruwehi uento le aba miabi ingili la meliabi hagumu hon laruwe habaluahu murusu lugudan le monstru le meha gabagribe ani uwa li guento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sedi ani lidi nya lido la gincha wagu susu ina gubei disi ganchu le barihu bei disi uruwe guha magume serugi nye banya ruiha gama lumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwa raluma monstru aba labu harita guruwe guhagia hichi gubei habafu luma haruwe na lu monstru hagenda gubaluma mudu gama lumon lagani rubanya adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia su uruwe ani hagani rubagie sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma
1: apagie larinye guanghe li ligia nu
3: duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi grigia inyenye luma nechana ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu heiki bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti Rula lipungi utido uhanigi lunha dugu nile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubo.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo gelau saragu bafu. Aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
4: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapi en harumafi ya. Harajo de guante de sun. Abuye de sefri guguripate. Hadi buduni ruhiyete. Ani iere habute. La dega sun la necha negu. Bacharo en lau didenle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe tegu ubo utuma lida tahoroga. Risi hanya alubur hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tau sera gutungu.
1: Abe ti naga bulari gu abai umalali nyubiti sielu gen.
2: Furika ma Babilonia gen hugi le nani gu. Ma fara hamato ga lida tifigon luma lida tabai chunu. La tiga kibe gua li tifigon dari lula chunu di sielu. Ani harita gua li pungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai hum doble lule tadiga bui. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwe kum ama. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alie la tati da tanili.
10: Nyu niye ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
9: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bei. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubo wakubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, huluwaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima aluguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lun halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
11: Uwaru furuda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feridi baligine, sunirisini, luma wende ile bumbu nyahapoi. feri di bali lu sundan
1: hanya halugur habani burikata ile ani risi heli da burgule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
11: fugi abu uburgu wairit itara linya me hake aba uri to tadora gu tolin finut tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
1: sumbri tarine ugune pasajero madulugu hama sungha na dagi meibanya banana ha aba herede rundise dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
11: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
1: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguwara ha
12: fukiangu babilongi lewe wengi disi nyaye mesunha nakune bwenye wapolu banana laulirisi anilidara ngumusu ora kurio huwa gunda huma laule susiri dubwe du babilongi buguye siyewe umuhunguye apostolu ama profeta ama sunani bubungyu la aduga libungyu iriche hun laulasiye diruni
1: abati linyuno aba angeli gabafuti aba duble itarabike aba amuli gley aba laguruni barana ho aba laniego
0: itara luba la radi de gudniwa babiloni uburu gule weyibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayane gie na dai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida. Lausu gabafu kudabani ya meha banigu, alugu rahatia lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babia raha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata suha afara waguba ya ugowa. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari yakatele abanagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
13: Aleluya. Lani wa mungu ya salvani. Weri ni mbafu. La duga abusira kudati lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali mbo la utisalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagumu lani kutuaku.
1: Abaya haguara ha.
14: Aleluya!
13: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyu bai luagu lala. Aba harinyagu.
12: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilagabu, lania guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
15: Rukuma uwei guni lubungiu, sungu guja le esedi dubani, ani inebe la kum, weyanya nubridini.
1: Agama ya tina.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: lafrido lu le yehani necha ni gulida sungu bo lafrido ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu apa melonda raguni ya hanigo lu uribu ani gibe ba yakei lisako ntibarani itra liye luba iti apa hafuridun suda ragu hagia lidange sungu bo apa hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ba ilu le Jerusalem apa lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sung sung na kubai mafia dileye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ya buwe ya gulu sunda aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chakusielu luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibike bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubai segu leburiwa yubai tida buri liburu tukui deregele muti ya barana suha wako bayalita deregele yagie oweni luma habara hilanya sung hilaguanya ha labu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugudu aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubai watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni ha maburdu mayairi tida liburu tolani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
1: Apocalipsis capítulo 21
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu, luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu kabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, ke aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu ge.
2: Ariha ba, agana wati bungiu hada grige gueto, lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia, bungiu meme Bahama luligia la habungite, laraga haba isun haguira, ua alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigha furumi ati burikate.
0: Abati larinya gu bungiu?
3: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserine.
0: Ariha gatigie?
3: Baburiga. La dega inare ti dimori brille, ani ganyara ti la fie nunu aluabu.
0: Larige, aba larige gunu.
3: Sunha na dega li sun kate le, au alfume, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luabu. Ha agayi lubayi buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha ye tiha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
4: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum werio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba wubu, weiriti ani iyu ligie. Abalagufu dini, Ome buburu gusandu tile Jerusalem no. Larani nu sielu gie luma gie bungiu. Amiri eti buburu guligi alau larungu nga bungiu. Itere liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyu ligia. Lau du subena geyegu lau uburu guligia. Aba angeli logu kaya bena. Luma hiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin lwagu buri ben. Uruwa yin benna luege ubo leñige lubei la boucha veyo iru luege norte iru luege suru luma iru luege ubo leñige lubei lalu de veyo dusu ye dubu lebu barie religia lau hiri tusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluagu nyenye aba maburu golu luma angeli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ino aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu bia milu bia sa kilometru luweiri aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene larigie aba la misuru hani barieru iru wawe gadri metru Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligie. La udubule hasupe la duguwa barieru ligie. Uburugu ligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo barieru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abargu perla la degu. Leti burilemeri uburugu ligia lauti golu harungongo tikei biduri marit na niaba templu lida uburugu ligia ladiga wabure mebungiyo lesunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye memege iruti uburugu ligia la harungonga luma gie weyu ni luma gie hati ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga luma Jesu Kristu ti li lampu ba uburugu ligia heibu guba sung nechanigu Hasal bawanya banya lida lilampu uburugu ligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. La niguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata viye tinyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to luma bon mudun hagie rigubo nye belu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba aduna haruma tinu. Le ishi kube ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuni. Nyenye iduna ligia la mida ago lemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia. Nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agindu bai dusu weyasu nida hirumi. Saghati la gindu. Le tilubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenyana kubungyo. Nyei bai lala bungyo duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame haungdurogo lani gulu. Agagi budaguba Luma bungu, nyei begiye liri hereberu, ualime arie bunye. Haga nauti ya nyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagatuba, wabune mebungu yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gie, aba larie kungangheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gumbe di mure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Olese watile dugu be kasu lau lugano te bungi u le buru yu be tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numut, arihe neiburi kate ile. Ani lari gen arihe ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu Aba lariye gunu.
4: Madiga baile, lupui bungi auki bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigie enu.
4: Maramu da bai lugano te bungi ule bolimu nyi baitida liburu to la diga gyarafali da lumla gufliru. Igira banya ha wuriba banyalunga sigiru adago wuribani. Haviye banyalunga sigiru lida haviye. Anga ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ugunfuli meme hama.
5: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugubai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lungheigi lindagi limtinwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lunda subteregudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uroi Davidi, au nia warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariyaga tisifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
7: Higabu.
0: Le magre bubai, nyu bai la. Le busieti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi gutilamu kate ile, lagamo dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agitaru ti somukate ilidage lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Legi daru bai gine lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
8: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
2: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosias, Hosias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengrini Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguye ti lugushu bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubay ti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligi a lumo lagri yahun wasal baragule. Itara lian ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abata darira gutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubay wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubay tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubay arita gualwago kate ile, Lige la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu lun lida luene di, aba larinya gu lun.
9: Ose la bunga wabun Davidi, manufu de dabalu beresu binunu Maria ke si bumbani, adugu irahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi li sangu liaga. Tagari di baba irahu, aba me bichu ni miri Jesusu. Itara luba liri la dugu la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo mu.
2: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfuli le dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu ito toga nil niri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
2: Dale lagago dubai hose lida ge uene di ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furume titire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
8: Hageisa haru ite huri ulea agura hobei. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulun.
2: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hong grigya, aba laligu dagunia halia balan lagriya hoa Kristo. Aba harinya gulun.
10: Belen, lelumu arugubay hudea, ladiga itara linya laburidu ni profeta. Buguya Belen, lumu aruguna hudea, buguya aba lida ge uburu guweri gu timati lida amuole. Lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
2: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belen, larinya ga hon.
11: Hey ba, aba me halu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
2: Lari gea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyenge lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawise runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu lun Jose lida luenedi, aba larinya gu lun.
9: Saraba, waruba irahe leta usu luguchu, anula haba hau ehipi. Aba meherede lunyengu, darime nabisa lunyengu, ladiga lalu ahali erode si irahe le,
12: Lázaro ni Lázaro.
2: Aba ti Lázaro José, aba lanigani irah tausun lugucho aria boligia, aba lidi ho Egipto, aba herederu nyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun le lariengu bai bungyu liumu lugugye profeta.
12: Sagana mutimiru Egipto gi.
2: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyama te irumu hau lu unabu, ha agano bai belen luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le hariengu bai chuto lagriya honu wa irahe ligia. Itara liyan lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
12: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uowe bu igaya. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi irahe. Mabuse runtulu tama ikon, laduga hilagu wa hama.
2: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
12: Saraba. Barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuserube ya meha afarni iragu le.
2: Aba lasaru hose aba lanigani irahu tausun lumuchu hageiru Israelina. Dan le la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba la nufudedun li dinyehen. Aba la rinyo agunu walun li da uenedi lu li din Galilion. La chil renyen, aba li di aganowa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bei Galilea. La susere dubei sun kate le lu lagun fuliru le harinyo gubei profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba lariengu lida la puriti ha.
13: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li larue ha buingi.
2: Huang le, ligia le wago bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
12: Agamu wati lumala li aba kiribia akuwa halida flasu mageira wati iter. Aransa kuma umma lubaba buhebe. Tarakuma umma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo la dere kuhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru legi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti hale hagufesta runi hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
13: Harasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihu wala mga furangu loka sakri hadu la. Masami na radigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loka gayara la, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabadi serau. Arufu de loka sakri hadu la. Ahi tele lumbu iliembi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, udalei me sagadi le mabu ihali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
2: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bai hordan, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
13: Au lungu bai babadi seirunenu. Bugu ya lubai nyungu inu lungu nabadi seiruni.
2: Aba la riengu Jesusu lungu.
14: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubai bai bungi.
2: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du dunarugugin. sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larini ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu, aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
15: Ani hanyoreo ni hinsi ebo inu, le awwe ome bulanugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni, larinya galun.
16: Ahen liru bubay bundiu, saligo gitabay dubule feime.
2: Aba launa bu Jesusu.
14: Tari hari leneno bungiu, mama rugby tau fain habagir de grigia. Abagir tu baginya lausun tumore le larinya go bai bungiu.
2: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu templo, aba larinya go lun.
16: Ahin virubu bai bungiu, chuba baya ya luhuna bo. Ladega tari hari lereru bungiu, Larinya ko bobo ge hon lani angeli gulun honi giruni bu. Hanag bati ko ha ha buru. Lu macho ge ra gula bugudi lu agu du.
2: Aba lona bu ni Jesus larinya galun.
14: Arenga ga tugi le nero pungiyo. Mocho ko boy babure me pungiyo.
2: Aba la nigo ni mafia Jesus lu agu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubo wogu boy lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
16: Niche go bai sun le bon ahabwa hudura wanu
2: abati larinya go Jesus lun
14: disse ba noi mafia la diga tarin hare lereno bungiyo lun go ba babure me bungiyo bahudura go lun go ba ginye be servida
2: abati la disse do mafia lue aba hayabi angelo go eserivide dale la gambu bai Jesus lo agani la huang frisiro go aba lidi lari gon galileo Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
12: La keira Zabulon luma Naftali, lida luma lupadu barana, luegi ogo le nyengi lubai labom chavei libiti Jordan, Galilea. Lenyeni lubai agana waka mama banyak kurini. Kuih hameha lida bilukuri ga, ariha di aba ome bularugun. Kuih alameha lida bai lamunyo ga, lani na omeni, arugun ga lida malihau.
2: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
14: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Eibuga inelia Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba lariengu Jesusu hon.
14: Falahumana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
2: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusi sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huriyu to lida abonkada fulasu. Aba hala purichi hani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigu ni sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gya, loubu agogia hudia luma loegia obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale larihi balinha Jesus sungrige hagia. Aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen. Aba hondera gulani discípulo gugeye gulo. Aba lagumesteru arufu da hon itera.
14: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lu hebelurun lidon laru en habungi cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kurasu hon. Ulese watinha ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra bu hagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadugni. Ulese watinha ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Ulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Ulese watinha ha watik mari do banya luago darangi lau. La diga lagu arubanya bungi yu keisi lirangi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba hau ni luago hadugu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon laru inha bungi yu sielo. Fulese watinha dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinha kagia son luoyeri yeni huago. Luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linha mehaginha hei bahouni wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
2: Aba la sigiru Jesusu arinhaga.
14: Itara hinha kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gia un hula. O alime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigirago ni gurigia. Itara hinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nuwa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun ha muna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubei ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lidagia lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lidagia. Arvuda haligia hongurigia lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura ubai la nungunu wa yagata sielu lidan la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lidan luarago. Itaraginia la rufudaha wairi bai la nungunu wa yagata sielu. Narinha hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelbadun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba huma li luago arinha waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. La diga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinha hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi yu latari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma. Luago hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara. Aba me badauru. Ninaro bau. Mafri dupo di gulai nyingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumi warga lan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fue bei buariwa buiti mate lu beferde ne abalida ge omega gunil le buago bei sego lau bidin lau son bugu bu mafio gate ahin buha bu lu bei le bon en afrigo gode bati bu duru bei fue bei buariwa buiti mate lu le ferde ne abalida ge omega gunil le buago bei sego lau bidin lau son bugu bu mafio gate Arinho agua tem meja guinha luago furime guarga na le igro to lumari Lunti lixo com cara da lani na igre gunito Ao narinha hanehon luago furime guarga na uguri igro to lumari Ahimama lubei la duga tagamare don ligi buogon Abatagano luma amo uguri Adiga da lumoto furumi ete uguri agabarahane Le guinha agamare de tu uguri igre guarga la duginha guinha agabarahane Agam bat nginye luago aniya wagu walame ahon agucha golon agun fleron lau lel haniya kupai lau afin yon ni ligi bugin bungi au nariya hane hon luago monlu muti la hafin yon ni ka wago ni luago sielu la duga ligi lala na bay laru en habungi ni luago muwa la duga ligi lebu bay lugud ni luago herosalen la duga ligi luguru ta bay waruwe te bungi yo le weiri kupai Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi yurunga ni ka uago. La duga furunga guarigo amu kate harinya gun lue lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubaragin lira, ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gyan lanugunu habita. Ahan la fosara aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya guarga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika humai gine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungine luagu arinya wagu alame ha. Hinsien labu madabu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalun. A uriba bai ausaruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya ama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin salufrit ha gubra bale lisensi na gumadi iter. Ahin honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka puitu harutu bai laulira. Ibini ha ibidi habuban yan lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara go huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
14: Goni ga huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keisi hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le ariubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafaye ruwaha. Taginye le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayir waha. Tale ha furi dun lo bungio, Belau mahiru murugon, daruh mui mehubeneri, abah mehafuri dulung aku si bungkio le labu ko bayi humanye. Aku si meti bungkio le arihu beli le haduk beli dan limani, lishu ko bah hafai ruaha. Lidale hafuri itu, magu yu wagu dahu madi muri le malati kei haduka hai piti habu banyan lung bungkio. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungkio laduka libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, laduka lubane kei hafuri itu lu bungkio subuti lali kala habu sen rubai. Itara luba lubai ti hafuri itu, wagu si bungkio le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha, adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wasiyalu. Rubo weka feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai, kei ferud na wamani ya hadigu banya uribati uwang. Migira bawa lu wabulha lidon ucha wakuni, dise gudari gu bawa luwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai, bugia le sunti bai gabafu, bugia le weiri gu bai lu sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
2: Aba larinha gu Jesusu.
14: Uguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lungu hari ni griga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha mamu ka griga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lupi gayara laa, Ahi cheng hamutiri ani gagahu da diligi yakate legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tin lo hiveru ha ondar go huma irisi ni sielo lenye lubai sinyala ahi cheng hamutiri magah da diligi ni kata me belu hagi hiveru tin ya iveru ha nye la de ga lenye lumuti irisi nye nyungi ya hani agu le lampo bai ugubo ani lubai ti buidu lubai bago Arugo ga bai gin ya lao sun bugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gin lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gin lisi ke meme berese ni luago le aba. Sinya tele seri dunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lunha bagaridun, ni toago dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini, gebegi ugubu sigo tag dawgu. Arihan huma hontu nuru haa mabanya garabalirugo, mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai, Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafu na gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, Anihin hugu si bungi yo sielu le subuti ha buba li kati le hemegi rubai. Alu ha humai laruwe ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. La daga barul mutiginya haroga le diheri dunal luma gua. Buidir guti lene guga le lanugu bay kada weyu luma gua.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige ubu aguginye.
14: Michi ka huma haduno amu. Michi kuwa lamu kaginye hiduno. La daga keili gabiri hichi kwa haduno amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbongiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubaye ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lidabe hago furumye, ita la luba ganyara la harihi buidu loha sagaro ni ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Mishika humi kate isagarati hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ke buiruhu. Dukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishikun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni lkuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani funagi aba hida angele ishikuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga huguchi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son adan lubaiti hadugan hon amu kele habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moises y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura go bay. La diga bena luma uma le anigo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nyen. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahinti bena luma uma le anigo bay gurigia lidon y bagari le magumu chaditi. Burura go linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jeetien. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degien itra hanya kei animali gu ganyitien. Uguya, gayara bai hasubu dirunia luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gien buidu lan lin. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianuwa. Nabureme lunhe belur balan li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni. Sarago banyarinyo gitianuwa. Wabureme. Apurichi hotiwa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidin ego boinha do nu. Disse huma noi huwia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dubu. Aba linhabi ego huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Muigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama luma madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hati luluru do Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
17: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
2: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
14: Busentina, areida guaba.
2: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. aba lariya gu Jesus lun
14: maniga baitia ni kaun nyudur gu baru do gu bun gu lu fadri rubei me debe se le wagu bilariya gu Moises lu harihi ni guri gu lagu ari da guati bula
2: dale le belu rubei Jesus lido fulasu le giri we kafara na umu aba liabi aba gumada romana lubaro aba la yumro gu lun itera
14: Nabure me, anihin nubun, ron lau sandi le deregde, luma sarago garit luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
14: Neibuga agara niha lun.
2: Aba lun nabu gumada.
14: Nabure me, madinat nalu bebelu ro nubio. Arinha gu gubay dimure ya, aba me lareida gu nubun. Narinha gu bali lira, ladiga au labgenyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le nariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba nariye gu honha afala rubali.
14: Ninari hao luwago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hani le siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamaruwe hani ligia hasaga rubo bogudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinya gu Jesus lugumada ligia.
14: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro, aba ladari runu lima di fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru utue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare dube sun le lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi dale larinya gube luago Jesusu
12: barulu kuti wasandi gidale wagari
2: dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyego lao aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu aba larinya gulu
10: maestro Buset na fala ni bulenye ilumuti bidi.
2: Aba luna buni Jesus, larinya galu.
14: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
10: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
2: Aba luna buni Jesus, larinya galun.
14: Falaba na gueto, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesus tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
10: Wupure me! Sefu bawa wadibira kwa.
2: Aba luna buni ya larinya gahon.
14: Kasa wawu hanuhu deda. Logu watafinye hugi ya le.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
18: Kata isawu giri le. Agamba lubali ngaraba li luma barana.
2: Dale la chiliru bayi Jesusu lo bafuru gu duna. Hagiru gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Aba ti haguwa raha hariaga.
19: Kaso wago bemetera wamo, Jesusu lirai bungi, Biabe sanga sufri la gidwa lo bare gele dane sufri rune.
8: Yenye no sarago buiru eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu hesusu. Harinya galon.
6: Aho basagara. Igira ba lua beluru hadum buiru ha.
19: Aho bure me fule sei bawa.
8: Aba tilarinya go hesusu hon.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Inya hatinya aransa ya la lu abu na hani aya ha grige aya ho ha aba lariya gu ho
1: uri ma yage mo we giru ira hu to taru mu gi
0: aba hehera ha lao dale frige de la ya su grige aba lebeluru aba larga du ni tu ho bu ira hu tu gu ya aba tasaru aba laburu cha gu luago le asustaru du bai lida su fulaso ligia Dan lafri duba Jesus unyengia, aba houdi biama ugurinha, marihi tien larigi agora reina itere.
2: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
0: Dan lebele rubai Jesus umunadon, aba hachilere marihi tien hagia lumo, aba larinha guhon.
1: Afinha tu san logo kayara lan narita wagduno.
0: Aba harinha gu.
3: Aha, afinha tua wabureme.
4: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesus hago, aba larinha guhon.
1: Itara la kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni habai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahada guni lela digubai Jesus lida sunfu lasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinha gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinha gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinha gun.
5: Marihi nyahagi divalipele hageira israelina.
0: Harinha gati fariseo gu luago mafia la le habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gari ti. Dan larii ni agrigia, aba hagude me dagu lu, la dega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
1: Sara guhanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi itinye lun halubaha.
6: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heigi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
7: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagma nule mon lumuti ladigun lida luwe yule mera aguni.
0: Aba larinya guhon,
1: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarabanya luma. Aba lebelurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida ge finto sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabanya luma, fadir gurugunya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwe yu e mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luwagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwagi li gufuran da humani le la rinhagu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwaru gutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenye aba uguri hilali aba luhobu, keiti busien hama fariseo gu hama arufu dhatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
8: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita gen ahin galungu lubay aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luwey remera guni. Lumidi ubay la asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun buiti lidan luwey remera guni.
0: aba lariya go lu wugiri ligia
1: tule bai buhab
0: dane la tule rubali aba larai da go keile aba hafri duga fariseo go aba hagumestero aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu goi dan la subdi rubali Jesusu katele aba lidi yenge aba hafalaru ni saragu gridia aba larai da guaga de ni sun sanditia aba halerinha guhon lumarinha guhamani katen yenlan la sustere dubai sun lira do lagun fuliru lem halerinha gubai profeta Isaías
5: aliha mi buen lena duo di rubai una seri bi du nu le hisia bi nu le au bi nagunda linha bungi nichi gubai nani sifi lua aba me la rufu da hon nechani gu ida luba la ganyara la huwaradu nigibubi. Magei ndagube, maguwaradu, marenchubwe umada. Gudeme ya bube hon girigi ha gudeme banya, keisi aba mamuru le barugu wale. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali larue hale huwaradu wabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia, madimureha, lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayembaya, aba hariyagun.
8: Ani hafunasa aladiga waguba idawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gukate ile, aba hariyagun.
9: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
1: Kurumi wari garuwa hani le afani raguti luha genda guhama kwa, laguni chaguba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafia lila di, ligia kwa nari gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igua huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruwe ha bungi humon. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin lu gayara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hon luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumia guarga ginya le hariya guti furumia guarga kati uribati nuagu, au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala, ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidu baiginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidu baiginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyumau. Grigia le buidu bai, kate buiti lerinye gubai ladiga tida anila lanigi ubuidu ni. Grigia le uriba bai, kate uribati lerinye gubai ladiga tida anila nigi uriba ni. Nari yang hul, luagu dame la la chile ron luwe yu yagu seruni, sun gurigi yage febanya luagu sun dimuri malati le harinya gubai. Ladiga luagu ba le barinya gubai bagu sara guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
7: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gie la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon,
1: Gurigia uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon luidige lea suser dubelu profeta honase. Datika kelerederun honasi urwa weyu urwa ari buluragir gu udu. Itara lubagyan nerederun awle wuguri garuwar guti lida numuha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanyan nini ve ha saruba lida luweyri aguserunni dame la agusera guduni waguri ki halani na danle. Aba mehishi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini vena dale la purish habali honasi luganete bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi en luruwe te suru lidan luweiri aguseru ni dame le agusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu lidagi en lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Danle lafri do aba sifri uri bati lidagi aba gurike ya. Aba ibuganya halaf lidan fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu rugu. Nagirbu da tidon nuba tonyengi lubay nafurida. Dale lagirbu do abaladari ro ni gurige bugaligia kaisi aba muna ton malatu. Abuita hoa ro aranse ro. Aba ti lidi abalia bi hau sedu sifir guriba tinsi gulau. Aba hebelu rusun hagi yagana gwa lidan gurige ligia. Uriba ti maha li ti lega dabali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uriba ti halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri en hon grigi ya, ligia ti abi lugushu hou la mule enu, aba herede rubogudi, businya te yebe ha dumri ha luma. Aba larien wagunu alun Jesusu,
10: anu han buguchu, hama ba mule enu ya bogudi, busenti en ha dumri ha buma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
1: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
6: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugriga lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun griga laru duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba larinhago,
1: nyanyi aba abunago te ila, aba lafri do abunago, lida afro reina lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labur halabad nago dugu lenyi lumuti uwa lan saragu muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamu. Danle lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubei, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lalumu, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein libri darandi. Hagarige iruguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
11: Kasa wagu badimune ha, hon grigi lau hempu?
0: Aba larinya gu hon.
1: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masubdi ragudun lumuti. Legamati, lichiguba laun lum. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederun kama marihiti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederun uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihu ba kama lumo ibiti ya bai hon kala lila bai le harihu bai. Ladiga deleru hanige gurigi ya ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Kufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubai. Ulaisi watun ladiga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungi yu, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bigwento. Gamalumo marihi hamote. Osenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamote. Agamba humaiti lelela bay hemplu luagu ti abuna guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe hini lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abru habu lidon uma. Aba leabi mafia. Aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abru habu lidon dubu. Itarenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi gurini lau ugundani. Gamalumun kei malag lela madura tehada. Dante lela chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon lueginer uganu ligia. Aba hachugerego. Ila le abru habu lidon hiyo. Itra linha kai griki ha gambu balin ugano gamalumu weri to mati ha fudu luago kate le lani na ibagari le aba le yedu ni irisini sunle aba lafaru ni ugano tita ge hanigi migiru titi lo la lobo hon hata griki hadi gamalumu ilo le abro beli do mo buiti itra linha kai griki ha gambu balin ugano aba kufona da hamani aba hichugo aba luba ho ni buiti Anyahin itara hanya kei lele ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri kele ichi gube uruwa wen, hibiri kele ichi gube darangu.
0: Aba ya lichi guni Jesusu hempu lule hon, larinyaga.
1: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu kei aba ugure le abu na gube ilo ubuiti lishari rugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba laga nilabure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba tilabadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wino mudube turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hiduru uribate. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahen buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliye ginye san la salira hiduru uribate le. Aba larinye gu yubudiri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainye gul muso lon. Usenti bulu wahula hani hiduru uribate le. Aba lene gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribate. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger gubay humay lun la wina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya guhon na dagi meitinya lo hafu la hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duniwa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Itara linya arwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bouchon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lo hempulu lariyaga Jesus sun kate le hon gridia, mariya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le lariyaga pe meha bungi liumulu ge profeta.
5: Na timre ha balau hempulu kun, na fura guagu du be kate le buri meha aramu ta guabu in kun, luma gie la dugu upo.
0: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebeluru munadon, Aba hayabi lani disipulu go aba harinya gulun.
7: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubuy. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubay ubao. Haluba habanya angeligo. Itra kila buda haunu wa hiduru ulibati. Aba lagurun waturu gulu lagu don. Itra lubagin la susre don dame lagumu chumubao. Aule uguri garo warigati. Nona habanya nani angeligo. Asaga na yason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuri hahari. Ame te duba lile lubebe bungio, aba mehami ridun keiweyo lida la ruwe haa wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruwe hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia, aba yala ramu duni nye meme le loiru lugunda aba lidi aba luru ni sunle luma bay aba lagany hani fulasu lege itara linya gya ruwe hani lelani na sielu ke aba lugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finut dati la dariron aba le weiri ti lebegi aba lidi aba laluru ni sunle luma bay aba lagany hani pero la lege itara linya gya ruwe hani lelani na sielu ke aba seni to agru bombarana ha aba tanyugu son ha uyeri udra data buinchon aba hachawaro no eseni hati yalaron beya aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra aba haridu ni ha buidu banya aba hachagaro ni ha uriba banya itara luba dame lagumu chung ubao ayabi banya ligulu hafani ru ni ha buidu banya hada gen ha uriba banya aba me hadaro ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari
0: aba ti laliga dunia Jesusu larinya gahon
1: kufuna da hamuti sanson kata ile
0: aba harinya go
4: aha uabure me
0: aba ti larinya gahon
1: danila aba ruhu dati lilulu do Moises lukufura ndalani luwago ter aruwe hani lelani na sielu itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai asaka hati kata iseri luma kata ibinado
0: da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiliri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihurio to lida bonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariago
3: haliasa la furendere ugirile sun lichu aule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
12: diraga sarafu angile maria lugu shubon Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Aliyange tila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
1: Unda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agenya fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
6: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
13: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Businya ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamure ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lo lichigu tun lida aba asiad.
4: Aba tamure ha ni luma ita.
0: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinya galali la lofio agamba hamaya misra hotia aba larinya golu lichiguni watu aba larinya golu ladirirun walago lugu huang furisirugo aba hanigani lida aba asiedo aba lichiguni watu irahi tuguya aba tichiguni tutugusho aba ti hayabi lani huang aba hanigani lugubu aba habununi larigen aba hodi awisere Yesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba hariyegu lani Jesusu disipulu gulon.
11: dar galitia ani wote grigi agano telida flasule ona baya grigi ha yid hamam galido bulira hi flasu yarafa gaiha eigi ni nu heigi
0: abalariye gu Jesus ho
1: midi manya rubu ma eigi ni ho
0: abahariye gu lu
7: sengiri vinyo fei wa maja ama bia udiro
0: abalariye gu Jesus ho
1: baro mo nu nya ho
0: Aba larinha go hongridia, lo hanyuro lo ago hidro. Aba lanega no sangue fein, hama biema udre hage luha burgo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungi to ago. Aba te laguba chaguno fein, aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia houte kimule, larinha. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranhanyo. Aba launahani Jesus lani disipulu gu loba tida ugune ituguya lu hahinyo rogun lobafu rogun sun aniha la onahanya grigia agoyo. Lasuru launahani ya, aba lamudeiro labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye in Jesus labu gua, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune, ladiga tubara wanye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
11: Ufio!
0: Aba ladimri ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gagura su humawe, aule manute tu humawe.
0: Aba larinya gu fedro lo.
11: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kadabana gini ya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
0: Aba lariyegu Jesus ulu.
1: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Jesus ligibu kuduna. Dale lasandiru bali lere garabali aba lanufude dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu lariyega.
11: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
1: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesus, aba harinha go.
7: Inari ni luago lirau ba bungio.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachilri henesarete. Dale hichigu bailida na fulasu fe luago Jesus la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haninga niya sun sandi tiele nyehe lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
6: San Mateo capítulo 16.
0: Aba houdi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabin. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
1: Buido baida ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baida ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha lila lidani ya salbaroni. Gurigi uribatia, muaratia ha, amuri hatia seini luha fiano luago aula anugubaya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon luai liseini honas.
0: Aba ligirunia, aba lidi. Dale hahi uragubai disipulu guluma Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fein, aba tilarinha gu Jesus hon,
1: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
11: Ladete manuga umafeni, larinyagu baitara.
0: Aba lasubudiruni Jesusu haritago, aba larinyagu hon.
1: Kau wago hadihari da luago uwa tafeni huma. Logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani hebo hata sengu milu wugunia. Loma atrinye la faninya tau igra gotu. Bule wadu funasa toi sedu fein to na farin hapon hata gaduru milu wuguri ya loma atrinye la faninya tau igra gotu. Idelinha que me fez o boi logo mamba lá tua o fei na dumreha, da lenderinha que o boi hon, lun haun negro com hongo loi halebi ni fareceu com ramassa o seu.
0: Aba gum faranda ramani logo mamba lá logo tilebe ni fei lerinha que hon, luei lá harufu da fareceu com ramassa do seu go, laweri diha. Dan le hachiliri boi Jesusu, uburu go seseria le Felipo, aba lalig duni lani discípulo go, lerinha que hon,
1: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gung.
7: Anyahe ngarinya gutinya lwagu kwan lale meka abadi sehabai buguya. Hibiri yarinya galwagu Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya lwagu Jeremias ba o amula profeta.
0: Aba tilarinya gung hong.
1: Ati huguya. Kata na tilida harita gung.
0: Aba larinya gung Simon Fedru lung.
14: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinha go Jesus ulun.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag dunia ba gurigi akati lebon. La subu dirag dun nugu chibungi le sielo vibon. Narinha harebon luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hanile lani na sielo bon. Ani son le bagura gon ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubogo, la fara guduba sielo.
0: Aba tilerinha gu Jesus u hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arinha gu hon lani discípulo gu furango, luago lun tilan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira guduba ilan u gurinha weiru gu telida hafinha hurio. Ama habuti gu, afadirunia gu hurio. Amarufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha go lun tosun lanigi.
14: Mambusera lei bung yulira. Nabureme, siati la suser ducate lei bung.
0: Aba la garara go Jesus. Aba larinha go lu Fedro.
1: Disse banoi mafia. Babu serun ya bereder unil la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam narukei wugur.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
1: Le busenti la fala runina, bule ele kati nye la. Awanda le sun luwuye re sufri runi le lumbi liabi lun nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalan. La duga le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feri dirube ibagri le magumu chediki. Ahin le anha bay le feri diruni li bagri yago bogu nuegi, di bihu bay I bagri le magumu cha diti sielo. Kagi hu lan lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feri dirime lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le auti kayaran la ganyi ha gurigi li bagri. Nagir bu duba, au le uguri garo warigoti uwar hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni gurigi ya segun le hadugu bay. Nyanaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
6: San Mateo, Capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesusu Fedru, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luagwa aba ubu inyoti, hagia riguya nunyeyi. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Fedru lu Jesusu.
14: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
15: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinha guhon.
1: Sarahuma, manuvu de dahuma.
0: Danle harihi bay. Marihi hanya amun luai dige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larengu Jesusu hon.
1: Mambahu da gua hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawarga tili dange owe ni lunya na bagaritu.
0: Aba tiharengu disipulu gulu Jesusu.
7: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
0: Aba larengu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubagin hasufri raguduni na aule wuguri garuwaruguti.
0: Abati hasubu diruni disipulu gulu wagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesusu, aba lahu durogu ligibudu, aba larie gulu.
16: Mbure me, gude me la nisade bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mo tinyaho, hong bani disipulo go, sen hamo teri da guaguda.
0: Aba lão na bu Jesus o larinha
1: Ligue ma finha ti, gurigue o uriba ti. Atribai sa da lo na reda roho ma luba a gaiara la hafinha ro noago. E da mesa lagu mucha ma finha ni lehinda bai. Barano mo irahu ligue a nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesus o lun sifiri uriba ti ligue. Aba la saga do nelida ge irahu ligue. Luma ge ore ligue, aba larei da go. Lari gye, aba hadimre ha disipulu guluma Jesusu habugu. Aba hali guduni harinya galun.
11: Kasa wangu siyamu wabani sifiri uriba tiligia sagara?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu wa hafinye, ni nari hau luwaku ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haninya gu balu wugu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wugu ligie. Uwabai ni kata hasiyano ahin ibiha hubai afia ni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga runiwa.
0: Dale eibuga ina habai uwara lobo wagu galiliha, aba lariyangu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaro ni hilagu bai. Gama luma u lasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulu.
3: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulu.
11: Afai hati.
0: Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
1: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra banyo urua igu halani na ubo le. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
11: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungiyo. Mon lumuti na fayeha tisensu na luba nugushi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yeti udhuru le eigi tipu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubai lumbafaye ha wa wogwa, barubai aba mebafaye runi.
6: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gulumo Jesusu. Aba hali guduni harinya galu.
7: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungu.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa. Aba larinya gu.
1: Nari hau, luagwanga la miyabi lu hitara don keirahi. Mebelu badun lido larue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe. Ligia wairi ti mabu I lida arui hani le sielu bai. Gurugi ya ginye le resibi ruti abba irahi lida niri resibi lumuti na ginye. Furume warig le fuwa gudu ti abba hada gen hai seri gen yabu nya lida hafia nuwago. buiti mathe muga lu laguru no barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigulau ladugu nikate ilira uribatu lu bo anihe laburi katele afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe lag gamalu mfugia bu wugure le lebu na bai ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugu di la durubai kuibai di sebuari wa Buiti mati lube belu no sielu maha buga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nye lube watu le menye gushadi bai. Ahim bagu lube ya figo gudubadi bu sagabai fui bai disha buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Maniga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai soma da. La diga salbari le feri di hali bai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hani hii lu. Ahi anyahi lu bai samu du lu ma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la dari ra choru ti luago gunda bai la tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linye gienti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri duru niyaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru uluwa. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yada. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun la learinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luwagu. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinye gu lun.
14: Nabure me. Atri bai sa waiyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wai yasu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Manya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya digai, ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyu nufiadu. Ke masensu lubai tun lafaye han, Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me liga tau sun lumare, liranghenye, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligi ya ligi bugi uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bun. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gudunni. Ke lafri du musu ligi ya nyingi ya, itera laduna gu luma aba musu lile di lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba larigu du ni luwegi ya ligi na, aba lagume seru achokure. Aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligi bu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bu. Maha ti le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la dega ba yumura gu lun. Luti ye begin ya gudeme ha bu ban lun lbouba, kei gudeme ha bu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri rego du ni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
0: Aba lasuru Jesus warinya gina.
1: Itar lubagi la diga nugu ci bungi le selbe hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
6: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habur gu duni tido sadra. Aba hal gu duni harinha galun.
8: Segun barita gu, gayara ti san ligiru no grigi lumari luege furume guare gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
1: Mali hagindu santi dan lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, dan lela digu bali ya bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gatiginya lige ligru bai lubai wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba rigurige mama nya lubai ti biama aba riganya lige mon lubai la fani ragoni wogure le la dona wa du bai bungi
0: aba ti hal guduni ariya galu
8: kati wagu la rengali luru do Moises lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
0: aba lariya gu Jesus ho
1: La diga ti dere hani ge laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama linya me ha furumi. Nari hani hon lo agu furumi war ge lale igru tulumari abalagamari do amo. Mama regale ligi ya la diga tagamari do ligi bogo. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tuwuri to igre waro. La diga ya gini agabara hani.
0: Abati harinya go lani disipulu gulu.
14: Ahi itara linya lo bi lo agu tu gri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umbanya lixika bongi ubafo. Amu ya guendar giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahen itar gu banya no luma ge hagara hon. Hebri adugu ariguti hon. Hebri reide tia magamani duga lo hedere gira gu hon kwa sun suina gu bai lo heserebi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhu yelu Jesusu lu lichuguni lu hobu hawago, lu malu la furi yedu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hon.
1: Igira huma lu hayabi iranhu yano. Mamahara huma, la diga ha haruma banya afinya ke iranhu yano, agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichuguni lu hobu hawago iranhu yano hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
17: Maestro buit, kasa kate biti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba rigunye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
17: Kate iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
17: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ahi busen bubai buidu ban sun sui na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali ugri ligia kate ele, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, luago mene guti malan la sigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla u lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgi dagun hamo go harinya ga.
11: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilerinya gu Fedro lun.
14: Wabure me, wagia, igira wamali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, awle ugurigarowar guti luwagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairikon. Hoge le afala ru balina ha nyuru bagin lwa gu du su halau lu ha gu sar gu du ni ha du su gu bai lani Israel turib. Sunti ha igra nya ba ya haba o ha mulenu o hatunu o ha gu burugu o ha sanigu o ha mua nuwegin eresi biru basa uwe ya su lau resibi ha mime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furungeti nya ba ya weto agia bagumu honi. Sarago ha gumu honi ba ya weto agia ba furumi.
6: San Mateo, capítulo 20.
0: A valería con Jesús.
1: Esta línea arroja en el elani en el cielo que haba labure meixari le afritu be binafigua alu hanadag mentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladugan darado hama nadag mentinha lo la fairu niya lo agu veyu. Aba lona hania nadag me lecharurugo. Lariginha, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafin. Aba ya ladarinu, Amo wuguri mafiste tinya magi durugo. Aba lania guhon, hei bagien nadag me nishari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafredu amidi rugo, furi lige ladanru uru wa rabon weyu lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parke rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yote tinya nyeng. Aba lania guhon, kasa uwagu yahu beisun wei mawadi umariga. Aba harinya gulon, uwagili ni aba alugutiwa. Aba lania guhon, hei bagien nadag me nishari rugo, aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dans les lagunes d'Ubay, à balarinya gu labure me chari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye bamuganya. Bagum serame hama geha tatirubanya gumu honi. Bagum chame hama ha atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya nadag min kaiburi ladanu sengu rabon veyu. Abahibi ni faye tiluagu aba veyu. Lariginya, dal la chirubay hadani ha atatirubanya furumi. Abaharita gun lagu gibeti mabilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rugin yaura hawadigumari. Aba labu bafairu ni ya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyanu ha tatiru banyagu mohoni kei na fayiru nu laduga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi elun naduga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara ni elubaiti. Saragu hanya ha gu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi yeti. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohoni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu discipulu hawei ha hibri grigia, haluago ben uma uorahama. Aba larinha guhon.
1: Ke lubai harihini, amuderei nawai Jerusalem, lenyemba lubai nederegerua, aule uguri garuwa rguti, haun habuti guha fadiri negu hurio, lumahon arufu da atinha liluru do Moisese. Alun banyan hasia durunina lun nome. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulun henhera hanau. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oveni luagu lurun aweyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
1: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
12: Ariya ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan baru iha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinji ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
18: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa ruhugie menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia, aba laguwaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
1: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari hida agya leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lunne servi duni wa, niyabia lunne servi dun luma lunnichigu ni nibagari lebegi miha salbaron saragu.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye nu biyan marihi tiye yun laru ima, dale hagambu bailu wago Jesusu la.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Okay.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jerusalén, Abba Hachil religi buge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Abba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba li na lirere fulasu le wagibu gen bey. Adari ruba aba burigu kuranyi nyin lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niya no. Ahi nyin adumare ti hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumba ilira lu lagun filiru lemeh laringu bay profeta dale laburi habay itara.
3: Ariga fuma lung kuburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba murigi. Wariyo lu aba aba lirada burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kay laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigre gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebay. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
4: Uweri guni.
5: Tuga wagu uruwe dari.
1: Dan lebel rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sun hanyemba. Aba harinya gu sarago.
6: Kati sagrigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
6: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyin bayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
7: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadi rugo hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguwa raha irahan yu tempul rugo.
8: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi do. Aba harinyago lu Jesusu.
9: Agamba bumutsa le harinyago bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Aha, agamba numut. Malinha humagi ni santida lerenu bungi ulenye lubei larinya wagu walo bungi yu. Chiluti buweiri gu yagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburu gu. Aba lalama chun. Aba lari aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
10: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
11: Ida liasa tasaribu tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
10: Ninaru hau, ahu afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afin hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeliru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama ugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
9: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kate ile. Kai ichu gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Nal gadanda gin aba kate. Ahin houna ba, aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kate ile. Kauna abalin huang abati se, bungiyo o di ugurinya.

0: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinya go.
1: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona hapali, larinya go wong kala wog mafinya bailun. Lagu hona hala wogirinya, hauser go wadi wagrige wulibala daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya go lu Jesusu.
1: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginya ti larinya go hong.
2: Marinya go nubay ginya ti hong kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya go Jesusu hong.
2: Na bagda gwa aba akate hong. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu yanu lisani go. Aba larinya go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hong nindaduri baibay. Aba larinya go lisani lo. Mabuse nruti na nidi. Larigin aba la science regularita gon aba lidi na dagi men. Larigin aba lidi uchi le arihi le aba. Harinya ga ina le ile meme larinya go baibuga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le larinya ga. Aha, nidiba, kamalumu miditi. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile.
0: Aba hariye go,
3: le frumiet.
0: Aba tilariye go Jesusu ho.
2: Ninaru hau, lo agu shorti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. La duga nyumbiti huan le abati se hebe ya rufuta hahon idalubala li gabri habagaridon. Mafia no tunlun. Ahanya ti ha guber ha banya lisensi na gumadi ha mahoro afinya ti lo. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga ubariye ro lao. Adiga ligia aba age lo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagime tinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagime tinya. Aba riga, hari gudu niya na dagime tinya musu haguya, ulese hame aba, afar hume aba hilagu bay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigo hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagime tinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inebebe nira hong. Dale harinyi balina dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire alaga, wafara lihilagubay, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagubay.
0: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
2: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladiga hauna dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulun.
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adiga balin kate ile, ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei, hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, Capitulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afaragudananya bagasu hama nilugu niya niumalugu dibunetia. aranse li sun kate luhaya bi Maria irugun. Madugun tiya a misiro hou tiya gas. Aba lidin aba hada ginye li shari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagimanu. Ha hibiri, aba harigu dunia lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate ilu mari, ani ya misira houti ya hagura, maduna matinya loo ha misira houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma, aba meha misira haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba haundaru niya son hauma banya hadunragwa, bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misira houtiya, aba larihin aba uguri le masansira guti ke iluba aba mariye nyei. Abalarinya gulu, numada, idali nyagi ya bebelu nubi nyaho masansi na kunga kei luba aba marie. Abalarinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akuni hamelari.
5: Abalarinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo, aba houare du ariye kabala gayara la hadugu, lu haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uare hama hadage lanigu erodesi, ariyanga lu Jesusu.
6: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariyangu be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nika ta la luerigu grigia bu. Rubo ilubay tibarita guwon. Buit sa lo lafay irun wa sensu lo uruwe roma na odima buiduti.
0: Ariya gu liya Jesusu lun luriba harita gu, aba lariya gu hon.
2: Biyan watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamay sensu le aube lafay hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa no lun, dan larihi bali aba laligu dunia.
2: Kaya wale laube sensu le, lumayiri le buruwa nyumbay luago.
0: Aba harinya gulu.
6: Lia valuma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, aninya gati meha Moisesi lua guahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasedin. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha. Larige marie hamasun hagiye tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Vule iguatan. Ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamari don haba, michu gong hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sanle larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bai Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, ite la linya lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te lan. La diga mama habungi yote hilago wanyo bungi yo, habungi yote ya miwa ginyo.
0: Da hagambu bali grigye kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abuse ruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liludu bungi?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi la babure mele bubungu te bon tau somba ni, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Ani hago madi le weri guti mabai, furumi te ginya lida ge son luguma di bungio. Ani le libia ma lida weri guni le negele, itara linya. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi gubungu, biango madi le, lige ebu belun son liluru du Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinha go Jesus hon.
2: Kasa harita go be libugri Cristo lela nua de rubi bungi lo la salbaro nia gurigia. Kasa adiga wagu.
0: Aba harinha go lun.
6: La diga wagu Davidi.
0: Aba te larinha go Jesus hon.
2: Ida linha te lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafo si firisando. Arinha gatega Davidi, larinha hare bungi lo na bure me, nyuruba loege nowere, dari nichigo nia baga nio labu guion bugode. Ida lubati la diga wagon la Davidi Cristo ahin wa lubali Davidi wanarigu Cristo na bureme.
0: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesus hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me son le hanyen gu benhon. Gama lumo, mafala ra humai le hadiga bai, la diga aninha gatinha aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ain hagaya, Madhugi tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadhugi ni son kata ilon harihi ni gurigia. Hinsi ti hon lon hichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadau ragun dawa to dururutu. Usenti harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halau le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lun habusu ragun gurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin hugu ya, migre huma lulania wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun hugu ya aban habu, ani abar ginye ginye ha maisturon au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migre hugu ya melun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hidan. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna bu da wagu da waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ria ruhu ya nile sielu bai lue hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu ta tinha liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidaho mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lugungi. Ligi ya weri ti mabai lubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya aruhu ta tinha liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humai barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunde hatia marinhi tia. Arinha gatun luagu lela agurigi ya ichi guti dimure, ahin afino toagu templo mala la lira, ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao, marinhi, kagi ya weri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arinha gatun ginye luagu ahin la ichi gagurigi ya dimure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahi la afino lagu kate lea dagara guduwa bai luagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi kagi weri guti mabai, kate lea luagu bai lataru o di lataru lea digu bali kate ligi ya lun sagrau bai la. Le afino bai luagu lataru, mamari ginyan luagu lataru lafinron, lafino ya ginyan luagu sun le ligi bagu bai lataru. Le ginyan afino bai tuagu templo, mamari ginyan ginyan tuagu templo lafinron. Lafino nya ginye luagu bungyo le agano bai tida. Le ginye afino bai luagu sielo. Lafino nya ginye luagu lala bungyo. Luma luagu bungyo le nyuru bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fari sogo. Biangu watigibu. Adega tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichu gun aba farenti lu bungio. Ani me bene sen tun lau aruba dani le weri gu te ma beli dan li liru du bungio. Kei buri, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, ninkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adonti hatinya manihitin hugi ele, as hiatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugia bugu huguya aruba da tinha liluru do Moisés hama fariseu go biango tigibu. Adiga tun lo harita gu gurigia lagu buidu la higaburi itrahinha kei uero lumasia do le hachibu pei bogu digin libiti. Ahi muna da gin hibiti guin hinha lauburi iveruni luma igadu go fariseu go marihitinha. Aruma gu da humei uero lumasia do loragiru gu gin furumia aba meginha laruma do bogu digin libiti. Fugia bugu hugui aruvu da tinha li liru do Moisés hama fariseu go, piangu atigibu. Itrahinha kei umua hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilarin hin, ahin luragi rugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lupuidu hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugia bugu hugui aruvu da tinha li liru do Moisés hama fariseu go, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya go. Luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha go. Midera go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira subudi watu hongwa. Luago haduga wagunya dun la ha afara go balinya profeta go hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le. Arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta go. Hama hachiuba nye au hama arufu tatinye hun. Kamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida son fulaso. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Kwa toti, tere dera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, Capítulo 25.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafuri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariei. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo wa mehon. Hei bagu bai lenyinu bai lalugra hoa agayin hahumamu gahongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya nibure ingine hagia, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninarun hao ibidye tunno.
5: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Aga go duwa nyu homa. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la oura na giri buda au le wuguri garo warigote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga uwe ya sulido amu fulaso aba lagua ron lumusuni aba lishu ni lisensu labugion hariaha ruti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadage keibri bia milu lo aba keibri milu lo aba la fare hani ho kei ha bafu lo hawadi go mariduni aba te lidi lo agon luoyeso le musu le resi birubai sengu milu fiadre aba luadi go mariduni aba laganyeruni sengu milu fiadre ligi bogun itera meme le resi birubai bia milu ganyi ti bia milu laun ahite le resi birubai milu aba lidi aba lashigin aba huyu aba laramu dini lesensu li yubu diri nyen sarago dan lari yen aba lagiri budun i yubu diri aba lagume sero aranse a hama lwagu sensu furumie aba liabi le resi birubai sengu milu fiadre aba le dere gruni lun li yubu diri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon aba larinya gulun ni yubu diri sengu nye milu fiadre bichu gunu aniha sengu milu naganyi ru ligi buogon aba larinya gun i yubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara guati buguye kei uwara guapu bai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon baria ha kei mongunda buguye me uwara noma lari gen aba liambi le resi birubai bian milu fiadre aba larinya gulun ni yubu diri bian yin milu fiadre bichi gunu ani ha bian milu naganyi ru ligi bogon aba larinya gun li yubu diri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye kei kunfli bu bai lidan le murusu ruguti nichi ga gibeti labu gen baria ha kei mon gunda ba uwara noma ligia liabi le resi birubai milu fiadre aba larinya gulun li yubu diri ni yubu diri subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti aluba ha ban lenyi lumuti mabu na guban abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata ligia nanufu tadumbai aba nidi aramu daibi sensu labu gine mowa aniha lubai ti le bani aba larinya gun i yubu diri lun musu salofuriti mauniti subuti gubai biyali lagu aluba ha na lenyi lumuti mabu na guna abuta ha au lenyi lubai mashaga ha na nikata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinya kon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lue, ruhu me lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wei buiti lau le luma bai, li chugu ba laun lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume lidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni ha me lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewari ga ti ubawa gun, ni abi ba kai uruwe ga ye gu angel gu nau aba men na nyu no lwa gu na la la uwe ri gu ni lu na gu sere gu dunia sun gu ri ge aba men ha undara gu gu ri ge halil na sun fulasu ni gi bu gi aba men na fani na gu ni ya hawari wa gu wa kai la fani na gu ni ho ni ru mudun mudun ha ta gi ye kabar aba men ni chi gu ni ha ri cha gu ba ni gi bu ge bu gi lu ge no we ne ha uri ba ba ni gi bu ge bu gi lu ge ba nya nu bo na na ni ga men ho ha lu ge ba nya no we ne igogo uge le bini la le bini nugu chi resibi humai aruwi hani le aranse lalu bai huba lume ge ladugu ni bungi ubo ladga dale na lama shubai ruto eigini no dale magra ugu nubai ruto duna no dale ibu ganya hanu bai kai chilu duguti ruto muna no dagati madagra guni no agu ruto dargu no dale na sandi rubai nyututu arihana dale na daru bai nyututu arihana aba meti harinya go richago ati hagiya no wabure me ida bugagi ya wariha bulau ilama aba wichi ngo igini bu ida bugagi ya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagi ya wariha bu kai chilu de gote aba wichi ngo mona bu o madora ku ga aba wichi ngo da go bu ida bugagi ya wariha bulau sandi o furisi rugo aba wodi riha bu aba meti naniya go hon ni naru hau furme gwarga katele hadu be lo aba hada gena mulenu kala luna bumbai nu gien hadugai. Naniga meti hon ha lwe gen bayan nu bona. Dise huma nui, ugia le lumbai ha sufri nu lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibai, le aranse rubai luba mafi haulani gu. Lidiga na le nalama shubai, michu tun egini nu. Na le na magra gu nubai, michu tun duna nu. Ebu gati na kechi ludu gati michu gu tun muna nu. Megeti na dagu michu tun nu. Sangiti na, dawa au midi tun arihana aba me harinya go uribati hagi yanu wabure me Ida buka kia wariha bulau ilauma o magrabu kechiludu gati o madoi ragunga o lau sandi o furisi rungu lumide ragu wamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, lagu furumi ya wari gila kate ile madoi hubei hongu rigia, kala luna bubei, madoi humuti ginye no. Aba meti haudi ha mafio gati luha sufri runye ilun sunda. Ha meti rishago banyi legibu gebungiyo, aba mehaudi sielu luha gunda runye ilun sunda.
4: San Mateo, capítulo 27.
0: Dalaruga dubei, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugri en weirgu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dalarihi bei Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sacriha. Aba lagu ya gudoni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya weiri gutia. Aba larinya gu hon.
8: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba ugiri maduru tilu nowe.
0: Aba harinya gu lon.
9: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu durugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia. Aba harinya gu.
9: Siente vichu gu nisensu le ti don grafu, tolage ilisensu na bungi, le diga lebegi oweni.
0: Aba hawara dun, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigibe kate lo ti muwa lo sensu ligia, lo habu na hon terenche nye. Ligia lo fula so hita lube liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itere lia lagunfu liru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
10: Baruga bu ti darandi mrusu fulata ligia. Ebegi le hichu kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
0: Baru wati Jesusu ligibu giongo madimati le aliga da gubali. Larinya gahon.
11: Bugunya saharu etabai horiyo.
0: Aba larinya go Jesusu lon.
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichu gu habuti gu fadiri gu hama uguri ya weiri gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
11: Magabu bumuti sale harinya gu ibuagu.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba adangriti hongrigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia Pilato larinya gahon.
11: Kahabu serube nigra gudu hu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
12: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama uguri ya weiri gutia hada uguri ya luo hamuri ya luo lafuri gu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su uguri ya hagia. Aba larinya gu hon.
11: Kahata ge biyangu be hapusara gulo nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
13: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
11: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristu?
0: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
14: Dagwa bai lwa guguruwa.
15: Aha, dagwa bai. Dagwa bai lwa guguruwa. Dagwa bai.
0: Aba larinya gu Pilato hon.
11: Kati uribati na digi bai.
0: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
14: Dagwa bai lwa guguruwa.
15: Aha, dagwa bala. Dagwa bala lwa guguruwa.
0: Dale larihi bali Pilato luago sian lan ladiga ni kata luedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena.
11: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tile. Hukui ya lu harihi lau.
0: aba harinya gu sungrige.
16: Wagi hama warahi, wanega ba frumi rugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
0: Aba ligire guduni Pilato barawasi, aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato, aba hondera guagaduni ya sunfudarugu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu lwagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labulugu, luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba ti hahudrogu ligibugu, aba hehera halau, aba haria gulu.
8: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasuere guni, anige he maburu ligia, hicha gwe labulugu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba wugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesusu. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dagu hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadagu. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
17: Aku redatinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, eredira kau na deure.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei larienga kala lidurubei. Itara liya aburi honi ligia.
11: Jesusu le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aria gina.
8: Dugie le ganyara bi bagulunu tempulu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salba goba bungwa, ahen li rebu bai bungiyo, lariba loige guruwa.
0: Itara liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida te lulurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
7: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loige gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubei luagu hisi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
18: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
16: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
19: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
20: wariha hanyuwe
0: aba ya ladugu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilongwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bia murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labou handubu aba lahuna chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiyo hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagun.
1: inare ni lire bongi wugile
0: yenya no sarago wuria ariye go dise gya ha afala rubali hesusu luma ge galilea gya idara go hamwe yenyo maria magdalena hada maria to lugo chu jacobo luma jose tuma hago chu liran zebedeo danle aguye deina lube abaliabi aba wugiri risiti giriti jose Ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali hesusu. Aba tilidi lumu pilatu. Aba lamuri hani lugubu hesusu luma. Aba tilariangu pilatu lulichuguni walu. Aba lanuguni hose. Aba loguburaguni tida aba gamisa harutu. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha. Lou aba dubu weri te luago lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueri emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo pilato, aba harinya gu lumo.
1: Wabuti, aritogo omuti luago arinya galameha yeti ligira, damele mowe gili, Lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sara lila. Wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo pilatu hon.
11: Baruhu mafiu sudara, heiba choro humay umuohu le lubui duaga ihuaratsi.
0: Aba tihoudi, Aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha. Aba higiru ni sudarugu luon honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe lueyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, Lau lareiru aba lani wabure me angeli sieluhi. Aba liabi luagu umuha. Aba lagidaru ni dubu le oube ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Teabi ladairagu ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu. Aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
17: Manufu de Dabuma, Subu se titu luagu ala yenu Jesus Lege, Aga luagu ubi luagu gurua, Ua tiya, Sarali te la riegui, Ido u marini flasu le gini, Ube li chugu, Aba me gidi furese, Aba me tariendo mo lana di siklu, Luagu sarali la, Luagu anigira la rubakua galileo, Nyei batarifu, Aniha abu dogadu le lumbe li chugu nipu,
0: Aba hodi wuriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gen hodi disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
18: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leon. Lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugiriya weirigu te lida hafiya hurio luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sainsu hon sudara, aba hariyagu hon,
6: Harinya game luagu dan la leung hala arumuga ariebu, aba la haya bilani Jesusu disipulugu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon, luagu wubu le mehe wagu be lariyaga Jesusu hon lu houdin. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gu lun. Lousun anyahe ilan hada gyan, logwa ti hafinyan luwago ligye lan. Aba liabi Jesusu hawago, aba larinyan gu hon.
18: Rula li son upafu no siye luluma ubowak. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na son fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugu chile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
1: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
20: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, bruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
17: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biabi. Agambu o tiago umala lilinda fulasu magenda bati, larinya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
20: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri ci hungrigia lun hasakri ha lu ferudin wala ha figo badise wa hagia mi abati ha haya bu inlida ge sun hude a lu ma sun jerusalem agan bu la puri ci ha anti halle hagufe seruni ha figo aba he la badise runia wa lida duna le giri bu jordan lauti me ha lura kameyu la deira gua juan lauti gueru la gurga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hongrigia lidan la purichi.
11: Anite bayaba lega bafatimati nui. Dari luma dinana ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad seren. Ahi legia labad seribadun lau sifri sandu.
20: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bu ilimuwa ha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bu ihordan. Dan le lafri dun bu Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun sielu. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielu gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwini veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apuri chi hauga nubuiti lumage buingiu aba lariangu
2: siluha lida jarafa li larui ha buingiu asakri ga huma afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni
20: logo aba weju eibuga ina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea aba larihini Simon luma Andresi lelamule Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
2: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
20: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasule giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tu hanigi grigia lau sun le larinye gubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises, nyin aban wuguri tida ligilistugu ya lao aban sifiri wuribati aban laguaragun lariyang.
3: Come sabe mestre wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri chuguniwa subudi numuti katabula luagu bugu ya la lire pungu le sandubai
20: aban la denga Jesus lun sifiri wuribati ligia lariyanga lun
21: maniba Uriba lida agi agurigi yale.
20: Aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunha nyimbo nya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
7: Kata isale? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
20: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba hariangun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu bena. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu yegwene rigu luo yari sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luo hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din luo uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyangu lun.
22: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
20: Aba larinyangu hon.
2: Keimon lidon buri fulasu le jarafabay, apurichi hanamu gaginye nyen, ladega lun lira niyabi ubowegon.
20: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
7: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
20: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
2: Pusentina, areida guaba.
20: Kei larinyagu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
2: Mabahu da guabaiti ya ni kaun. Nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigi ya luagu arita guati bula.
20: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lau sunglira, Nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
20: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubai Jesusu la daga hibe grigie aba hagidaru murusu loigen tablu gumuna louginye lenyi lubai Jesusu aba hareira guduni sandi tinyenginye tidan lubarare dan le larinhi bali Jesusu hafinye aba larinha gunlu le sandi boi
21: ninao ferud nawali bifigon
20: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi Ha nyu mbanya nyen aba hasami naru
22: Kasa wagu la dimure he itara La napo kuyenga le bungyo La diga uwati ni aba gayara tiferudu na lafiko loidige bungyo
20: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi Aba larinya gunhon
21: Kasa wagu hasami nare itara Kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le Ferudu na wali bifigon Olarinya wagulu saraba budabon bubarari baiba naru daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwergoti luferut na nafigo
20: aba larinya gulu sandit
21: saraba budabon bubarari baiba bubion
20: aba lasaru sanditi lida aura ligia aba labudu nu lubarari aba lafri dunyingi ariya gusun hanye banyalu Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile Aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinya gaili
5: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili
20: Nye inginye aba lidi Jesusu laru duna Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu Aba larufu daha hon Lasurun larufu daha hon Aba lasigiru ni leibugun Aba larihi ni lewi le liru alifeo Nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisenye sugumati aba larinya gulung.
21: Falabana.
20: Aba lasarun lewi aba lafalaruni. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisenye suna gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
7: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
20: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
21: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
20: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galung.
22: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gulu hagunfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
20: Aba launa bunia Jesus
21: Gayera tifunage hayuna rua misro huti lidon aba marie dale anihi la adari nye hama Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ru luti haigi Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ru Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toi seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hairit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aban aga iweru le binadu hali, laduga tabosha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
20: Logo aba lue yure mera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
9: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lue yure mera aguni?
20: Aba larinya gu hon.
21: Malei hagidu luagu leme haladugubi David luagu abadan, dan le lalama chumbayi ligi ya hau son libi yugo. Aba lebelu nulubi umbungi yu dan le avi atari lan fadiri wile inyu timabayi.
2: abalegi no feito sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadirigo segun liluru do Moises. Ani ruligi ya hon gurigi haluma banya.
20: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luweyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sun hagia aba hamanichu. Abatir laria gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi. Aba laria gun lum wugiri ligi.
2: Tulebe ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba lari dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi kateri le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidongien, lun harihini. Ligia lariengu boi Jesusu hon, lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larai dagwa gudun. Sun sanditinya aba hagura gun hongwa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifiri guguribatinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye. Harian.
3: Liro pungi puguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyi luboye laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya. Aba lanua dirun dusu hadagi lun luma banya lan suandan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun haraida gwagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago lao huan le lamule. Ha lirahunyu sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi. Mini lan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Ladiga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
4: Guguri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
1: Aba ti lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
2: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuja ni le afani raguti lun agenda guhamagua laguni chagupa. Anisinya beginye haduraru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame lumagua sinyabe laduraru lagumu chaguagu le rugube lira. Uwa ti niyaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wa la figo lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
1: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachili runlugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu.

0: heredur un bogu aba ho nagu dun luagu hati nyu banye ke yegu lau Jesus aba harinya gulu
1: anu hati bugu shoha ba mule nu bogu di halu hanya dibu
0: aba larinya gun on
2: kagi nu shu bon hama na mule nu
0: aba larinya gun awagun hanyu banye ke yegu lau aba larinya gun
2: anya han nu shu hama na mule nu La diga furme wari ga diga ti lugunda bungiyo. Hagi anamule nu banya ni tunu tuma nuguchu.
3: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume ser un Jesús arufu da halaru duna. Aba honda rogun saragu grige leñi luboy. Ke gibe nya luboy grige nye. Aba ladinu Jesús ti don aba ugune to nye bu dunaru. Aba la nyurun tida, aba heredirun sungri ge laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti, aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labat naguon dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba la bouchu furese la diga mahuli li la mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labad nagun hiyu, aba la weina mudun hiyu uwar luma. Aba la nyara da guagu duni, magindu ti nadligie. Anihin ti lida gien, abur ha ti lidon mua buiti. Aba la bouchu, aba la weina mudun ma lubuidun aluba hou ti lida gien. Anihin lida gien, Ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bay hempulule, aba larinye gun hon.
2: Huguya, Subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya ron hagiribu dun lu bungi yu lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwa tisang kufuna da humani ile? Idalubati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habu lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni leneru bungiu, Aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya getiginye hon.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu. Lau bagi hamisro hawa. Ruar ya ligia me muruso laun. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku ba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
0: Ariya gatiginye Jesus.
2: Ita la linha loro habungio ke le su ser dubelo aba u gure le abu no belila na de lida mo. Ligia me melu aruma gunyula o aga go du nyula. Ari bula yebe o we yue gujebe. Bo meme ti nadu ani we religia. Kama lumo ibidi ti lu abu no guti ida linha la la su ser do. Mua guanaru arandarate. Furumie aba lafri dun idibu. Nyenge aba legele beha. Nyenge aba labuncho ila we lao ila. Da telefona le lila nadu aba la to ho ni wala duga chiluha le lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bilaru ha bungi o ka muga himplu ga yara be wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba tila mosuta sa le abu nu tilida mu. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabo i ubogo. Gamalumo da le labu nu aba la weri dun Ligia weri ti mabe ti dage sun hidru gaigu watu to li dambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le li chigubay.
0: Itara li yaha la rufu dhan Jesusu logu la ruin hampungiyo hon la usarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu dhan hati ni kata hon logu la ruin hampungiyo mayusru ga himpulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba liherethi. Aba lebelu ha du natido uguni dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yu na uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinye gulu.
3: Maisturu, meberese kutu pusala uwa dipira kuala.
0: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni ha lu garabali, aba larinye gun lu lagunu.
2: Maniba, derege de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali aba darangi ilala sunkate. Aba atilariyo gunhon lani disipul.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugi dagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana adiga hamutu le lubai bai.
5: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia gawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia gabu sandu ge lafrid. Laduga nyi la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligibugi aba laguara gu lung
6: kosa wagu bemetera wamu Jesus lira bungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bung luagu liri bungyo. Lung masufure gudin banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lung.
2: Sifuri uribat. Igira bay gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lona bung larinya ga.
6: Lehiyo ninya. Ladiga kibetiyo.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lung, harinya ga lung.
6: Una bawahado buiruhu hara, rubu umawu luwe beliru hadon.
0: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafri dun lua igrigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gu mbuiru huhagia hongu waluegi mwibu. Aba haburu habarana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali ambuiru hagi. Aba hai bagun aba de goi le asusere de goi uburu go luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ari hei kala asusere de goi. Dan le hachilu rumboi le nyi lubai hesusu. Aba harihi ni grigi le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arai dagwal. Aba hanufu de dagun. Hati arihu bali aba habahu daguni le susere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buiri hu on aba ti hayumura gulu susu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai susu ti do guni aba la yumura gu guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lu lu lidi lu ma ti susu arinya garaguti lu
2: Bai babu bi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagu sun lela dugu bi Jesusu logu lida sun fulasu de kapolisi. Aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan lela giri budu bi Jesusu tida uguni lugu bafuru gugiye duna. Aba hayabu igua durubu nugrigi le nyinyi lubai. Aba lere de runye ilaru dun. Aba tilia bu aba hada gen. Tabuti haligili si huriyo. Giri ti hail. Dan le larihi bali wugri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragu lun lariyang.
7: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tuguyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragun hanya grigi afaluriti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la dairegu. La dega tarinha gutun guarugo.
8: Lauro gumena guru no la dega. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lere de un lesen ajito tuoi. Aba tasandira gutun gua, logo areita guaulan. Aba ti, la sandira un Jesusu, logo areita guagu dalilan grigi laulu baf. Aba lagara ragun hawagu grigi ha. La naga guia banha. Aba lalig da ha, larinha.
2: Kaguru bi tawo na daura gon.
0: Aba harinya gun lani disi lugunu.
9: Hariya gupinya te luki be grige ya alba gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
0: Aba lariya gun Jesusu ke ye gulao alu akala aguru bi luago. Aba ya bi wuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asu sere dubai tu. Aba tahu durogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesusu tun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafiye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai logo tisandi lirau. Aba hariyangu lun tuguchi irahu tuguya.
3: Hilati abira, igiragubebe maestro lungwa gwento.
0: Agamba lumuti Jesusu le hariyangu bai. Aba lariyangu lun wugiri ligia.
2: Manufu deda ba, afinyarugu ba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Feduru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan lachiluri mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu on.
2: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tubai irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba lariyaguntu.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira. Bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri ahuru, du suiru mutawu. aba tawiri du ani gigrige hanyi ba aba lichu go Jesus di mure hereti hon lu mabahu da go hamani nikau aba ginye larinya go hon lu hichu go egini tu.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyenge aba lagiri budu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu ba ilueyo emera aguni aba larufu da ha ti da haligili siguri sara ku hanye grigi a gambo aba tawari du hanige lau larufu da aba harinya gu
1: alia funa san la frendere grigi le sun le kasan du yeri lichu au le luago bai ida lia sa gayara lubai la da gu milagro sara fangai galle tire maria le libu ganya santiago jose judas iluma simon ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinyugu Jesusu hon.
2: Gunta tinha sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanubo iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luha buhawago biyaru sanditi. Aba laraida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanya bian bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu ni sens, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
2: Namele hebelo rutidon aba muna pusura, rei de humanya inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, kuri humanya ingia, aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa, ninaru hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse lagu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Saraya huale abati sebe lida geoveni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
1: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta keiha binat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
10: Huan le meha nadira gudibai chigle, saraya lida geoveni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huan. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luun Herodesi.
10: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumun. Siyantumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luwe. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubin huwa. Aba lerederun ibidi uga lungaba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariluni Herodesi tichansi. Dale lagufli rumboi Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia wairi kuti ha Galileba. Aba tebelu runtiro Herodias inyehi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntun.
10: Amuri habai leba gusa runuma nichukuku.
0: Rulumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumia guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni la tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tugushu.
12: kapasa namuri halum.
0: Aba tarinya gun gun.
8: Amuri habili chigu huale bati se habi luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwei. Aba tarinya gun lum.
12: Busena lu bichu unilichigu huale abati se habi nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwei saragu. Kamalumo kirula lilubai lereru ani akamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa haurue aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahi tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Igo ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hada geha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirahu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung amuni. Aba lagume serung arufu ta sarago kate ihon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gung lung.
4: Taru hali tia. Eni uo tia akana utia lida flasule. Una habaya kirigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
3: Bayara tifnagi wodi agai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri yonge feng humu. Hei bari hon.
0: Dale harihi baru, aba harinya gulun.
13: Sengu feng hama bia udru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gul hon. Aba lanigini Jesusu sengu feng to luha burugubo. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengi ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige, aba lamuru sohnu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi agi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife feng luma udru igiraguti. Sengu nyanu milu ugrinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulu gu, tidon ugune lu hahinyo gu luba lu hachiluru Bethsaida. Suani hala ayoro gu hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logu wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, aba larihi logu ere guhali la hong lu Ehemha ladiga abarunyi la garabali. Lubala ruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ligibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyo ula. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyangu.
2: Ganigu huma wei. Manu deda huma. Aule!
0: Aba ladinu idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lau. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro, le latigu baitau feng, logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagiru nu uguni laru dun kele au bai arai ragu tida ge uguni itara asubu giruni lila fulasu logo Jesus la aba haiba goli do sun fulasu arinya ga logo chilu halila aba hagume serungrigia ana hasandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagaba logo ni la Jesus ni Suti fulasu nyingi lumuti lebelura, uburu bujebe, liramu yebe fulasu, ara bujebe. Aba hicha haun sadi tiyan ume. Aba hamuri ha, luma, lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi tiyan hagia, luagu taru la dairagu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumaigi hama magufu lirunga agia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu hamui hahap. Anihi buri ginye sarago luwe yeri echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nubie hahap.
0: Aba launa bunia, Jesus.
2: Linaru profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grigi ha hayumaro rugunye hichi gai nebe seino aho tu haniki tise to noi mala te hau duro gun no la dega lenu gunye ha kuma di wuguri ha harufu da
14: aba larinho gun Jesus
2: igre homale lugoma di bungio lu hafala ro ne binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudiero Vero lumakati libe na lera. Maestro guginha buiti huguia. Igra homuti luguma di bungi lo hafalaru ni binado higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubu. Le anaba gutinho lagubri gu hilala. Ainti huguia. Arinha gatun lo agayara la larinha gu amagriga lo lugu sin otu lugu chon. Sinhati nedera gu nibu. La diga son le numa bai. Arinha gatina lo agu lun la nishiku ni lun bungi. Lo agu furumi aguare gu la le arinha guti itara. Mama le la lunti lidera gu niya laguguri gu. Lau lira, me bege gu da huma li luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hong, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hong.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lula vya da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai titan gela niga grigi ya, ligi avya da da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna dun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hong.
2: Uwa ti saan kufuna da huma, uwa ti saan kufuna da humani, lua gu sun la le e beluru bai bogu digin lidon grigi ya, si ala la vya da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu ti titan la niga, luraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lida gini.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Larinya gati ginye.
2: Anati le afri dobe lida ge gurigi ya, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lida gine gurigi ya, otida gine hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kati uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligia ti avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebeluru ntidon aba muna, ani mabuse ronti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba larinha com Jesus tum.
2: Não tem nada agonia no mundo em haure furomia. Mas o pedido tem no tagidaro no afen hawe e sanigo no tichigo no hang only.
0: Aba tão na boni, tarinha.
8: Ah, na bureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu que banha dábula, gayara tiguinha. Ai, que te dá que te fefeito. Água bom e sânico.
0: Aba tilarinha com Jesus o tum.
2: Adimo rehade bubuido. Gayara halibidi. Correja sifiri uriba titi da guinha birago.
0: Tá leta chini rumba imuna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisifiri uriba titi da gui. Aba lafri do Jesus o lobo o guinha tiro. Aba lasgrun sidon guinha. Luma lida ang buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun luagu lagunu Galilee. Nyei hanuga aba uguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nun Jesus nyei gien lau Hawaii brigu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba lagoa com aba larinha.
2: É fata.
0: Mini lã lira daraba. Aba ladara um larigari com uma gamba de quiliguia. Aba tangi chulienye um ladino rehabuido. Aba larinha com Jesus com um lum, uma barra com ramani e nicaum. Tatuma larinha com um lum, uma barra com ramani, ligia tuma rabaco da guni. Aba tiburi, tawai com hani de sarago, aba harinha.
1: A dita lumuti sum tati buido. Garilu, la gamba de tinha, uma gamba de tinha. Adimure gita lanha, marinha gita tinha.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia, ani uati ni, kata hama lun, aigi. Aba lagoa Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
13: Ida lubati hega guduni waja alina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
2: Sed.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani na dale milaguru. Ninaren hau, lago marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu rugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
3: Lada te mandu go ma fein, larinha go baitara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu, aba larinha gu hon.
2: Ka uago harinha ga luago manu gu hama fein. Ua gali gu funa da huma, me fein huguia. Itra linha santidere hanigi. Marinhi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugo. Marita gu hama li san, dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fein habudun.
0: Aba harinha gu.
13: Duz.
2: Águia dale na farinha baron cedo feinhada gadeiro milho. atri yengi afania bui habudu.
0: Aba harinyo.
13: Sed.
0: Aba larinyo gunhong.
2: Ua meme gilisa gufuna da homa.
0: Lari yinye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilu Jesus. Aba layurma regulu lulaguru luago. Aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bau gudin lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichu ni luha buluago. Aba lali guduni ahinga yara haliluboi larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
1: Ariha no mute ugari. Gama lumo narihi ni akaitidi buwewe ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu logu lagu. Aba larihi ngirigi elikia lau koniki. Aba larihi dagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu agu yu ariyengu inalumu.
2: Ebelu rabati uburu mo mariyengu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disipulugu nito mbui nirohi inflasu le geyegubu lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kuduni yalani disipulugu larinye gahom.
2: Kata na saharinye gongorege?
0: Aba haunabu harinye gahalu.
13: Anyahe ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi diarinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahe ginye arinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhong.
2: Anti huguya, katana tilida harita gong.
0: Aba larinya gun fedru lung.
4: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesus hong, lumarinya gun hamani ni kaung. Aba lagume serung Jesus warufu daha hong, larinya.
2: Lonti na sufri no sarago, aule waguri garo warigote. Wairi bay hichi gun waguri ya wairi gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itera lubagi en houseru nina habuti gu fadri gu hama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bay, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni lagu lurun aweyo.
0: Furangu ti larinha gu nilen hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha awagun lani disipulugu. Abalepechu ni feduru, abalarinha gu lumon.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungio. Basami na runkei ugorinha.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gu hon.
2: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nyi la. Barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le feri di uti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagie hu la lung kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luani uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishigu ni kurige luago te sefuru luani le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hakibu gen kurige muwa ratia anika figu ti ha. Na nego baginya busiga no lao au leo ugori garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge haya banya guen to, maungi banya dari harihni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari ginye, aba lanugu ni Jesusu Federu Santiago luma kuwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiridu ladagiragu wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Federu lun Jesusu.
11: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Federu kala larinya gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladaura gu hao, abalagambunua abaumala le lida geduro iligia le arinya gubai.
15: Alihani lule isi yebo ine, adiga humuine lumboi bini.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu nye ilwei dike Jesus. Dan le areire ina hama alwei gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama nile harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. ligi ele wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alg